0: kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara pimpinan Pondok Modern Kontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain, insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama laut Jepang itu sama dengan biasa di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya kurang sama. Jadi menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah KM Transport 8. Menurutnya standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus untuk persoalan berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Tidaknya masalah kalau hal seperti itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standarnya itu seperti sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 12.02 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya berlayar Surabaya menuju KM Virgo Transport 8 angkut 243 kapal KM Virgo Transport dan kendaraan dan Oni.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadu keindahan alam antara Explorer. Laporkan selengkapnya.
7: Ya. Kasih rekan.
3: Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai di Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api di Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya, keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Tamu negara ini kan sekarang kelompok keliling Indonesia nih. Moda transportasi masih dengan udara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, sebenarnya itu tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasra antara budaya kita, kulinernya, dan sebagainya melalui depan wisata ekspor. Jadi nanti maksa segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan, nanti satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui keran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Imamboja.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
15: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
15: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
15: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
19: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
20: Luar biasa sekali, alhamdulillah, dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, Masya Allah. Kemudian dan fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak. Gini, Semarang keren, ya.
21: Benar, Jawa Tengah.
19: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
22: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, Musabaqoh berakhir, para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
19: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
0: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
19: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar. Kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok. Pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat, kita akan bergeser melihat ke lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami dan Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi melalui 101 dan 96,8 FM. Dan Anda juga bisa menikmati siaran kami melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Surakarta pagi ini masih bersama saya Rena di Surya sampai nanti jam 10 pagi pendengar, dan Anda masih bisa bergabung di WhatsApp kami di 081 3900 15525. Informasi dari Kota Surakarta, Polresta Solo akan mengerahkan 500 personel gabungan untuk mengamankan pertandingan Pegadaian Liga 2 musim 2026-2027 antara Persis Solo melawan PSBS Biak di Stadion Manahan nanti malam. Kick off laga yang telah dinanti-nantikan pendukung Persis Solo ini akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan informasi ini disampaikan Kabak Ops Polresta Solo Kompol Dadang Anindityo mewakili Kapolresta Solo Kombes Polisi Catur Cahyono Wibowo. Personel pengamanan akan berasal dari unsur Polri, TNI, serta instansi terkait, dan pengamanan sendiri akan dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona 1 meliputi area dalam Stadion Manahan, zona 2 meliputi area jogging track, dan zona 3 mencakup area parkir hingga luar pagar Stadion Manahan. Sementara itu, berdasarkan hasil koordinasi dengan panitia pelaksana atau panpel dalam kegiatan Tactical Floor Game atau TFG, sebanyak 13.000 tiket dicetak untuk pertandingan tersebut. Dan himbauannya kepada seluruh supporter baik pendukung Persis Solo maupun PSBS Biak untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung. Dan supporter mendukung tim masing-masing secara sportif serta menghindari provokasi maupun tindakan anarkis. Polresta Solo juga berharap seluruh rangkaian pertandingan ini nanti dapat berjalan aman dan lancar, mulai dari kedatangan supporter selama pertandingan berlangsung hingga seluruh penonton meninggalkan Stadion Manahan.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu
2: ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: lihat dulu.
1: Kalau belagu,
0: muka lo jauh.
2: Pendengar, informasi dari rri.co.id di Kota Surakarta ini masih mengenai knalpot brong ya. Dan ini suara knalpot brong dan potensi aksi balap liar ini menjadi sasaran patroli siaga Polsek Kartosuro. Dalam patroli siaga tersebut, 6 unit sepeda motor diamankan dalam patroli yang digelar pada hari Jumat kemarin 18 September 2026 dini hari. Patroli sendiri berlangsung mulai pukul 00 hingga 02 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung Polsek Kartosuro AKP Tugio SHMH bersama personel siaga Polsek Kartosuro dan anggota Satlantas Pos Kartosuro. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggayito Hadi Prabowo melalui Kapolsek Kartosuro AKP Tugio mengatakan patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, khususnya potensi kerumunan pemuda yang mengarah kepada balap liar serta penggunaan knalpot brong. Sejumlah lokasi yang disasar diantaranya SPBU Kertonatan dan Wirogunan, kemudian Jalan Slamet Riyadi, Jalan Diponegoro hingga Jalan Ayani sampai perbatasan Kota Surakarta. Dan dalam patroli tersebut petugas mengamankan 6 sepeda motor yang kedapatan menggunakan knalpot brong maupun tidak dilengkapi plat nomor. 6 kendaraan ini yakni Yamaha MX nomor polisi AD255 AKD dengan knalpot brong, dua Yamaha Jupiter MX tanpa plat dan menggunakan knalpot brong, Suzuki Shogun tanpa plat dengan knalpot brong, Honda Vario tanpa plat dengan knalpot brong, serta Yamaha MX tanpa plat dengan knalpot brong. Patroli ini juga melibatkan Wakapolsek Kartosuro Ibtu Endro Cahyono SHMH, para kanit dan kasih, serta anggota siaga Polsek Kartosuro serta anggota Satlantas Pos Kartosuro.

0: Yo. Yo iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Yo.
1: Yo. Lho, hei. Karepmu ki piye?
2: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Yo, sampahmu tak balekke maneh ki.
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu. Loh, bikin loh. Gak betah we.
2: Lho ora betah yo kono pindah. Pindah kono.
1: Enak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kuwi lho sing kudune lunga. Lho. Gemes aku. Tak kruwes lho pengo.
2: Ngruwes piye to iki?
3: Wes, wes.
2: Wah, karo aku po.
3: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
2: Apa-apa nyalahke aku.
3: Wes, wes wes sing akur karo masuk rumah ya ya ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku selaku
1: pagi
0: lho yu.
1: Mapan kene? Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
4: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Wenak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini, dan akan kami hadirkan Senandung Kasih yang akan disampaikan oleh Sari Nugraha Jati. Tetap bersama kami.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali dalam Senandung Kasih. Saya yakin pagi ini Anda dalam suasana bahagia bersama keluarga, sehat dan penuh ucap syukur. Mensyukuri semua anugerah Tuhan sekaligus mengawali jumpa di Senandung Kasih, kami hadirkan satu pujian untuk Anda. Selamat pagi Bapak.

Pendengar, bagaimana suasana hati Anda saat ini? Apakah Anda dalam suasana hati yang menyenangkan dan baik-baik saja? Atau justru sedang dipenuhi rasa benci, amarah, cemburu, atau terluka? Sebagai anak Tuhan, mari meminta Roh Kudus untuk melembutkan hati kita, membebaskan dari kepahitan dan pengalaman masa lalu yang melukai. Amsal 27 ayat 19 menulis, "Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu."

Bila ada orang bertanya, dari mana datangnya cinta? Pasti akan segera meluncur jawaban klasik dari mulut kita. Dari mata turun ke hati. Pendengar, jika Anda cukup jeli mengamati, sebenarnya suasana hati kita dapat terbaca lewat mata. Karena mata adalah jendela hati. Mulut bisa tak terucap. Badan boleh diam. Namun selama mata masih menatap, sejuta cinta atau benci dari dalam hati bisa terungkap. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita agar dapat memancarkan kebaikan, kelemah lembutan, dan

Hati manusia mencerminkan siapa dia sebenarnya. Hati ibarat sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Betapa pentingnya hati, sehingga firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 menulis, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Pendengar, apa yang terisi dalam hati, itulah yang terpancar dan keluar dalam tindakan kita. Menjaga hati agar tetap berkenan di hadapan Allah perlu perjuangan dan tidak mudah. Mari kita sediakan waktu untuk duduk diam dan ngoreksi sikap hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati.

Pendengar, firman Tuhan selalu dapat diandalkan dalam segala situasi serta keadaan yang dialami oleh umat-Nya. Jadi, jika saat ini kita sedang berada dalam situasi yang tidak mengenakan, kita akan beroleh kekuatan dari Dia, membuka hati untuk senantiasa bersekutu dalam nama-Nya, memohon bimbingan Tuhan untuk memiliki kelembutan hati dan dijauhkan dari pikiran negatif. Semoga kita semua selalu dimampukan untuk berserah dan percaya kepada-Nya. Saya Sari Nugraha bersama penata musik Triwi undur diri. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Don, ngelamun ae. Ngopo yang ngelamun?
1: Duh, momet iki son. Durung entuk kerjaan. Wis ngelamar nanti-nanti, kok durung entuk panggilan yo?
0: Kerjaan? Wis tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sa-Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection dan marketing. Penempatan nih, nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar, piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sa-Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mock interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no. Ojo lali, cek Instagram PKSS lan temu oke peluang karirmu nang PKSS iki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.

0: Pendengar, sekarang kita bergabung dengan GKJ Danau Kusuman untuk mengikuti siaran langsung ibadah gereja dari GKJ Danau Kusuman. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: SSI MSN. Kalih sederek Kristiana Risang Pratika Sari, warga wilayah Semanggi Mojo, putri Bapak Kristanto Basuki lan Ibu Indah Prihatin, ingkang badhe ningkah kalian sederek Stefanus Yogi Rosanto, warga paroki Santo Antonius Banjarnegara, putra Bapak Slamet Susanto lan almarhum Ibu Indah Budi Astuti Ningsih. Paladosan ningkah badhe kaladosaken bincang dinten Setu Surya 3 Oktober 2016 tabuh gangsal 11 WIB. Juru khotbah Pandito Dr. Uri Christian Sakti Labeti SSI MSN. Nyuwun panyengkuyungipun para warga wonten ing ibadah kasebat. 8. Warta Komisi Kesehatan. Komisi Kesehatan ngladosi pamariksan kesehatan dinten menika Minggu Surya 12 September 2016 tabuh 7 WIB sak rambungipun manggen ing ireng wetan gedung gereja DS 38. Para warganing pasamuan ingkang betahaken paladosan keaturan rawi paladosan kesehatan kasebat. 9. Warta Komisi Adiyuswa. Komisi Adiyuswa badhe ngawontenaken pakempalan pandonga minjang dinten Setu Surya 3 Oktober 2016 tabuh 17 WIB utawi gangsal sonten manggen wonten ing gedhong pagelaran. Nyuwun panyengkuyungipun para warga mirungga warganing Adiyuswa. 11. Warta Komisi Penggalian Dana utawi ganda. Laporan pemasukan bulan Agustus 2016. Sadean lisah jelantah Rp900.000. Sadean sekul aking Rp200.000. Sadean ulam patin Rp318.000. Mayang kardus lan botol Rp100.000. Pajak motor utawi mobil Rp200.000. Penggalangan dana paduan suara agape ing GKJ Kartosuro Rp170.000. Gunggung pemasukanipun Rp3.303.000. 11. Penggalangan dana. Ada dasar serat panyuwunan saking Persekutuan Siswa Kristen SMK Negeri Kalih Surakarta pradoto ngelulusaken panyuwunan penggalangan dana jamming utawi tampilan musik dinten menika Minggu Surya 12 September 2016 sak sampunipun pangibadah 6 WIB dan 8 WIB. Nyuwun panyengkuyungipun para warga. 12. Pisungsung. Pisungsung Minggu kaping 2 September 2016 ingkang dipun rimati dening pradataning pasamuan inggih punika operasional 1 kantong cemeng gunggung Rp108.000. 2 kantong petak gunggung Rp173.000. 3 pisungsung wulanan gunggung Rp600.000. 9 pisungsung perpuluhan gunggung Rp600.000. Gangsal pisungsung pangucap syukur gunggung Rp200.000. 6 pisungsung baptis Surya 6 September 2016 gunggung 600,700 rupiah. Gunggungipun pisungsum di menika 8,300,000 rupiah. Pembangunan setunggal pisungsung pembangunan gunggung 2,170,000 rupiah. Kalih pisungsung gerdu gunggung 1,200,000 rupiah. 3. Pisungsung mirunggan gunggung 750,000 rupiah. Sekawan pisungsung rudito gunggung 1,000,000 rupiah. Gunggungipun pisungsung nggih menika 2,170,000 rupiah. Non tunai Surya 10 Surya 10 September dumugi 16 September 2,066. Keris 1,000,000 rupiah. Peprincen pisungsung-pisungsung kasebat saged kapirsanan ing warta gereja cetak utawi digital. Pradhata ngaturaken panuwun pisungsung-pisungsung ingkang sampun kaaturaken. 13. Warta PPDB ugi PMB saking KBTK Kristen Widya Wacana Jamsaren Surakarta. Penerimaan murid baru tahun ajaran 2017-2018. Katerangan jangkepipun saged kapirsanan ing papan pengumuman gereja utawi nyuwun katerangan ing kantor gereja. 19. Juru khotbah ingkang ladosi khotbah ing pangibadah dinten samangke Minggu Surya 12 September 2016 tabuh 8:30 WIB juru khotbah Pandito Dr. Uri Christian Sakti Labeti SSI MSN pemusik sederek Degi. Pradhata ngaturaken panuwun paladosanipun PNC saking wilayah Semanggi Mojo pemusik tim multimedia lan petugas sound ing pangibadah samangke. Ingkang pungkasan, pradhata ngaturaken sugeng ambal warsa dadoso ambal warsa kalairan makaten ugi ambal warsa naningkahan. Daftar warga pasamuan ingkang ambal warsa saged kapirsanan ing informasi warta gereja. Menawi wonten warga pasamuan ingkang ambal warsanipun dereng kacathet utawi wonten klentunipun kasuwun sesambetan kalian pegawai kantor gereja. Makaten warta gereja pradataning pasamuan GKJ Nanukusuman dinten Minggu Surya 12 September 2016. Sugeng ibadah Gusti Yesus tansah berkahi. Pasamuan yang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita lumebet wonten ing pangibadah, kita ngrepekaken sesarengan KPK 6 pamuji ing pangibadah.

0: sesarengan kalian juru mazmur, sumangga kita sami nalangsani dosa kita. Duh Allah, kawula mugi paduka welasi awit saking sih kadarman paduka.
1: Mugi karso mlebu dosa kawula awit saking agunging sih kadarman paduka.
0: Mugi kawula paduka resiki babar pisan saking sekadahing dosa kawula sarta dosa kawula mugi paduka ruwat.
1: Amargi kawula ngrumaosi panrak kawula saha dosa kawula tansah wonten ing ngajeng kawula.
0: Kawula damel dosa dumateng paduka. Inggih namung dumateng paduka piyambak, anggen kawula sampun damel dosa menika sarta nglampahi ingkang paduka galih awon. Supados tetela bilih pancasan paduka menika adil, so patrap anggen paduka ngadili menika resik.
1: Pancen saestu anggen kawula kalairaken menika nandhang duraka. Sarto piung kaulo ngandut kaulo ing salebeting dosa.
0: Pancen saestu paduka menika karenan dateng kalersan ing salebeting batos kanthi kendel-kendelan paduka paring sumerep bab kawicaksanan dumateng kaulo.
1: Dosa kaulo mugi paduka icali kalayan isok temah dados resik. Kaulo paduka adusi temah dados pekak ngelangkungi salju.
0: Kaulo pinareng no mireng kabingahan lan sukoreno so balung kawula ingkang sampun paduka remuk saketo surak-surak malih.
1: Paduka mugi karso ngaling-ngalingi wedana paduka sampun ngantos mirsani dosa kawula saha kalepatan kawula mugi paduka lebur sedaya.
0: Duh Allah, paduka mugi kersa damel resik ing manah kawula sarta batos kawula mugi paduka enggalaken kelayan roh ingkang santosa.
1: Kawula mugi sampun ngantos paduka pucal saking ngarsa paduka. Soroh paduka ingkang suci sampun ngantos kapundhut saking kawula.
0: Paduka mugi karso nggigah kabingahan kawula malih margi saking karahayon ingkang saking paduka. So kawula mugi paduka jangkepi kelayan roh ingkang ikhlas. Temahan kawula badhe mulangaken margi paduka dhateng para tiyang ingkang lampah nasar. Supados tiyang dosa sami maratobat dumateng paduka. Samangke nampen ana sih rahmatipun Gusti atetales pangentasan kang 11 ayat 13. Kalayan sih susetyo paduka, anggen paduka ngirit umat tetebusan paduka. Soho paduka tuntun lampahipun sarana kasekten paduka dhateng ing padaleman paduka ingkang suci.

Kita ngunjukaken pandonga kunjuk Gusti. Gusti ingkang ada dampar ing kraton swarga. Gusti ingkang tansah nunggil soho ngrimati gesang kawula. Kawula ngaturaken panuwun syukur awit saking panunggil soho berkah paduka. Ngeparengaken kawula nglampahi gesang inggo samangke kanthi rahayu raharjo. Keporo injang menika paduka ugi paring berkah pangrimat tumrap toto karohanen kawula lumantar pangibadah menika. Pramila kepareng paduka jenengi pangibadah menika, paduka mbabar berkah purwaka inggo wusananipun. Satemah lampahing pangibadah menika rancak prayogi lan ndatengaken berkah tumrap kawula sedaya. Gusti, kepareng kawula ngingeti para kadang kawula ingkang nandhang sakit ingkang ing salebeting pamulihan mekaten ugi ingkang sampun adiyuswa. Mirungga para warganing pesamuan GKJ Danukusuman saking wilayah Danukusuman Ireng Ler, Ibu Kris Hartinah, Ibu Wiknyo Martono, Ibu Suratmi Sujito, Ibu Mulyo Hartono, Ibu Sutini, Ibu Sastro Diwiryo, Ibu Evi Kusumaningrum, Ibu Sunarse Sukirno, Bapak Matius Ratno Suyoto, Bapak Parjono, Bapak Inrita Suharno, Bapak Hartono, para kadang saking wilayah Danukusuman Kidul, Ibu Suparmi Sastro Swegnyo, Ibu Surati, Ibu Santoso Cipto Prasetyo, Ibu Winarni Sudarman, Ibu Sumarmi Warjono, Bapak Suyoto, Bapak Warsito. Saking wilayah Joyosuran Joyotakan, Ibu Endang Pujiastuti, Ibu Wakinah, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Rodia, Ibu Sumardilah Sudarsono, Ibu Sri Hartini Suprianto, Ibu Sri Baruni, Ibu Tri Sutini Daniel Sriyono, Ibu Elizabeth Rima Triastuti, Ibu Atmodarsono, Bapak Atmodarsono, Bapak Petrus Sugeng Priyadi, Bapak Wahyudi Sri Untung, Bapak Samianto, Bapak Sugiatmo. Saking wilayah Semanggi Mojo, Ibu Suparmi, Ibu Marsi Wilardi, Ibu Sukati Warsito, Ibu Dal Supardi, Ibu Rosyana Ekasiwi ingkang dipun rimat wonten ing griya sakit Panti Waluyo, Bapak Sudimin Broto Diharjo, Bapak Sunarto, Bapak Hari Raharjo, Bapak Sarnen Hadi Prayetno, Bapak Wilardi, Bapak Yusuf Kartino. Kawula pitados bilih para kadang kawula menika wonten ing berkah so pangrimat paduka. Mila minangka gegelitan brayating Allah, kasagedna kawula nggatosaken para kadang kawula menika dadosa ing pandonga, dadosa ing patuen lan ugi babaring katresnan pambiyantu sanesipun ingkang dados kegiatan tumrap para kadang kawula menika anggenipun nuhaken pangajeng-ajeng wonten ing paduka. Rama kasuwargan, kepareng paduka ugi paring berkah palados saning pesamuan paduka ing ngriki, satemah kawula saged nindakaken isi tugas timbalan pasamuan dadosa pangrimat tumrap mendo-mendo paduka mekaten ugi kebabaring Injil kratoning Allah ing paladosan ing satengahing masyarakat. Kasagedna para pradataning pasamuan ingkang mengku ing tata pamarintahan mekaten ugi wonten ing paladosan tata kajasmanen, satemah saged nindakaken jejibahanipun manut ing karsa paduka lan dadosaken berkah tumrap umat paduka. Mekaten ugi para komisi lan ugi pengurus wilayah tim lan ugi bebatan ingkang kadhapuk ing pesamuan menika
paduka agem satemah dados sarana anggen paduka mbabar karsa lumantar pladosan-pladosanipun. Kasagetna ugi kawula minangka warganing pesamuan nyengkuyung ing sadengabot repoting pladosan satemah timbalan pladosaning pesamuan saged kawula tindakaken sarengan kanthi prayogi. Kawula kinyun berkah paduka ingkang dados bebahan parga pesamuan paduka ing ngriki. Magepokan anggen kawula mangsulaken wragad pambangunan gedung gereja Baito Karahayon. Anggen kawula mangsulaken wragad tumbas griya emeritus wonten ing Bularejo. Mekaten ugi rancangan pambangunan lantai kalih gedung pagelaran. Gusti paduka kepareng nyagetaken kawula sedaya anggen kawula mbudidaya dadosa ingkang prasaja mekaten ugi ingkang ngiramaken satemah kegadangan kawula menika menapa dene tanggelan pasaman paduka saged karampungan kanthi prayogi awit berkah so mujizat paduka piyambak. Rama kasuwargan, kawula ugi nyuwun berkah paduka tumrap bangsa lan negari kawula. Ing dinten-dinten menika kawula ningali, kawula ngrungokaken warta ingkang mrihatosaken kawontenan bangsa kawula mirungga ing perangan Papua ingkang kedah wonten paprangan antar suku bangsa ingkang wonten ing Indonesia menika. Para kadang kawula ing Papua ingkang dereng saged nampi pancasan pamarintah ingkang nganggep pamarintah Republik Indonesia mboten adil ing bab karaharjan, ndadosaken runting manah, ndadosaken gelaning manah lan kepingin merdika. Gusti nyuwun berkah paduka kedadosan ingkang mriyatosaken mengkaten menika saged karampungan kanthi prayogi. Pamarintah Indonesia paduka amping-ampingi lan paduka paringi berkah satemah saged mancasi ingkang prayogi linangkung tumrap para kadang kalo ing Papua satemah tumindak ngeraman menika enggal kasigek lan kan mekaten rakyat Papua ugi ngraosaken karaharjan. Mekaten ugi warta-warta mrihatosaken magepokan kalian kawontenaning bencana alam ing sawatawis papan ing Indonesia. Kawula ngelenggono bilih bumi titah paduka menika sampun kathah umuripun sekawan setengah miliar juta tahun ingkang temtu sangsaya ringkih kawontenanipun. Ewa semanten paduka nimbali kawula supados kawula saged nglestantunaken bumi menika kangge gesanging anak putu kawula ing mangsa ngajeng. Pramila kawontenan mrihatosaken bencana alam menika mugi ndadosaken kawigatosan kawula anggen kawula purun bagi katresnan tumrap sesami ingkang dados korban bencana alam lan ugi pambudidaya kawula ing papan kawula piyambak-piyambak anggen kawula nglestantunaken jagat titah paduka menika satemah mboten kawula risak kanthi tumindak-tumindak ingkang asor. Pramila kawula ugi masraken kawontenan para kadang kawula ingkang mriyatosaken awit bencana alam satemah gesangipun kapulihaken. Gusti ingkang muhasil lan maumirah, kawula ugi nyuwunaken gesang kawula piyambak-piyambak kepareng paduka agem kawula satemah anggen kawula ngibadah saestu dados tetales pratingkah gesang padintenan kawula. Satemah pangibadah ingkang kawula wangun sesarengan menika ugi kebabar ing lampah gesang padintenan kawula lan mirungga kawula dados berkah tumrap sesami. Pramila kawula nyuwun berkah paduka sawetahipun pangibadah menika
satama saestu ndatengaken berkah tumrap kawula lan kawula ugi sumadyo mbake berkah menika tumrap sesami kawula tanpa wates. Rama kasuwargan mekaten ingkang dados pandonga kawula, kawula nyuwun paduka kersa miyarsakaken pandonga kawula menika dene kasembadanipun namung manut ing kawicaksanan paduka piyambak. Pramila pandonga menika kawula suwun wonten ing asmon dalem Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang dados juru wilujeng gesang samangke enggo ing selaminipun. Amin.

monggo isung-isung menika kita aturaken kanthi pandonga kawula dherekaken. Rama kasuwargan Gusti ingkang kawula tepang wonten asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ngaturaken ageng ing panuwun awit raos syukur kawula sampun keparengan wedal kangge caos pisungsung dumateng paduka. Saya menika pisungsung mingguan wulanan pembangunanan pisungsung sanesipun. Pisungsung kawula ingkang sekedhik lan boten setimbang kalian berkah-berkah ingkang sampun kawula tampi menika Gusti. Mugi paduka kersa nampi lan berkati teman pisungsung menika saged kagem sarana peladosan lan ngluhuraken asma paduka. Paduka berkati ingkang kula wentah pisungsung menika, paduka tansah paring kawicaksanan lan kajujuran. Gusti menawi sekedhap malih kawula badhe nampi sabda pangandika paduka, paduka berkati Bapak Pendeta Dr. Uri Christian Sakti Labeti SSI MSN ingkang badhe medhar sabda pangandika paduka. Paduka tansah paring kasarasan kawicaksanan satemah menapa ingkang badhe kawedharaken sampun samangke namung nyondhongi wonten ngarsa paduka. Gusti amba beli wonten dosa semela lan kelepatan anggen kawula misungsungaken menika kawula nyuwun pangapunten. Wonten asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun sesarengan tetunggu. Matur sembah nuwun Gusti. Amin.

Irah-irahan khutbah dinten menika kapacak dening Sinode Gereja Kristen Jawa pangibadah ingkang ngelangkungi wates saha gegadangan ibadah yang melampaui batas dan ekspektasi. Para sherek, para pamirsa giaran Radio Republik Indonesia ingkang kinasih, kula perlu mulang perkawis magepokan kalian pangertosan utawi pemahaman bab pangibadah. Awit menika tasih wonten ing salebeting wulan katekes liturgi utawi wulan anggen kita sami nyinau bab liturgi lan pangibadah. Awit pengalaman sakmboten-botenipun melampah setahun menika nalika kula dipun dawuhi utawi dipun timbali satunggaling gereja kangge bagi utawi sharing bab menapa to pangibadah, menapa menika liturgi, menapa menika musik ibadah. Wonten perkawis ingkang perlu kita gatosaken sarengan magepokan kalian piwulang GKJ bab pangibadah. Lan mesinipun tiyang GKJ kedah ngertos kanthi cetha menapa to sadosipun pangibadah, satemah pangibadah menika lajeng saged kita dadosaken tetales utawi dasar anggen kita menika lajeng nindakaken gesang ingkang dipun kersakaken Gusti. Cara Katolik menika liturgi gereja itu mewujud di dalam liturgi kehidupan. Pangibadah wonten gereja menika mawujud wonten ing pangibadah padintenan. Awit pangibadah, ibadah saking tembung Ibrani avodah, avodah menika tegesipun bekti, nandukaken bekti utawi ngaturaken bekti dumateng ingkang luhur utawi ingkang langkung inggil derajatipun. Nah, menawi kita gatosaken wonten ing piwulang GKJ mirungga bab gangsal bab menapa menika pangibadah. Pangibadah menika satosipun cara anggen kita tiang pitados menika meratelaken raosing manah kita magepokan sesambetan kita para umat ingkang sampun nampi karahayon saking Gusti. Kita nampi karahayon merespons katresnan utawi karahayon saking Gusti, keselamatan dari Tuhan, lajeng tanggapan utawi respons kita menika kita pratelakaken ing pangibadah inggih menika kita pepanggihan kalian Gusti Allah piyambak kanthi rembagan. Dados pangibadah menika yen cara sanes saged dipun sameaken dianalogkan kalian jagongan kalian Gusti Allah, wawan rembag kalian Gusti Allah. Awit wonten ing pirembagan panjenengan minangka umat kalian Gusti Allah ingkang kawakili dening juru khotbah, ing riku panjenengan lan ugi Gusti Allah sami meratelaken ingkang dados prentuling manah, isining manah kanthi rembagan. Gusti Allah kita pepuji, Gusti Allah lajeng kita sambati ing pandonga. Kita lajeng ngunjukaken pandonga kados kala wau, kita ndonga donga syukur, ugi ndonga kangge sedherek ingkang nandang gerah. Menawi doa syafaat nika mangke bibar khotbah menika satosipun pandonga syafaat, sofet perantara. Dados pandonga syafaat menika satosipun doa interseksi antawisipun khotbah kalian mangke pangutusan niku umat kudu pripun. Nah niki kalian sinau bab istilah-istilah liturgi ingkang ing damar pancen kedah dipun dandosi nggih, kedah dipun dandosi manut dokumen-dokumen GKJ ingkang kula waca, dokumen tahun 1896, dokumen 1931, magepokan kalian menapa pangibadah liturgi musik ibadah lan sakpiturutipun. Atas kita ngunjukaken pandonga dhateng Gusti Allah, donga syukur. Kita ngunjukaken donga pisungsung. Paduka kersa nampi pisungsung menika supados dados sarana kangge pakaryan-pakaryan paduka wonten ing peladosan pasamuan. Kita matur dhateng Gusti, Gusti niki wujud syukur kawula dumateng paduka awit berkah paduka.
Kita ugi ngunjakaken pujen, kidungan, kidung pamuji, kidung panalangsaning dosa, kidung kasanggeman, kidung tanggapan utawi doksologi menawi bibar nampi sabda lajeng wonten tanggapan saking umat, kidung pangutusan. Menika dados sarana anggen kita matur dhateng Gusti. Anggen kita meratelaken manah dhateng Gusti. Aku wong kang dosa ngungsi maring Gusti. Nika meratelaken Gusti kula niku tiyang dosa. Ngungsi dhateng paduka. Awit ingkang nebus kita mringih menika sinten ingkang nebus kita? Nggih, Gusti Yesus lan ugi Kang Karso nggih. Kang Karso biratusaniro nggih. Niku gojekane yen kidungan ngoten. Gusti ingkang nebus kita, kita langsung pratelakaken tanggapan matur nuwun Gusti paduka sampun kersa dados juru wilujeng birat dosa kula. Menika saking umat Gusti lajeng ngendika angger-angger katresnan sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumulong ing atinira dikaya marang awakira dhewe lan sira tresna marang sapapadanira dikaya marang awakira dhewe. Kita dipun ingetaken Gusti, kita nanggapi, oh nggih Gusti kula dereng saged tresnani sesami nelongso. Kita dipun ingetaken Gusti angger-angger sedasa perkawis kita lajeng nelongso. Kita dipun ingetaken Gusti yen sira ora ngapura seduluriro ramaku ing swarga ya ora bakal ngapura sira. Lajeng kita dipun ingetaken dening Gusti amung godhong lagu-lagu nyanyian panelongso rak makaten menika nggih mara wong dosa wong cilaka. Lah sedaya menika wujuding rembagan kita kalian Gusti. Mila kanthi pangertosan pemahaman konsep ibadah ajaran GKJ menika kita sedaya ibadah niku kudu ketemu kalian sinten Gusti Allah. Underan pusat fokus pangibadah niku Gusti Allah. Gusti Allah ingkang rawuh paring sabda. Mila Protestan kedah wonten kitab suci. Niki kitab suci niki kudune teng ngarep ngriki. Amargi ingkang napa? Dados madangi pasamuan umat pitados kanthi pangandika. Tahun 1100 para reformator gereja klebet mbahaya awake dhewe, mbah buyute dhewe, Johannes Calvin menika sola scriptura. Sola hanya karena scripture, skripsi buku, hanya karena buku yang namanya Alkitab kita selamat. Mula Protestan niku ingkang dados tondo Gusti Allah minangka punjering pangibadah kitab suci. Beda kalian Katolik. Yen Katolik tondo Gusti Allah rawuh ing pangibadah punjeripun pusatipun nggih menika napa? Altar niki, meja. Mila saben minggu wonten ekaristi, wonten perjamuan kudus. Calvin pancen rumiyin zaman abad gangsal las wonten Jenewa saben minggu tiang Calvinis utawi kados GKJ saben minggu riyen bujono sami kalian Katolik saben minggu bujono aning Mbah Calvin nggih tekle ngoten nggih ngladosi sak Jenewa mubeng ngoten suwe-suwe wis sesasi ping pindho wis sesasi ping pisan dumugi Indonesia setahun ping telu ping papat niku. Nah ingatan GKJ, angsal mboten saben minggu bujono, angsal. Wong niku kangge ngriyadinaken merayakan pangorbananipun Gusti Yesus. Nah menika bedanipun Protestan Katolik. Protestan menika langkung nengenaken pangandika, sabda, sola scriptura. Ning yen Katolik menika ekaristi, altar menika lajeng dados punjeripun. Jenengan mboten badhe manggihi gereja Katolik niku wonten kitab suci. Wontenipun nggih niki. Awit ingkang langkung dipuntengenaken Katolik pangorbananipun Sang Kristus. Ning Calvin tiang Protestan pangandika niki ingkang langkung wigati ingkang dados piwulang. Mila pangibadah menika dados menapa? Cara anggenipun Gusti mulang kita khotbah menika isinipun napa? Piwulang ajaran. Menapa sebabipun Katolik dipun sebat homili, yen Kristen Protestan khotbah. Homili menika mboten ngonceki ayat.
ning yen Kristen khotbah ngonceki ayat. Diwoncai ayat siji tengah 16 niki munine ngeten-ngeten. Katolik mboten. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajarkan romone maos. Ingkang damel kardinal, ingkang damel paus. Pendito KKJ mboten. Awit pangantikanipun Gusti ingkang kedah dipun mulangaken. Lan menika ingkang dados tondo pangibadah menika pun jeripun Gusti Allah sami kalian juru mazmur. Nek basa Indonesia, aku hendak mengagungkan engkau ya Allah. Aku hendak memuji namamu. Mboten namanipun juru mazmur, mboten naminipun Daud ingkang dipun piji dados ratu Israel. Sanes Daud ingkang lajeng dipun jebati, diurapi dening Gusti Allah ingkang ngagungaken diri. Nanging paduka ingkang kawula gunggungaken. Paduka ingkang kawula puji. Mila menawi kita ngibadah, ingkang kita sawang, ingkang kita jinggleng sinten? Nggih Gusti Allah. Mboten mawang sinten ingkang ladosi. Ngoten nggih. Dados yen upaminipun panjenengan tindak gereja badhe ngibadah sampun lenggah lajeng ingkang maca warta maos warta menika juru khotbah pangibadah tabuh wolu tigang dasa pendhita Uri. Waduh, iki khotbah suwe ngono kuwi. Wah, iki mesti ora penak dirungokke. Terus kondur. Niku sing disawang sinten? Menungsane. Mboten Gusti Allah. Niku kepengin ketemu menungsane, mboten kepengin ketemu Gusti Allah. Ha sing khotbah niku nganyelke ngoten. Mau ngomong tok umpama nggih. Ha sing khotbah niku mau senengane nglarakke ati kula. Ning panjenengan mirengaken pangandikanipun Gusti mboten wonten khotbah menika para sedherek bibar menika para mengsah monggo kita pejahi sedaya mboten wonten khotbah kok elek isine wonten niku. Para sedherek bibar menika tiyang kang nyengiti kita monggo kita wales langkung kita sengite malih mboten wonten isine khotbah elek wonten niku. Mbok sing khotbah niku mungsuhe awak dhewe mesti pangandikane Gusti nggih to. Paling awake dhewe mung helembel ngono nggih. Nyatane kowe ngrasani aku ngoten nggih. Oh nyatane kowe malah ngelek-elek aku, nyatane kowe njotak aku ngoten nggih. Ning sing kang baku niki, yen perlu pas ngibadah ditutup mripate mawon. Ngoten lho, ora usah disawang wonge nggih, dirungokke pangandikane. Niki kudune mboten ngoten nggih. Menika menawi kita ngibadah nyawang menungso, fokuse niku mboten Gusti Allah, fokuse niku menungso. Ngoten. Menapa malih menawi anggen kita ngibadah menika kang kita sawang menungso, para plados menika anggenipun plados namung kangge menungso, kangge umat. Kedadosanipun napa? Mboten dados berkah pangibadah menika. Mongko GKJ mulang, pangibadah menika tujuan ancasipun mendatangkan berkat untuk umat. Niku tujuane. Yen kita lelados kangge manungso, kepanggih tiyang kang nganyelke kita lajeng kita mboten lados kanthi prayogi niku mboten dadi berkah. Paulus lajeng mulang pesaman Filipi, jika aku harus hidup di dunia berarti bekerja memberi buah, lebih baik aku tinggal di dunia ini karena kamu. Pesaman-pesaman ingkang dipun ladosi Paulus wonten ing Asia Kecil menika lajeng dados subjek kowe iki kudu tak tresnani, aku kudu dadi berkah. Mula aku nyuwun dhateng Gusti yen kula gesang, Gusti gesang kula kedah migunani, ning yen kula pejah kanthi kabegjan. Bagiku hidup adalah bekerja, mati adalah keuntungan. Nah, Paulus nyuwun banget tegesipun dhateng akan berkah. Para pelados ugi kedah datang akan berkah kangge pesamuan. Pesamuan kedah nampi berkah saking pelados. Alah kula omong aser. Aser niku among tamu. Niku basa kerene aser ngoten nggih. Ning jane among tamu. Kula omong among tamu. Cobi panjenengan kala wau tindak gereja among tamune mencep. Mboten mencep nggih. Ning mboten sugeng enjang monggo ngibadah diterke kethuk-kethuk-kethuk ngono. Iki kan asre niku kudu ngebaki kursi niki, kudune lho nggih. Mboten dicolke ngoten. Kudune
ilmu liturgi niku ngoten niku. Ngoten. Cobi asar sing mencep kalian asar ingkang sumeh sugeng enjang, pripun kabaripun ngoten. Mungkin sarapan dereng-dereng. Oh, mungkin okay, bari ibadah kula jajake nggih. Wah niku asar sing apik banget. Lah kita niku ibadah seneng ngoten nggih. Wah ditampa among tamune sumeh ngoten nggih. Raketang wingi kuwi nganyalke aku ngoten nggih. Ning kraos ngoten sumeh. Ngoten. Sing maca warta kami sok-solen ngoten. Piye Yordan maca warta wah serat cetha ngoten nggih. Mampine pun ngoten lho upama nek wau cetha wau nggih. Lah kadhi dadi mboten dados berkah ngoten to. Dan mboten dados berkah kangge panjenengan. Ngoten. Nah, mila kita ingkang ngladosi mawas ngibadah niku dados berkah kangge umat. Umat ugi nampi berkah. Dados yen kula niki khotbah, nggih, kula khotbah, kok panjenengan niku malah ngenten lho, jengkerut nanti lho. Niku cetha jenengan mboten dong. Khotbah kula niku mbok menawa ndaki-ndaki keduren. Napa nggen kula khotbah niku mubeng-mubeng. Dadi mboten cetha iki karepe apa to iki. Niku ateges kula mboten dados berkah. Nggih pun dikritik mawon. Diberi masukan supaya sesuk niku luweh cetha ngoten nggih. Atimbang kula korban ndaki-ndaki wah basane keren ngoten nggih, basa akademik ngoten nggih. Mari saudara-saudara kita harus meneladani Yesus yang sudah memberikan dan mewujudkan filantropinya kepada kita. Walah apa to Pak basa ngono kuwi ngono. Iki panganane wong kono, kuliah kono ngoten to. Lah niku ra ateges kula mboten datengaken berkah. Wong panjenengan mboten pirsa bab tembung-tembung teknis ngantun niku. Nggih kedah wonten dikritik. Asri nggih dikritik ngoten nggih. Sesuk melih yen asar kali sumeh ngoten lho. Diterke asar niku kudu ngeterke ngoten. Nek wonten tamu dateng-dateng asar, Pak, Bu, nyuwun pangapunten toilet wonten pendi? Diterke tamune mboten dicoket, mriku lho ngoten lho. Kesasar mengke. Diterke tekan toilet, tekan ngarep pintu ampun diterke mlebu. Ah niku asar tugasnya ngoten niku. Wah, kula niki ngelak banget niki wonten pundi? Oh, niki wonten KWD wonten basar. Nah niku tugasnya asar ngoten niku. Dados berkah. Gitu. Mila nggih monggo kita sami dene ngengen menggembalakan supados dados berkah. Pesamuan nampi berkah. Kita ugi ngladosi dados berkah. Yen perlu paring pamrayogi niki komisi ibadah barung. Wah, Bu sing khotbah nika anu mubeng-mubeng ngoten nggih. Mboten saking khotbah mawon ngoten. Kula sing khotbah. Lah niku saoleh ngoten nggih. Supaya dadi berkah ngoten lho. Sing khotbah Pak Marno diakei mawon, Bu ngoten. Napa lucu? Lho khotbah malah golek lucune tok. Ampun nonton YouTube dagelan mawon ngoten nggih. Ngrungokke basya niku pun ngekek-ngekek dhewe ngoten nggih. Khotbah niku mboten perkara lucu to. Nggih, ning perkara pangandikane Gusti piwulang yang kedah dados berkah kangge umat. Mila ingkang prayogi kita gatosaken sampun ngantos pangibadah niku namung kangge napa? Nyenengke awake dhewe. Untuk menyenangkan hasrat manusia. Kados Yunus wau. Yunus niku nalika dipun utus Gusti dhateng Niniwe. Nus Yunus, no, kono neng Niniwe. Apa piyambakipun tak balela to? Ah balela. Mboten. Kula mboten purun lunga teng Tarsis cemplungke kalih wong sak baita niku. Kuwi iki awake dhek kena prahara ngene mesti ana sing gawe dosa iki. Ngraman Gusti Allah kecekel Yunus dicemplungke pangan iwak gede rak ngonton ge. Iban niku Yunus meratobat ge pun Gusti kula purun dateng Niniwe. Dateng akan pramaratobat tumrap tiang-tiang Niniwe. Aku bakal ngukum Niniwe. Nus Yunus yen rada mertobat. Yunus dugi ngriko tiang Niniwe rak sami mertobat. Gusti Allah lajeng welas asih. Ya wis nek ngono rasah tak hukum kaya Sodom Gomora. Ora bakal tak besmi kanthi geni. Lajeng Yunus malah gelo. Gusti Allah niku pripun to kula pun ngangah-ngangah syukur kowe di hukum Gusti Allah kaya aku wingi ngoten nggih. Aku ngeraman dimplok iwak. Saiki kowe sak nini wae do gawe dosa dihukum Gusti Allah. Lah kok ra sida ngoten nggih. Gelo piyambakipun. Lajeng kisah piyambakipun
manggihaken papan ingkang sekeca dipun tukulaken wit napa? Wit jarak nika nggih. Pun deteke dhuwur ngrembuyung boten kepanasan Yunus. Wah menika panglipuran tumraping Yunus. Wis ora apa-apa aku gelo. Gusti Allah rasida ngukum Niniwe panglipurane wit iki wae aku ora kepanasan. Sesuk niku dipangan ular. Gitu, mati wite Yunus lajeng napa gelo. Pun jenengan Gusti kula tak mati mawon. Kula gelo kalian jenengan. Kalian pancasan panjenengan keputusan. Kalian kersa panjenengan kaya mensel-mensel iki piye to? Ora adil ngono. Kudune wong salah kaya aku ya dimploki wak. Niniwe malah ra sida dihukum ngono nggih. Kudune aku entuk berkawit jarak malah dipangan ular. Wis tak mati wae Gusti kula mboten gadah pengajeng-ajeng. Niku wong ingkang naminipun egois. Namung ngenengaken dirinipun piyambak. Mila yen kita ngibadah menika lajeng minangka palados menika namung nyenengaken diri kita piyambak. Niki wae contone. Niki conto nggih, Pak Marno nika lak salah setunggal pengkhotbah ingkang favorit nggih. Amargi napa? Lucu ngoten nggih. Ning yen panjenengan ngibadah mung mendhet lucune Pak Marno, niku berarti Pak Marno niku mung menyenangkan panjenengan niku namung golek hiburan. Pak Marno niku mboten beda kalih Tukul Arwana. Kudune pangandikane Gusti niku sing langkung dikentengaken, mboten gocekane. Wong gocekane niku kangge napa? Membuka ice breaking yen cara cah supados cair suasana. Bibar niku nembe gitu. Bar rada kepenak nembe diulang. Ngoten to. Niku namung strategi utawi metode kangge khotbah. Ngoten. Ning yen kita menika wah, pengkhotbah e apik banget. Apik e piye? Lucu banget saka ngarep tangan mburi mung gojek. Nggih niku napa khotbah mboten? Ya niku nonton dagelan. Karena yang kita butuhkan hanya menyenangkan hasrat manusia. Pokoknya aku iso guyu pang ibadah. Mbang nang omah mikir utang ngelu, gitu ya. Nang gereja ngibadah persembahan 10.000 misalnya nggih. Gojek. Pengkhotbah niku namung nggatosaken kabetahan kita piyambak. Yen kita khotbah peladosan paminipun juru khotbah saking ngarep dumugi wingking kula niku mau nyeritake kesuksesan. Wah, saya berhasil saudara karena saya diberkati Tuhan. Kemarin saya dapat uang 100 juta kemarin saya dapat uang ngantek tekan buri sini niku berarti kula niku lek khotbah mau menyenangkan hati manusia mong umuk. Mboten khotbah. Ngoten. Yen kita menika nindakaken pelatosan warta gereja, aser utawi kolektan, utawi donga napa niku pisungsung bibar menika mboten wonten ingkang ngalembono langan sekar memuji, mboten dikeploki bibar niku mboten. Wah, luar biasa langan sekar mbah-mbah niku semangat banget. Mboten wonten pangalembono ngoten niku. Terus nesu kaya Yunus. Ha niku ngibadahe kleru. Ngibadahe kleru. Ambil gimana apa? Kalau sampun matur nggih. Punjering pangibadah nggih menika Gusti. Kita lelados kangge Gusti. Kita memuji langen sekar paduan suara vokal grup kagem Gusti. Yen boten dipun alembono menungso nggih pun. Mong kagem Gusti kok ngono nggih. Dene wonten ngeploki ingkang menapa wonten ingkang alembono ha niku bonus wonten. Ampun terus gelo. Wah, ora dikeploki. Wah, ora dialembono. Sesuk ora sangisi meneh. Ya ora apa-apa, ora isi Gusti mboten gelo ngono nggih. Nah, menika menawi kita klaim tumawas pangibadah kangge menyenangkan hati manusia, namung kangge diri kita mesinipun klaim tu. Mila Gusti lajeng ugi ngengetaken kita bilih pangibadah menika kedah tulus lan ikhlas. Tulus lan ikhlas.

jam bayare sami kalian kula gek sedina muput semlet ngeten niku. Niku buruh ingkang mboten gadah integritas, piyambakipun mboten tulus ikhlas. Mila ingkang kagungan pakebonan wae ndarane ngendika? Mau rak kesepakatane awake dhewe. Tak bayar sedinar to? Nggih. Ya wis. Aku dhuwit-dhuwitku ya wis to. Wong kowe gelem kok tak bayar sedinar. Lah sing jam 5 ya tak bayar sedinar. Kuwi rak hak prerogatifku. Mong bondo-bondoku dhewe, dhuwit-dhuwitku dhewe. Intinipun menapa? Undiranipun menapa? Mboten wonten raos tulus lan ikhlas nindakaken peladosan. Lah menika ugi kedah dados perkawis ingkang perlu kita gatosaken. Kita lelados menika kedah tulus lan ikhlas. Mboten namung wonten pangibadah nggih, lajeng kula wau matur pangibadah ugi kedah wonten sambung rapetaken kasamu rapet kalian gesang kita ing sanjawaning pangibadah. Lelados wonten pundi wonten griya nggih kedah tulus ikhlas. Wonten nggih, kedah tulus ikhlas. Nah. Maminipun ibu nyawisaken teh kangge bapak enjang. Wah, ora dialem. Wah, teh enak, Bu. Teh legi tenan iki. Matur nuwun ya, Bu, mboten dingotenke. Ya wis, ora apa-apa, ngene. Tulus ikhlas, ngono nggih. Panjenengan masak kangge semah, garwa kangge putra kangge wayah, mboten dialem. Wah, masakane mbah enak banget. Ya wis, ora apa-apa, ngoten lho. Niku tulus ikhlas niku wonten niku. Bapak nyambut damel belanjane diwenehke ibu. Nyabu iki belanjane ana nggo shopping ngono nggih. Bapake terus mboten nampi. Matur nuwun ya Pak. Nggih kedah tulus ikhlas. Ngoten lho. Niku kudune ngoten niku. Niku ngibadah tenan, ngoten nggih. Anak dhisik cilik tak gedhekke bareng gedhe ora ngerti butuhe wong tuwa, ora tau marani wong tuane, ngoten nggih. Kon mulih malah mung alasan wae nggih kedah tulus ikhlas. Dados yen kita menika nindakaken sedaya perkawis kanthi tulus ikhlas niku rak atine niku kepenak. Niku ateges kita sampun nindakaken pangibad, ibadah yang sejati niku ngenten niku. Mboten namung niki rembagan kita kan Gusti Allah niku gilajeng kita bekta dateng Jawi. Punjere Gusti Allah yen kita nindakaken kasainan iki pokoke nggo Gusti. Ora dianggep, ora dialebono, ora apa-apa. Kagem Gusti kok. Aku tulus ikhlas ora ana pamriye. Awet kagem Gusti. Hadi awake dhewe niku nek nindakaken pangibadah ingkang napa nggih? Nyata, nyata wonten ing pagesangan kita. Atine niku dadi kepenak. Atine niku dadi lodang. Atine niku dadi tentrem. Awet kita mboten gadah tanggelan napa-napa. Betah dipun alembono utawi betah dipun puji dening tiang sanes basa sak menika validasi nggih, betah dipun paringi pamrih dening mboten niku sanes perangan kita nanging kita nindakaken kanthi tulus ikhlas sing mana ah menika ingkang dados timbalan kita anggen kita nindakaken pangibadah ritual tai ritus upacara pangibadah kita rembakan kalian Gusti. Mesinipun ugi lajeng dados tetales pagesangan kita gesang padintenan. Mila susan malih punjering pangibadah, punjering gesang padintenan kita Gusti. Angin kita ngibadah datangaken berkah, wonten jawi kita ugi dados berkah, kados Paulus dados berkah kangge tiyang sanes. Pangibadah menika mboten namung datangaken kabingahan tumrap kita nanging datangaken berkah lan kita kedah ninda akan pangibadah kanthi tulus ikhlas sing manah kados ingkang dipun kersakaken Gusti. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Wekdal ning sawetawis.

0: Pendengar masih di Surakarta pagi ini dan sudah di penghujungnya. Akhirnya mungkin saya sudah selesai, bukan mungkin, memang sudah selesai tugas saya menemani Anda di Surakarta pagi ini pendengar. Dan harapan saya Anda tetap bersama kami sepanjang hari di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Surakarta siang ini barengan Citra Afidka sampai nanti jam 3 sore. Dan nanti juga masih ada Surakarta sore ini, masih ada Surakarta malam ini. Dan saya Riana Nisurya pamit. Tetap bahagia, jangan lupa selalu bersyukur dan jaga kesehatan Anda ya. Dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Riana Nisurya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
5: Kilau Pancasila,

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

Selamat siang pendengar, kita ketemu lagi di hari Minggu 20 September 2026 ya. Semoga pendengar menikmati akhir pekan dengan suasana yang menyenangkan. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, semoga perjalanan hari ini semuanya lancar. Dan untuk yang sedang berkumpul bersama keluarga di rumah ya, semoga semuanya bisa menikmati waktu bersama orang-orang tercinta dengan bahagia ya. Saya Citra Fitka, temani Anda di Surakarta siang ini sampai nanti jam 3 sore. Tentunya dengan informasi terkini dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani waktu siang Anda. Dan Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM dan 96,8 FM atau juga dengarkan melalui audio streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Dan pendengar, untuk membuka Surakarta siang ini Pro 1 Surakarta Kanal Informasi dan Inspirasi, kami akan hadirkan dunia anak ya bersama dengan TK Kristen Widya Wacana Jamsaren hari ini. Dan untuk adik-adik yang di rumah, selamat menyimak dunia anak hari ini dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi.

Halo, selamat pagi anak-anak hebat tercinta yang ada di kota Surakarta dan sekitarnya. Nah, selamat pagi. Hari ini kita datang dalam acara Dunia Anak di RRI Surakarta. Di sini Miss datang tidak sendirian loh. Miss hari ini datang bersama Miss Rahma, Miss Lisa, Miss Tri, dan juga Miss Ti. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ya, Miss Rahma, teman-teman yang ada di kota Solo dan sekitarnya, pendengar setia RRI Surakarta, Miss Rahma datang hari ini bersama teman-teman kecil kita, yaitu dari KB TK Kristen Widya Wacana Jamsaren Surakarta. Di mana ya itu ya? Alamatnya ada di Jalan Veteran nomor 174 sampai 176 Serengan Surakarta. Halo anak-anakku tersayang.

Oke, sebelum kita memulai acara hari ini anak-anak, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Anak-anak siapkan tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Kita akan berdoa, doa Bapa kami.

0: Oke, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Wow, anak-anak masih semangat tidak ya hari ini ya? Nah, Miss hari ini mau menyapa teman-teman pendengar setia Radio RRI Surakarta. Selamat pagi pendengar Radio RRI Surakarta, dimanapun kalian berada. Kami dari KPTK Kristen Widya Wacana Jamsaren selama 45 menit ke depan akan bersama pendengar setia Dunia Anak di RRI Surakarta. Nah, Miss, hari ini bersama teman-teman kecil kita dari KPTK Kristen Widya Wacana Jamsaren mau mengajak pendengar setia RRI mengenal tentang negara kita. Nah, hari ini kita belajar banyak sekali dengan sesuatu yang dekat dengan kita. Tahukah anak-anak kita tinggal di negara apa?
1: Indonesia.
0: Oke, betul sekali. Ya, kita tinggal di negara Indonesia yang tercinta. Indonesia adalah negara yang indah. Indonesia adalah negara yang kaya raya. Indonesia juga negara yang subur dan makmur. Nah, negara Indonesia adalah negara yang sangat indah, yang disukai oleh banyak sekali orang. Orang luar negeri pada datang ke Indonesia untuk mengenal Indonesia, karena Indonesia begitu indah. Siapa yang pernah pergi ke daerah di Indonesia seperti di daerah pegunungan? Siapa yang pernah berlibur atau bermain di daerah laut dan bermain pasir di pantai? Wow, anak-anak, pemandangan di pegunungan, di laut dan di pantai indah bukan?
1: Indah.
0: Wow, sangat mempesona, sangat indah untuk dipandang dan kita sangat bangga dengan bangsa kita yang memiliki alam yang begitu luar biasa, pemberian dari Tuhan. Miss mau lihat semangatnya anak-anak.

0: masih bersemangat bersama pendengar setia RRI Surakarta. Anak-anak, kita merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Kita harus bangga dengan bangsa kita. Kita menjadi anak-anak Indonesia. Di sekolah kita juga belajar bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, ada bahasa lain, bahasa asing yang kita pelajari juga di sekolah kita. Coba Miss mau tanya kepada anak-anak, bahasa apa saja ya yang dipelajari di sekolah kita?
1: Indonesia.
0: Ya, bahasa Indonesia. Kemudian?
1: Jawa.
0: Ya, bahasa Jawa.
1: Inggris.
0: Bahasa Inggris?
1: Mandarin.
0: Wow, bahasa Mandarin banyak sekali ya. Ada berapa tadi? Berarti ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin. Ada berapa bahasa anak-anak? Iya, ada 4 bahasa. Miss mau lihat, coba kita berhitung dalam 4 bahasa. Bisa anak-anak?
1: Bisa.
0: Oke, kita akan berhitung dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan juga bahasa Mandarin. Kita akan berhitung ya. Kita mulai. Siap anak-anak?
1: Siap.
0: Oke.

0: begitu hebat, sudah mengenal banyak sekali bahasa. Wow, Miss Rama mau lihat semangatnya lagi, coba. Tepuk satu.
1: Yes.
0: Tepuk dua.
1: Oke.
0: Tepuk tiga.
1: Semangat.
0: Tepuk empat.
1: Konsentrasi.
0: Tepuk lima.
1: Siap belajar.
0: Oke, anak-anak sudah siap belajar bersama teman-teman pendengar setia Radio RRI Surakarta. Mari kita memuji Tuhan dari terbit matahari.

0: Sudah memuji Tuhan di pagi hari, matahari sudah terbit dari timur dan tenggelam ke sebelah barat. Wow, hebat sekali Tuhan kita ya, sudah memberikan berkat kepada kita matahari yang begitu bersinar cerah. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Oke, senang sekali. Anak-anak merasa gembira, merasa senang. Karena apa ya? Karena anak-anak pasti merasakan bangga bisa berada di RRI Surakarta. Suara anak-anak bisa didengar oleh pendengar setia RRI Surakarta dimanapun mereka berada. Lah, anak-anak sudah bertugas menghibur teman-teman kita yang ada di rumah. Wow, anak-anak hebat sekali. Anak-anak, mana semangatmu?
1: Ini semangatku, yes.
0: Oke, untuk menghibur teman-teman pendengar setia radio RRI Surakarta, kita akan puji Tuhan satu lagi, lagu Kudaki Daki.

0: kita juga sudah memuji Tuhan. Tadi kita memuji Tuhan, kudaki-daki gunung yang tinggi. Wow, kita sudah melihat gunung-gunung. Wow, indah bukan gunung ciptaan Tuhan? Nah, kita juga akan mengenal sekolah kita, KPTK Kristen Widya Wacana Jamsaren. Nah, KPTK Kristen Widya Wacana Jamsaren memiliki Mars. Anak-anak bisa tidak menyanyi Mars KPTK Kristen Widya Wacana Jamsaren?
1: Bisa, Miss.
0: Oke, kita akan perdengarkan kepada pendengar setia Radio RRI Surakarta supaya mereka lebih mengenal KPTK Kristen Widya Wacana Jamsaren ya. Kita akan nyanyi Mars KPTK Kristen Widya Wacana Jamsaren.

0: semuanya. Nah, anak-anak pendengar setia radio RRI Surakarta sudah mengenal sekolah kita KBTK Kristen Widya Wacana Jamsaren. Nah, anak-anak, KBTK Kristen Widya Wacana Jamsaren itu ada di Indonesia. Nah, anak-anak, kita tinggal di negara Indonesia. Coba, siapa bisa tebak Indonesia itu memiliki bendera. Bendera warnanya apa ya? Oke, betul sekali. Bendera merah putih. Ada yang tahu artinya merah apa ya?
1: Berani.
0: Wow, berani. Kalau yang putih artinya apa ya?
1: Suci.
0: Merah putih adalah bendera kita. Yang warna merah ada di bagian apa anak-anak?
1: Atas.
0: Sedangkan yang putih ada di bagian? Kalau melihat bendera merah putih, kita akan merasa bangga kita menjadi bangsa Indonesia. Terkhusus kita menjadi anak Indonesia. Ya apa tidak anak-anak? Oke anak-anak, sekarang kita bersama teman-teman kecil kita yang akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia karena mereka merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita panggilkan Ananda Nara, Ananda Cesa, Ananda Helena, Ananda Atrea, Ananda Cia, Ananda Kaindra, Ananda Previa, Ananda Jason, dan juga Ananda Itona dan Joy yang akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia.

0: merasa bangga menjadi anak Indonesia. Anak-anak di Indonesia itu memiliki loh banyak sekali budaya. Ada tarian daerah, ada lagu daerah, ada pakaian daerah, dan juga ada makanan daerah. Banyak sekali yang ada di Indonesia. Walau kita memiliki budaya dan juga kebiasaan yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu anak Indonesia. Kita harus saling menyayangi. Kita harus saling membantu. Nah, dan juga jangan lupa satu, kita harus selalu rukun karena kita satu Indonesia. Dan juga kita semua sama. Kita itu adalah ciptaan dari Tuhan. Nah, bangsa Indonesia itu juga diciptakan Tuhan. Bangsa Indonesia ada karena Tuhan memberkati. Coba Miss Rama mau tanya, di Indonesia itu memiliki lambang loh, lambang negara kita yang sangat gagah. Wow, lambang negara kita apa?
1: Burung Garuda.
0: Iya, burung Garuda. Dan di lambang negara kita, di dadanya burung Garuda itu memiliki perisai. Perisainya dibagi-bagi ada 5. Nah, 5 simbol yang ada di dada burung Garuda itu melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Oke, sekarang Miss Rama mau tanya, lambang sila yang pertama apa? Bintang. Lambang sila yang kedua apa? Rantai emas. Lambang sila yang ketiga apa?
1: Pohon beringin.
0: Pohon beringin. Sekarang Miss tanya, lambang sila yang keempat?
1: Kepala banteng.
0: Kepala banteng. Sedangkan lambang sila yang kelima?
1: Panji dan papas.
0: Iya, itu tadi anak-anak. Lambang yang ada di dada burung Garuda memiliki gambar simbol sendiri-sendiri. Lah, anak-anak, dari 5 lambang tadi itu adalah perwujudan dari Pancasila. Yuk, kita bersama-sama mengucapkan Pancasila yuk. Pancasila.
1: Satu ketuhanan yang

sudah hafal ya Pancasila sebagai lambang negara kita adalah burung Garuda. Wow, anak-anak hebat sudah mengenal bangsa Indonesia. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Miss Rama mau panggil anak-anak kita, yaitu Ananda Caca, Ananda Talita, Ananda Yunes, Ananda Nika, Ananda Marco, Ananda Sona, Ananda Asiel, Ananda Kire, Ananda Rere, Ananda Bening akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara kita.

0: Anak-anak masih bersemangat sekali ya. Mana semangatmu?
1: Ini semangatku, yes!
0: Nah, hari ini kita sudah mengenal lambang negara kita, burung Garuda. Dan anak-anak serta teman-teman kecil kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Teman-teman pendengar setia dalam acara Dunia Anak di RRI Surakarta mau mengenal sekolah kita, KBTK Kristen Widya Wacanan Jamsaren. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan KBTK Kristen Widya Wacanan Jamsaren. Hai, anak-anak hebat. Ada seseorang loh yang akan mengenalkan tentang KBTK Kristen Widya Wacanan Jamsaren. Kita panggil ya, Misti yang akan menyampaikan tentang KBTK Kristen Widya Wacanan Jamsaren.
2: Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ayah bunda, mama papa, dan seluruh pendengar radio RRI Surakarta. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ayah bunda, mama papa, mari kita wujudkan impian putra-putri ayah bunda, mama papa bersama kami KBTK Kristen Widya Wacana Jamsaren. Kami hadir dengan kurikulum unggulan kami, kurikulum Lumina. Apa ya? Kurikulum tentang literasi, numerasi bermakna. Dan tentunya dengan banyak fasilitas yang ada di sekolah kami, baik itu fasilitas indoor maupun outdoor. Dan tentunya didukung oleh guru-guru yang profesional serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kami juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak untuk bisa mengembangkan bakat dan minat melalui 9 buah kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jawa, komputer, seni lukis, seni tari, musik angklung, vokal, dan drum band. Drum band adalah program ekstrakurikuler unggulan kami. Nah, ayah bunda, mama papa, kami membuka layanan kelompok bermain dan taman kanak-kanak mulai usia 3 tahun. Ayah bunda, mama papa, mari saatnya kita berinvestasi bersama kami untuk masa depan putra-putri, mama papa, ayah bunda semuanya. Saat ini kami sudah membuka pendaftaran murid baru loh ayah bunda untuk tahun ajaran 2027-2028. Dengan banyak sekali promo, ada sibling, alumnus, promo anak pendeta, full timer gereja, dan satu lagi yaitu promo dalam rangka hari ulang tahun Widya Wacana. Mari mama papa ayah bunda, tunggu apa lagi karena kuota sangat terbatas. Mari daftarkan sekarang juga bersama kami KBTK Kristen Widya Wacana Jamsaren. Bertumbuh dalam iman Kristiani, maju berprestasi dan mengembangkan potensi. Informasi lengkap, ayah bunda, mama papa bisa datang langsung ke sekolah kami, Jalan Veteran 174-176 Surakarta, dan juga bisa mengunjungi medsos kami, baik Instagram, Facebook, YouTube, KBTK Kristen Widya Wacana Jamsaren, atau ke nomor telepon 081-393-544-533. Nah, anak-anak, bersama KBTK Kristen Widya Wacana Jamsaren, kita sukseskan apa yang menjadi semangat kita, moto kita, beriman, mandiri, berprestasi. Dengan semangat, dengan pertolongan Tuhan, kita semuanya akan bersukacita menerima teman-teman kita baru bergabung bersama KBTK Kristen Widya Wacana Jamsaren.
0: Yeay, itulah tadi sekilas tentang KBTK Kristen Widya Wacana Jamsaren yang sudah disampaikan oleh Misti. Pendengar setia Radio RRI Surakarta bisa loh datang langsung ke sekolah kami untuk mengenal sekolah kami. Dan sekolah kami juga akan membuka trial class. Ayo, mari kita bergabung dengan sekolah kami KBTK Kristen Widya Wacana Jamsaren Surakarta. Nah, ada teman-teman kecil kita lagi nih. Ada Ananda, Andrea, Ananda Rainda, Ananda Bernaita, Ananda Nathan, Ananda Asher yang akan berdeklamasi dengan judul Negaraku Indonesia. Anak-anak, yuk kita dengarkan teman-teman kita akan berdeklamasi tentang Negaraku Indonesia.
3: Negaraku Indonesia, negara yang ku sayangi. Merah putih benderaku berkibar dengan gemilang. Aku cinta Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia.
4: Indonesia negara yang kaya.
5: Aku harus rajin belajar untuk Indonesia yang hebat.
0: Nah, tepuk tangan buat teman-teman kecil kita.

kita akan panggil teman-teman kita, Ananda Nara, Ananda Pepe, Ananda Marco, Ananda Neona, Ananda Kai, Ananda Arka, Ananda Olivia, Ananda Kaindra, Ananda Nike, Ananda Marvel, dan juga Ananda Jalu yang akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke.

Itu tadi yang menggambarkan tentang Indonesia, pulaunya yang begitu banyak dari Sabang sampai Merauke. Wow, di Indonesia begitu banyak sekali budayanya dan beraneka warna. Sehingga Indonesia, wow, juga memiliki semboyan. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lah, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itulah Indonesia, budayanya beda, pulaunya juga banyak sekali, tapi kita tetap harus menjadi satu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, di Indonesia kita harus selalu rukun. Kita harus saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Coba anak-anak, Miss Rama mau tanya. Siapa di sini yang suka membantu mama di rumah? Iya. Anak-anak suka membantu mama. Siapa yang...

0: harus selalu dijadikan satu semboyan kita, rukun. Kita harus saling rukun dengan teman, dengan mama papa, dimanapun kalian berada, harus selalu membantu. Miss pagi ini akan bercerita sedikit sekali. Nah, anak-anak, kalau di sekolah ada seekor kucing yang datang ke kelasmu. Miaung, miaung. Nah, kucingnya itu mencari siapa? Mencari ibunya. Anak-anak, mau enggak membantu si kucing itu untuk mencari ibunya?
1: Mau.
0: Mau. Caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana anak-anak? Anak-anak harus membawa kucing itu keluar supaya bertemu dengan ibunya yang ada di luar. Lah, kasihan si kucing kecil itu mencari ibunya salah masuk. Si kucing mau sekolah di sekolah kita. Ah, padahal yang sekolah siapa? Anak. Anak lagi, Miss Rama mau tanya, anak-anak, kalau di sekolah ada temanmu yang tidak membawa pensil, maukah anak-anak meminjamkan pensil kepada temanmu yang tidak membawa tadi?

0: Maulah, itulah tadi kita harus menjadi bagian bangsa Indonesia yang selalu rukun, yang selalu menyayangi satu dengan yang lainnya. Kita harus damai, cinta dengan siapa saja. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang negara Indonesia. Jangan lupa ya, Indonesia adalah negara kita. Merah putih adalah bendera kita. Dan kita harus selalu menjaga kerukunan yang ada di negara kita. Wow, anak-anak, tak terasa sekarang sudah tiba waktunya kita akan berpisah dengan teman-teman pendengar setia RRI Surakarta. Sebelum kita berpisah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Kita akan berdoa bersama Miss Lisa. Mari Miss Lisa.
1: Yuk anak-anak, yuk kita mau berdoa dulu. Coba tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena kami sudah belajar di acara Dunia Anak di RRI Surakarta. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi kami semua. Berkatilah kami supaya kami selalu menjadi anak yang baik, rajin, dan ceria. Sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Nah, terima kasih Miss Lisa sudah berdoa bersama untuk menutup acara ini. Nah, itulah keanekaragaman bangsa Indonesia. Anak-anak, kita sudah tahu Indonesia begitu kaya dengan begitu banyak sekali budaya. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu Indonesia. Wow, kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini kita akan berpisah dengan anak-anak pendengar setia Radio RRI di dalam Dunia Anak. Saatnya kita akan mendengarkan lagu Gelang Sipatu Gelang sambil berpisah dengan teman-teman pendengar setia Radio RRI Surakarta.

Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami mendengar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Doka, jishin. Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result, of course,
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun, peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
12: I'm very happy with this one point. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4.
9: Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Di percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam suasana Surakarta siang ini ya. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, Polresta Surakarta menyiapkan sekitar 500 personel untuk mengamankan pertandingan Persis Solo melawan PSBS Biak di Stadion Manahan Solo pada Minggu 20 September 2026. Pengamanan disiapkan untuk mengantisipasi aktivitas penonton di dalam maupun di sekitar stadion. Kabagops Polresta Surakarta Kompol Dadang Anindito mengatakan personel akan melakukan persiapan mulai dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya personel akan ditempatkan di Stadion Manahan mulai dari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan menurutnya pengamanan dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama berada di area stadion, kemudian zona kedua di sekitar tribun dan luar stadion, sedangkan zona ketiga mencakup area parkir dan ruas jalan di sekitar Stadion Manahan. Kompol Dadang mengatakan personel pengamanan juga disiapkan di setiap pintu masuk stadion. Penempatan tersebut dilakukan untuk mendukung pengamanan selama pertandingan berlangsung. Dan dari sisi tiket, kapasitas Stadion Manahan disebut mencapai sekitar 19.000 lebih kursi. Panitia pelaksana mencetak sekitar 13.000 tiket untuk pertandingan tersebut. Hingga saat wawancara dilakukan, tiket yang telah terjual disebut sekitar 2.000 lembar. Polresta Surakarta tetap menyiapkan pengamanan dengan pertimbangan potensi bertambahnya jumlah penonton menjelang pertandingan. Kompol Dadang mengimbau supporter Persis Solo maupun penonton pertandingan untuk menjaga sportivitas selama berada di stadion. Dukungan kepada tim diharapkan dilakukan dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Pendengar sesaat lagi, waktunya kita beralih ke program Kreativa, program Pro 1 RRI Surakarta yang khusus menemani anak-anak dengan cerita, informasi, dan juga berbagai hal menarik ya. Jadi ajak putra-putri pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk adik-adik, siapa yang sudah siap bermain, belajar, dan juga menyimak Kreativa hari ini, tentunya hadir dengan cerita seru yang pastinya bikin hari kalian makin ceria ya, bersama dengan Kak Dinar dan Haura. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kamu mendengarkan Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi. Hai hai hai, assalamualaikum anak-anak hebat Indonesia. Selamat datang di program Kreativa, dunia anak yang penuh cerita dan inspirasi. Aku Kak Dina Rusdiana, aku gak sendirian hari ini. Ada teman kecil aku yang ceria, siapa dia?
1: Hai semuanya, aku Haura Nazifa, teman kecil Kak Dinar yang super semangat dan siap nemenin kalian semua.
0: Wah, Haura emang selalu ceria nih. Hari ini kita bakal ngomongin satu hal yang apa ya? Dia itu bisa ngomong, bisa nyanyi, bisa cerita.
1: Tapi dia nggak punya mulut ya, Kak?
0: Bener. Nggak punya mulut. Bisa nyanyi, bisa ngomong, bisa cerita, tapi nggak punya mulut. Apa tuh ya?
1: Itu sulap atau robot? Wah, jangan-jangan benda ajaib.
0: Bukan, ini bukan sulap, bukan robot. Tapi dia adalah teman kita sejak dulu. Namanya radio.
1: Oh, radio. Aku suka dengerin lagu dari radio. Bisa sambil gambar, bisa sambil makan, bisa sambil tiduran juga.
0: Wah, cocok nih kamu sama radio. Kamu berarti emang bestie ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak nih, Haura, yuk kita dengerin lagu yang satu ini seru banget untuk kita simak bersama.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi.
5: Aura, Aura, kamu inget gak kapan pertama kali kamu dengerin radio? Coba, inget gak?
6: Waktu itu aku lagi di mobil sama ayah dan bunda, lagi jalan ke taman. Terus ayah nyalain radio, tiba-tiba keluar lagu anak-anak. Terus ada suara penyiar lucu bilang, "Selamat pagi adik-adik." Aku langsung mikir, "Loh, kok ada orang kecil ngomong dari dashboard mobil? Hihi."
5: Oh iya, kok bisa ya dari dashboard mobil bisa keluar suara ya? Jadi kamu kira orangnya tinggal di dashboard mobil ya?
6: Iya kak, kupikir dia tinggal di speaker. Tapi terus ayah bilang, itu suara dari radio. Wah, aku langsung suka banget.
5: Wah, berarti orangnya benar-benar gak tinggal di mobil itu ya? Gak di dashboard mobil ya, ternyata ya. Ternyata itu namanya radio. Terus kamu sekarang masih dengerin radio kah?
6: Iya dong, tapi sekarang dari HP bunda. Aku bisa dengerin lagu-lagu, berita, kadang denger suara aku juga.
5: Wah keren, karena kamu sekarang jadi punya radio juga ya. Sekarang radio memang bisa dibawa kemana-mana. Nggak cuma lewat radio yang kayak radio jadul ya, radio analog. Tapi juga bisa dibawa melalui handphone kita, mobile phone. Nah kita tinggal buka aplikasi saja. Kamu udah bisa dengerin radio di mana saja dan radio apa saja ya kan Haura?
6: Iya kak, aku suka dengerin waktu di mobil atau pas sama kakakku.
5: Wah seru ya, bisa denger bareng. Oke deh, kita mau dengerin lagu-lagu yang bagus juga nih dari radio. Kamu sekarang tetap di sini ya, di Kreativa. Bareng aku, Kak Dina Rusdiana, dan
6: Haura.

pejuang berjuang dengan bambu runcing. Hari ini kita berjuang dengan ilmu, karya, dan semangat persatuan. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab bersama. Kita bisa menjaga negeri ini tetap damai. Kita bisa memajukan bangsa ini lewat inovasi, pendidikan, dan kerja nyata. Kita bisa menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Karena Indonesia merdeka bukan karena satu orang, tapi karena kita bersama. Dan hari ini, semangat itu tetap menyala di setiap langkah kita, di setiap mimpi kita. Kita Indonesia, kita bisa. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: cerita dan inspirasi. Hai adik-adik, kamu sekarang ini lagi denger Kreativa bareng Kak Dinar dan
1: Haura Nazifa.
0: Oke, sekarang ini kita lagi membahas tentang radio.
1: Kak Dinar, sekarang waktunya aku mau tanya banyak banget.
0: Waduh, banyak banget. Aku bisa bingung nih jawabnya. Coba aku mau diuji nih sama Haura nih teman-teman. Tanya apa dulu dong?
1: Siapa sih Kak yang nemuin radio pertama kali?
0: Ah, kalau itu sih mudah. Namanya Guglielmo Marconi, Haura. Dia adalah orang Italia. Dia berhasil mengirimkan sinyal suara pertama kali lewat udara tanpa kabel. Jadi itulah cikal bakal adanya radio di dunia ini.
1: Wah, keren banget. Jadi radio itu kayak kirim suara pakai sihir ya Kak, tapi sihirnya ilmiah.
0: Bener, itu bener banget. Tapi ada satu hal lagi nih yang seru Haura.
1: Apa tuh?
0: Kamu pernah dengar tentang radio kambing gak?
1: Aku pernah dengar namanya, tapi itu radio buat kambing ya Kak?
0: Masa radionya buat kambing?
1: Yang muterin lagu buat kambing-kambing.
0: Wah, bukan begitu dong. Masa kambing-kambing butuh hiburan? Kalau kambing-kambing butuh kasih sayang itu iya, tapi kalau dia itu butuh hiburan lagu-lagu, sepertinya enggak ya. Jadi, kalau cerita tentang radio kambing, itu adalah sebuah nama panggilan untuk radio darurat yang digunakan oleh para pejuang Haura untuk bisa merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi waktu itu mereka itu menyamarkan siaran radio di dalam kandang kambing supaya gak ketahuan sama Belanda gitu.
1: Hah? Disembunyiin di kandang kambing beneran? Ih keren banget, jadi penyiar pejuang dong.
0: Betul. Dan bisa dibayangkan ya, bau sih. Tapi ya itu demi perjuangan kemerdekaan Indonesia, agar Indonesia merdeka. Jadi radio darurat itu dipakai untuk menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Nah, peninggalan radio itu sekarang bisa kamu lihat juga di Monumen Pers Nasional, Haura.
1: Aku pernah ke situ, Kak, sama Bunda. Terus aku pernah lihat radio tua di ruang sejarahnya. Tapi aku nggak tahu itu radio kambing.
0: Ya betul, itu dia. Ketika kamu pencet tuh di layar akan keluar suara "mbe" gitu. Pernah belum memencetnya? Jadi radio kambing itu yang ada di Monumen Pers itu simbol perjuangan dan kecerdikan dari para pejuang bangsa. Sekarang memang udah gak disembunyiin di kandang kambing ya, tapi tetap disimpan sebagai harta sejarah Indonesia, Haura.
1: Aku jadi makin bangga jadi anak Indonesia. Aku pengen nanti bisa jadi penyiar juga. Tapi bukan di kandang kambing ya Kak.
0: Bener juga sih, kalau di kandang kambing pasti gak ada yang mau jadi penyiar. Cukup di studio RRI aja ya kalau gitu ya. Tapi semangatnya harus kayak para pejuang radio dulu. Berani, jujur, dan menginspirasi ya gak?
1: Iya dong.

sudah berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Dan teman kecil aku,
1: Haura.
0: Kita berdua masih mengajak kamu untuk mendengarkan Kreativa setiap hari Minggu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen cerita dongeng yang penuh petualangan dan makna. Cerita ini tentang sebuah alat komunikasi yang sakti, yang bisa membawa suatu desa kecil menjadi bersatu dan saling menjaga. Nah, sekarang aku serahkan panggung cerita ini kepada teman kecil aku, Haura Nazifa, supaya kalian ikut merasakan serunya petualangan di masa lalu.
1: Halo teman-teman Kreativa, yuk ikut aku ke sebuah desa kecil di Jawa yang cantik banget. Di tengah desa itu ada sebuah bangunan tinggi bernama Punden Gong, tempat menyimpan sebuah gong besar yang berkilauan. Namanya Gong Sakti. Dulu Sang Hyang Guru, seorang guru bijak, datang ke desa itu dan memberikan Gong Sakti ini sebagai hadiah. Dia bilang kalau ada kabar penting, pukul gong ini supaya semua warga desa bisa dengar dan cepat datang. Suara gongnya kuat banget, sampai orang yang lagi di sawah atau hutan pun langsung tahu ada berita penting. Tapi suatu hari ada beberapa orang yang gak suka dengan gong itu. Mereka merasa suara gong sering banget dan bikin kaget. Mereka bahkan ingin menghentikan pemakaian gong. Warga desa jadi bingung. Lalu masalah makin besar ketika gong sakti itu tiba-tiba hilang. Wah, semua panik. Desa jadi sunyi tanpa suara gong yang biasanya mengingatkan mereka. Tapi semua warga, tua dan muda, anak-anak sampai nenek-nenek kerjasama cari gong itu sampai ke sawah dan hutan. Mereka sadar suara gong itu penting untuk jaga desa. Setelah capek cari, gong sakti akhirnya ditemukan dan kembali ke Punden Gong. Sejak itu, warga belajar untuk saling menghargai dan menggunakan gong sakti dengan bijak supaya tetap bisa memberi kabar tanpa ganggu yang lain. Aku jadi ingat radio yang kita dengar sekarang itu juga kayak gong sakti. Radio menyambungkan kita semua, menyampaikan kabar dan cerita dari jauh.
0: Wow, wow, wow. Cerita Haura tentang gong sakti ini ternyata sangat keren ya, penuh pesan. Teman-teman, kalau gong sakti itu bisa menyatukan warga desa, jadi kompak dan saling menjaga, nah radio sepertinya juga punya peran yang sama nih, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Ya kan Haura? Dulu, saat perjuangan kemerdekaan, radio itu jadi satu alat penting loh, untuk menyebarkan semangat dan berita perjuangan. Jadi, lewat radio itu, suara para pejuang sampai ke seluruh penjuru negeri, menyatukan hati dan juga semangat rakyat Indonesia. Jadi, mirip gak sih Haura?
1: Betul Kak, jadi gong sakti di desa kecil sama seperti radio yang suaranya mengalir ke seluruh Nusantara. Alat komunikasi itu adalah jembatan yang menyatukan kita semua.
0: Wah, Haura pinter banget. Betul banget nih teman-teman, semoga radio sampai sekarang tetap menjadi jembatan komunikasi yang bisa mempersatukan bangsa, radio apa saja dan di mana saja. Nah, sekarang saatnya kita mau dengerin lagu lagi ya Haura.
1: Oke Kak.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: cerita dan inspirasi. Wah, hari ini kita sudah banyak belajar dan dengar cerita seru tentang radio ya, Haura ya. Dan teman-teman Kreativa, buat kamu yang senang dengan kisah-kisah dongeng yang seru lainnya, jangan lewatkan ya untuk selalu dengerin Kreativa di radio kesukaan kamu, RRI Surakarta. Aku Kak Dina Rusdiana dan teman kecil aku,
1: Haura.
0: Gak kerasa kita harus segera pamit mundur nih. Haura, dari obrolan kita tentang radio tadi, bagaimana menurut kamu?
1: Aku jadi makin cinta radio. Suaranya selalu bikin hari ceria.
0: Kalau gitu, sebelum kita pamit, kita tutup dengan pantun seru tentang radio ya. Kamu mulai dulu ya, Haura ya.
1: Oke, Kak. Pagi hari minum teh, makan roti sambil nyanyi. Radio teman sejati, dengarkan terus panjang hari.
0: Wah, manis banget nih. Aku lanjut deh kalau gitu. Ayam berkokok pakai dasi, melihat keramba di kedung ombo. Suara Haura lucu sekali, bikin ceria semua teman-teman yang lagi dengerin radio.
1: Ah, Kak Dinel bisa aja sih.
0: Bisa dong. Terima kasih ya teman-teman, kamu sudah dengerin Kreativa, Kak Dinar dan juga
1: Haura.
0: Kita akan bertemu kamu di episode berikutnya ya, dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Urdin, Branch Manager BSI Klaten Delanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta. Warta Siang Sepekan selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Sragen memastikan belum ada sekolah di Bumi Sukowati yang mengajukan permohonan penolakan atau pemberhentian program MBG. Program prioritas pemerintah pusat itu dipastikan masih berjalan kondusif di wilayah Sragen. Ketua Satgas MBG Sragen yang juga Wakil Bupati Sragen, Suroto, mengungkapkan bahwa pihak sekolah maupun guru hingga kini belum mengirimkan laporan atau surat pengajuan keberatan. Meski pelaksanaan MBG berjalan aman, Satgas MBG mencatat masih banyak PR dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Sragen. Berdasarkan inspeksi lapangan yang telah berjalan, tim gabungan menemukan sekitar 70% dari total 122 SPPG yang beroperasi belum mengantongi perizinan secara lengkap. Angka ini melonjak dari estimasi awal Satgas yang memperkirakan masalah perizinan berkisar di angka 50%. Temuan tersebut meliputi berbagai bentuk kelengkapan administrasi dan tata ruang. Pemkab Karanganyar terus memperkuat komitmen transformasi digital di sektor pengelolaan keuangan daerah. Langkah strategis itu diwujudkan melalui peluncuran aplikasi Sip Tenan yang difokuskan untuk mempermudah pembayaran seluruh jenis pajak dan retribusi daerah menggunakan pemindaian kode QRIS. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato menjelaskan penerapan digitalisasi terbukti mampu mendongkrak capaian transaksi non-tunai di Karanganyar hingga menyentuh angka 95%. Kurniadi menegaskan transparansi pengelolaan keuangan berbasis digital terbukti ampuh menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah sekaligus menjaga predikat opini WTP dari BPK. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Karanganyar Pujianto menyebut aplikasi Sip Tenan mendukung peta jalan digitalisasi pajak daerah target 100% pada 2029 mendatang. Polres Sragen menetapkan S alias Satriawan 35 tahun sebagai tersangka tunggal penganiayaan berat hingga menewaskan korban Sadimin, seorang petani asal desa Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen pada Minggu 13 September pagi. S terancam hukuman 15 tahun penjara meskipun polisi masih mendalami adanya unsur pembunuhan berencana. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menyampaikan perkembangan perkara ini dalam konferensi pers di Mapolres Sragen pada Senin 14 September 2026 lalu. Rilis tersebut turut didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Catur Agus Yudo Praseno dan Kasih Humas AKP Slamet. Insiden maut berawal dari cekcok mengenai pembagian air irigasi antara korban dan tersangka pada Sabtu 12 September 2026. Rasa dendam diduga menyulut emosi tersangka hingga keesokan harinya. Pada Minggu 13 September sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, tersangka S sedang duduk melamun di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba ia melihat korban melintas di depan rumah, tersangka langsung tersulut emosi, bergegas ke kamar untuk mengambil sebilah pisau, lalu menghampiri korban dari arah belakang. Tersangka langsung menusuk badan korban hingga 10 kali hingga meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kapolres menjelaskan bahwa penanganan perkara ini masuk kategori tertangkap tangan. Ini didasari atas ditemukannya tersangka sesaat setelah tindak pidana terjadi beserta barang bukti utama. Warta Siang Sepekan ini bisa Anda akses melalui audio streaming pada situs rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta mengakhiri masa tanggap darurat kebakaran TPA Putri Jempol pada Rabu 16 September 2026. Pemerintah menyiapkan masa transisi agar penanganan pasca kebakaran tetap berjalan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan evaluasi telah dilakukan menjelang berakhirnya masa tanggap darurat. Pemerintah juga mendapat dukungan dari BNPB untuk menyiapkan infrastruktur pendukung apabila terjadi kondisi serupa. Respati mengatakan dukungan pada masa transisi antara lain berupa penyediaan titik-titik air di sekitar kawasan TPA. Pemerintah juga akan melakukan penyegaran tugas bagi personel yang bertanggung jawab dalam penanganan di lokasi. Meski masa tanggap darurat berakhir, Respati menegaskan kewaspadaan tetap dilakukan karena masih memasuki musim kemarau. Pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan tidak kembali muncul asap maupun titik api. Sementara itu, penanganan kebakaran TPA Putri Cempo telah memasuki tahap akhir. Tim gabungan masih melakukan pendinginan, penyiraman, serta pemantauan terhadap titik asap dan panas, terutama di Blok B dan Blok C. Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan layanan terapi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK tetap berlanjut kendati unit pelaksana teknis daerah UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDPI dihapus. Penarikan wewenang ini dilakukan agar ratusan anak dari keluarga prasejahtera tersebut tidak terlantar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariyatno menjamin proses pembelajaran, pedagogi, dan terapi perilaku bagi ratusan klien tidak akan terlantar. Dirinya menegaskan siap memberikan kepastian keberlangsungan layanan pendidikan yang selama ini diakses secara gratis oleh masyarakat prasejahtera. Lebih lanjut, Dwi menegaskan dengan dihapuskannya PLDPI, layanan terapi medis dan pendidikan yang sebelumnya terpadu kini harus dipisah. Dinas Pendidikan tidak memiliki wewenang hukum menyelenggarakan layanan medis seperti terapi wicara, okupasi maupun fisioterapi karena hal tersebut berisiko masuk dalam kriteria malpraktik. Pendengar, penghapusan kelembagaan UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif oleh Pemerintah Kota Surakarta menuai kekhawatiran dari orang tua anak berkebutuhan khusus. Selama ini lembaga tersebut menjadi tumpuan utama keluarga prasejahtera untuk mendapatkan layanan terapi secara berkesinambungan dan gratis.
1: Wah, tuh jangan aman-aman banget. Kalau di rumah sakit daerah agak terjangkau, tapi kalau yang swasta yang biasa itu kan mahal banget.
2: Pemerintah Kota Surakarta secara resmi akan menghapus kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif PLDPI. Kepastian penghapusan Lembaga Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK ini sontak mendapat tanggapan kekhawatiran dari pihak orang tua. Salah satu orang tua anak berkebutuhan khusus di Surakarta, Rini Setianingsih, mengaku keberatan dengan rencana pembubaran tersebut karena mahalnya biaya terapi mandiri. Rini juga mengeluhkan padatnya jadwal jika harus beralih ke fasilitas kesehatan daerah.
1: Kalau yang di rumah sakit daerah aja kadang nggak dapat jadwal, penuh terus. Cara sama okupasi itu sering penuh, apalagi okupasi sering banget nggak dapat jadwal, penuh terus nggak minta jadwal.
2: Kepala UPTD PLDPI Kota Surakarta, Siwi Purno, membenarkan lembaganya akan efektif dihapus mulai 1 Oktober 2026. Imbas pembubaran berdasarkan peraturan wali kota tersebut, kewenangan layanan bagi 134 klien akan terpecah dan kembali ke rumah sakit.
3: Khususan usianya kan maksimal 7 tahun. Kalau lebih dari 7 tahun harus umum, tidak bisa diurus BPJS. Nah, ini yang menjadi kendala di lapangan di situ. Kebanyakan di sini ya anak-anak di atas 7 tahun, anak-anak usia SD dan sebagainya.
2: Akibat penghapusan ini, keberlanjutan proses penyembuhan ratusan anak prasejahtera terancam terputus di tengah jalan karena batas regulasi kesehatan. Pemerintah daerah kini didorong untuk segera merumuskan solusi atau jaring pengaman sosial konkret guna melindungi pemenuhan hak terapi anak-anak tersebut. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pemkot Surakarta menegaskan aktivitas Museum Tahir yang menarik tiket masuk pengunjung termasuk objek pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Kewajiban serupa berlaku untuk penjualan makanan dan minuman melalui cafe shop di kawasan museum.
4: Di museum itu menarik tiket dari pengunjung, maka itu dikenakan kewajiban pajak PBJT.
5: Pemerintah Kota Surakarta memastikan aktivitas Museum Tahir yang menarik tiket masuk dari pengunjung, termasuk objek pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Ketentuan yang sama berlaku untuk usaha makanan dan minuman yang dijalankan melalui coffee shop di kawasan museum. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono mengatakan, ketentuan tersebut disampaikan Pemkot Solo dalam pertemuan dengan Tahir Foundation di Balai Kota Surakarta. Menurutnya, pengelola memahami kewajiban pajak karena telah diatur dalam regulasi.
4: Tadi kita sampaikan bahwa ketika di museum itu menarik tiket dari pengunjung, maka itu dikenakan kewajiban pajak PBJT, ya, baik pajak hiburan, termasuk juga di sana ada coffee shop-nya ya. Ketika di situ juga ada kemudian menjual makanan, minuman untuk pengunjung. Nah itu juga dikenakan PBJT dan mereka bisa memahami karena aturannya memang seperti itu.
5: Budi menambahkan, pihak Museum Tahir sempat menyampaikan bahwa museum tidak semata-mata berorientasi bisnis karena memiliki fungsi edukasi. Namun, Pemkot Solo tetap meminta pengelola mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
4: Ya, tadi juga itu disampaikan, tapi kami sampaikan bahwa regulasinya memang masih itu masuk bagian dari objek PBJT, maka tetap kita mohon untuk bisa mereka mengikuti aturan-aturan itu dulu saja.
5: Budi menegaskan, pertemuan dengan Tahir Foundation tidak secara khusus membahas persoalan pajak. Pembahasan lebih diarahkan pada rencana pengelolaan Museum Tahir ke depan, serta proses transfer pengetahuan dari Tahir Foundation kepada Pemkot Solo. Sementara itu, terkait PBB yang disebut pernah ditagihkan kepada Tahir Foundation, Budi mengatakan persoalan tersebut belum dibahas dalam pertemuan. Pemkot Solo masih berfokus pada pembahasan pengelolaan museum untuk ke depannya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Polresta Surakarta menyiapkan sekitar 500 personel untuk mengamankan pertandingan Persis Solo melawan PSBS Biak di Stadion Manahan Solo nanti malam. Pengamanan dilakukan di dalam stadion maupun kawasan sekitar untuk mengantisipasi aktivitas penonton selama pertandingan berlangsung.
6: Ini menerjunkan sekitar 500 orang untuk pengamanan di Stadion Manahan Solo.
7: Pertandingan Persis Solo melawan PSBS Biak dijadwalkan berlangsung nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Polresta Surakarta menyiapkan ratusan personil untuk melakukan pengamanan dengan persiapan mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dan penempatan personil di Stadion Manahan mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kabak Ops Polresta Surakarta, Kompol Dadak Anindito mengatakan, sekitar 500 personel diterjunkan dengan pola pengamanan yang dibagi menjadi 3 zona.
6: Kami dari Polresta Surakarta ini menerjunkan sekitar 500 orang untuk pengamanan di Stadion Manahan Solo. Jadi kita buatkan 3 zona, ya, zona 1 dalam stadion, zona 2 di sekitar tribun dan di luar stadion, ya. Di ring 3 pun di daerah parkir dan di luar penggal jalan di Stadion Manahan.
7: Selain 3 zona pengamanan, personel juga ditempatkan di setiap pintu masuk stadion. Pengamanan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi aktivitas penonton, sekaligus menjaga situasi di dalam dan di sekitar Stadion Manahan tetap aman dan tertib. Dari sisi manajemen, Direktur Persis Solo, Ginda Ferahtriawan, mengajak supporter ikut menjaga suasana pertandingan. Ia berharap dukungan supporter dapat diberikan dengan memenuhi stadion dan tetap menjaga keamanan selama pertandingan.
8: Merasa bukan hanya sebuah klub, tapi bagian dari Kota Solo juga. Sejarahnya juga ada, prestasinya juga ada. Selama ini mudah-mudahan pertandingan pertama besok di kandang kita bisa meraih hasil Amin. Maksimal.
9: Pesan buat supporter, mari kita merahkan, ramekan stadion ini dan kita ambil hasil yang terbaik depannya.
7: Polresta Surakarta menghimbau supporter Persis Solo maupun penonton menjaga keamanan.
9: Ambil hasil yang terbaik depannya.
7: Polresta Surakarta menghimbau supporter Persis Solo maupun penonton menjaga keamanan, ketertiban, dan sportivitas selama berada di dalam Stadion Manahan. Dukungan kepada tim diharapkan tetap diberikan dengan menjaga kenyamanan bersama selama pertandingan berlangsung. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang Sepekan RRI Surakarta, saya Citra Afidka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Solo Radio mau ucapin selamat Hari Radio Nasional dan juga selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI Radio Republik Indonesia. Semoga radio terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan juga memberikan informasi yang terbaik. Ke-81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah menunjukkan pukul 13:30 ya, saatnya kita masuk ke jam santai.
1: Jam santai.

0: Jam santai hari Minggu siang, saatnya kita santai-santai bersama Pro 1 ya. Di jam santai Anda bisa bergabung dan request lagu, tentu saja salam-salam untuk orang-orang terkasih Anda. Silahkan bergabung melalui line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081390011552 ya. Nah, saya punya tema nih, mumpung hari Minggu. Kalau hari Minggu nih, Anda tipe yang bangun pagi karena memang ada pekerjaan atau proyek-proyek yang harus dilakukan di hari Minggu, atau justru mumpung hari Minggu, hari libur, mau bangun siang aja deh gitu. Ya, yang mana ya tipe Anda ya, bisa diceritakan gitu. Saya sapa dulu, halo selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, ini Mbak Citra atau Mbak Intan ini?
0: Dengan Citra Afid, Kak.
1: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Anji, selamat siang, ini Umi Karin, Ge.
1: Iya.
0: Ge, apa kabar Umi?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat bahagia selalu. Sudah makan siang belum, Umi?
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Launya apa nih?
1: Lauknya bakso.
0: Oh, bakso, waduh enaknya.
1: Ya, panas-panas.
0: Ya, panas-panas, mongah-mongah ya.
1: Ah, ya, kayak Mbak Citra mongah-mongah.
0: Wah, gitu. Oke, Umi Karim, hari ini temanya mumpung hari Minggu nih. Biasanya Umi Karim itu tetap pilih bangun pagi karena memang ada kegiatan gitu ya. Atau pilih bangun siang karena mumpung hari libur gitu.
1: Ya, lihat kondisi, Mbak. Kalau pekerjaan banyak ya tetap bangun pagi toh. Kalau enggak ada ya santai-santai.
0: Oke, begitu. Sesuai. Oke, mau lagu apa nih Umi Karim?
1: Lagunya Indra Lesmana sama Titi DJ ya, Mbak.
0: Oke.
1: Dunia boleh tertawa.
0: Dunia boleh tertawa. Oke. Mau kirim-kirim salam dulu boleh loh.
1: Salamnya buat Bu Temu, Bu Tanti, Mbak Rere, Bu Siti, Pak Muradi, Pak Tri, Pak Kris, dan semua monitor tanpa terkecuali ya, Mbak.
0: Okay.
1: Buat Mbak Citra, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih juga Umi Karim. Selamat siang. Oke, kita geser lagi ke line telepon ya. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang, jam santai.
0: Halo. Siang,
2: jam santai, Mbak Cita Lasita.
0: Nggih, sugeng siang. Niki Pak Tri ya.
2: Nggih.
0: Apa kabar Pak Tri?
2: Oke, alhamdulillah sehat, saya makan nugi Mbak kita Afrika sekeluarga, mungkin kita sabinaran kesehatan, kesayangan sedaya keluarga.
0: Oke, amin, amin, amin. Pak Tri, hari ini saya punya tema nih. Kalau hari Minggu itu biasanya Pak Tri pilih tetap bangun pagi karena memang ada kegiatan gitu, atau pilih bangun siang karena mumpung hari libur?
2: Mbak, nah kalau nggih kebiasaan nggih mboten pagi banget nggih, paling mboten nggih sadere ngadan sedelo nika napa baradan ngoten mawon
0: gitu.
2: Baradan subuh ngoten, mboten terlalu pagi, mboten terlalu siang. Kebiasaan paling baradan subuh ngoten niku wae.
0: Oke, baik.
2: Mari salate teng griya mboten teng masjid kula ada se ngan.
0: Oh gitu, oh iya, oke, bye. Oke, kalau gitu mau lagu apa nih Pak Tri?
2: Novia kalau pakai, nanti matahariku sakit Mbak.
0: Novia matahariku, oke, nanti saya carikan dulu.
2: Ini benar matahariku, ya asmara aneh lah, sakit matahariku Mbak.
0: Oke, baik. Mau kirim-kirim dulu Pak Tri, monggo.
2: Kadus padatan ipun, juga misalnya kagum-kagum jauh, Bapak Gater, Kakak Dede, Kakak Ika Ika, Taiwan Kalimantan, juga misalnya kagum Bunda Semarang, Mas Andi Batam, juga misalnya kagum Mas Andrian, Bunda Karta Fitri, Mbak Tumbaya Lali, juga misalnya kagum Mas Bima Kartosuro, Bunda Ika Nur, Bapak Yanto, Sebelah Mencala Madu, juga misalnya kagum Bapak Mukimin, Bapak Teguh Mbaya Lali, Mas Teguh Sumber, juga misalnya kagum Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Muda Kusuma, Bapak Beda, Mas Puja Jambi, Sugeng Sang Kagum Bapak Prakto, Bapak Sardi, Bapak Al-Karim, Sugeng Sang Kagum Bapak Jayanto Tawangsari, Bapak Ahmad Faisal, Bapak Cu, Dumateng Bunda Rere, Bunda Tanti, Bapak Waluyo Sultan, Dumateng Bunda Yasmi, Mbak Yasmi Bunda, Bunda Yasmi Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Marti Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Sri Marani Lestari, Mbak Silatini, Dumateng Mbak Dewi, Dugem Siang, Kak Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Lisa, Bunda Modesta, Dugem Siang, Kak Bunda Endang Sri Antayani, Bunda Sri Widyatuti, Bunda Sri Sukarjo, Dumateng Bunda Jasri, Dugem Siang, Kak Bunda Kini, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, yang Sunu, yang Nurul, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Tenggata, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Stasia, Bunda Sri Hatun, Bunda Rukatani, Bunda Retna Astuti, Dumateng Bunda Tari Kuprawan, Bunda Nusuh, Sugeng Siang, Kagem Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Sugeng Siang, Kagem Bunda Nini Sardini, Bunda Umi Karim, Sugeng Siang, Kagem Bopo Ki Asem Gede, Dumateng Kakak Puja, Kang Wonten Pituni Papua, selamat sore, Dumateng Setuyo, Kamu dan Jam Santai Meniko, Sugeng Santai, Sugeng Siang, Salam Sehat, Salam Budaya, Salam Sejahtera, Kagem Mbak Cita, Kasih Keluarga, Mugi Tansah, Sinaringan kesehatan, kesarasan, kualui juga boleh dengan kelancaran anggih pun, maya istilah kewajiban pun, saya pinaringan rezeki kata berkah melimpah kang usaha kang barokah.
0: Amin.
2: Matur sangat Mbak Wedalipun.
0: Baik, terima kasih Pak Tri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Pak Tri di Boyolali. Oke, satu penelpon lagi ya, saya sapa dulu. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Selamat siang, jam santai.
0: Selamat siang, Pak Kris. Apa kabar?
3: Baik, Tasik Madu panas banget.
0: Waduh, sama nih di RRI juga panas sekali nih.
3: Tapi bisa dingin seketika loh.
0: Iya.
3: Masuk ruang studio. Tamu, klik radio. Langsung sambung.
0: Beruntung sekali ya, langsung menyambung. Yes.
3: Macelah seperti di ruang AC.
0: Aduh. Oke, Pak Tri, saya tanya tema dulu deh.
3: Saya Pak Kris loh.
0: Oh iya Pak Kris, ya ampun. Iya Pak Kris. Temanya hari Minggu, Pak Kris biasanya pilih tetap bangun pagi karena ada kegiatan atau bangun siang karena mumpung hari libur?
3: Tergantung Mbak.
0: Tergantung apa tuh?
3: Misalkan ada acara itu bangun pagi langsung. Mm-mm. Kalau tidak acara itu bangun pagi sholat terus balik tidur.
0: Wah, balik tidur.
3: Itu dari titik aman kalau sudah itu.
0: Iya, kalau hari libur enaknya biasanya kalau nggak ada apa-apa ya balik tidur lagi deh.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ya, itu resep orang tua begitu Mbak.
0: Begitu.
3: Jadi bangun tidur itu harus beres-beres dulu. Habis itu tidur lagi kan tidur lagi. Acaranya sudah lain.
0: Iya betul.
3: Jadi dicari orangnya tidak memalukan.
0: Oke baik. Mau lagu apa Pak Kris?
3: Walinya udah keluar belum?
0: Siapa?
3: Wali.
0: Wali belum.
3: Serpihan Hati ya.
0: Serpihan Hati, langganannya Pak Kris nih.
3: Itu musik pengantar tidur Mbak.
0: Oh gitu.
3: Kayak di Bandung. Okay. Kadang kalau WA tau Mbak. Itu masuk WA kadang gak terbaca. Mas Ler gitu malah lagunya udah terputar. Berarti WA aku udah dibaca.
0: Iya sudah ngantri duluan lagunya ya.
3: Iya. Okay. Tadi ada Pak Tri ya.
0: Nje Pak Tri tadi.
3: Selain Pak Tri yang masuk siapa tadi?
0: Tadi ada Umi Karim.
3: Oh, tumben Umi Karim.
0: Iya.
3: Selamat siang semuanya.
0: Nggih.
3: Undang tiga-tiganya, Mbak Rere, Mbak Cindy, Mas Wais, Bu Yuni di Semarang, Ginem, Pak Mulati dan Pak Bambang Murdo.
0: Nggih.
3: Gati, terus Mbak Martini, Bu Siti. Mbak Dewi Ponorogo, Uja, Mbak Siti Aisyah, Bunda Tifa, Mas Andi, terus Papi Rudi. Saya masuk ke Kota Solo dulu ya.
0: Oke, baik.
3: Ini yang senior-senior saya semua ini.
0: Nje.
3: Bunda Menti, Bunda Agustin, kemudian Bunini Sardini, yang Tanti, Muah-muah Citra,
0: Oke.
3: Mas Bima, Bunda Elisa,
0: okay.
3: Pak Prapto, juga Bu Modesta.
0: Baik.
3: Semuanya selamat siang, selamat bergabung dan melatih kesabaran untuk sama Mbak Citra ya nih.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Itu dulu Mbak dari Tasikmadu. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Kris dari Tasikmadu yang cetar panas membahana ya. Semoga hatinya tidak ikutan panas ya. Dengan mendengarkan Pro 1 semoga hatinya juga ikut sejuk gitu ya. Oke, saya bacakan dulu deh WhatsApp yang sudah masuk. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, jam santai, absen antri lagu ya. Melly Guslow yang gantung. Oke. Salamnya buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali dan salam buat yang tugas Mbak Citra, sehat semangat bahagia, sukses lancar. Amin. Nuhun Mbak Citra, saya temani sampai usai ya dengan nikmati lagu-lagu jam santai. Oke, selamat menyimak Bu Agustin. Ada juga Bu Mulatsih dari Mojosongo ya. Selamat siang, selamat tugas Mbak Citra. Lewat jam santai, request lagu Mencintaimu dari Kris Dayanti ya. Salam-salam buat semua pendengar jam santai aja. Terima kasih, sama-sama Bu Mulatsi dari Mojosongo ya. Oke, kalau gitu kita putarkan dulu lagu yang sudah dia request. Jadi nanti kita sambung lagi obrolan kita di jam santai. Untuk Anda yang mau gabung, langsung ke 638055 dan WhatsApp 081 3900 155 25 setelah lagu yang satu ini.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim. Pada 13 Oktober 2025, melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jam Santai.

0: Oke, kita kembali lagi di jam santai ya. Untuk Anda yang mau bergabung, langsung aja ke line telepon 638055 atau WhatsApp 081391055525. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Selamat siang, Bu Elisa. Apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat,
0: semangat
1: Mbak Citra,
0: terus.
1: Begitu juga loh.
0: Iya, semangat, semangat terus pokoknya. Sudah makan siang belum, Bu Elisa?
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, Bu Elisa, hari ini temanya khusus hari Minggu nih, Bu Elisa. Biasanya pilih bangun pagi atau bangun siang karena mumpung hari libur?
1: Ya, maunya bangun siang, tapi enggak bisa, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Sudah biasa bangun pagi.
0: Berarti setiap hari sudah otomatis bangun pagi gitu ya, Bu. Oke.
1: Jam 3, jam 4 itu sudah bangun.
0: Oke, baik. Sudah langsung mengerjakan aktivitas di pagi hari gitu ya. Oke. Baik, Bu Elisa mau lagu apa, Bu?
1: Lagunya Aku Baik-Baik Saja. Aku tidak baik-baik saja.
0: Oke, dari Judika ya. Oke.
1: Tadi yang udah keluar saya tidak tahu loh, Mbak.
0: Ada Pak Tri, ada Pak Kris, ada Umi Karim juga.
1: Oh ya. Terus ada ini salam-salam dulu ya, Mbak.
0: Oke, monggo.
1: Salam-salamnya buat Bu Yuni, buat Jasri, Bu Siti Aisyah, Mbak Siti Aisyah, Mbak Citra, terus Pak Benny, Pak Pirudi, Pak Kris,
0: Pak Kris sudah keluar tadi.
1: Oh ya, terima kasih sapaannya. Terus ada Mas Faiz, Mbok Nah di Pasar Legi. Terus ada Mas Bima, ini hari libur loh Mas Bima, ayo keluar. Ditunggu Mbak Citra. Mbak Citra, wah. Terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Modesta, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Andi, terus ada Bu Ginem, terus ada Pak Sardi, selebihnya Gandul aja sama Pak Tri.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Mbak Citra.
0: Sama-sama Bu Elisa.
1: Selamat siang petugas. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang. Dari Bu Elisa di Panjang ya. Oke, untuk Anda yang mau gabung lagi boleh langsung aja ke line telepon kami di 638055 atau di WhatsApp 081391055525 ya. Oke, nampaknya saya belum bisa mengangkat nih ya. Ada terjadi desak-desakan di WhatsApp dan juga telepon mungkin ya. Oke, kalau gitu sambil menunggu saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Bu Muharsih di Wonogiri nih. Selamat siang Mbak Citra, siang juga. Jam santai, request lagunya Cakrakan Kepada Hati. Salamnya untuk Bu Rere, Mbok Nah, Bunda Modesta, Bu Agustin, Bu Endang, Bu Rere, Pak Cu, dan semua yang lagi dengerin Pro 1 di mana saja. Buat Mbak Citra, selamat tugas, sehat, semangat, tetap bahagia, amin. Kalau aku di hari Minggu tetap bangun pagi Mbak Citra, karena udah terbiasa bangun pagi sebelum azan subuh. Oke, baik, sudah otomatis ya. Oke, kalau gitu saya terima dulu teleponnya. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat siang Pak Muladi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sehat juga ya Pak Muladi. Oke, cuaca di Bantul gimana Pak Muladi?
2: Ya, di Bandung ini panas cuaca.
0: Oke, sama ya. Sambil ngiup ya, Pak Muladi.
2: Gimana?
0: Sambil ngiup.
2: Iya, ini di dalam rumah.
0: Oh gitu. Oke. Pak Muladi, tema hari ini, hari Minggu, biasanya pilih bangun pagi, tetap bangun pagi kayak biasanya gitu karena memang ada kegiatan, atau pilih bangun siang karena mumpung hari libur?
2: Oh, kalau aku sudah biasa bangun pagi itu apa? Sebelum jam 5 itu subuh gitu.
0: Subuh
2: waktu
0: ya.
2: Subuh itu sudah bangun.
0: Oke, baik, sudah otomatis.
2: Terbiasa.
0: Oke, kalau gitu mau minta lagu apa Pak Muladi?
2: Ya, lagunya aku minta dari yang aja. Apa? Surat pertama itu nih.
0: Surat pertama
2: yang dari Nur Afni.
0: Oh, Nur Afni, surat cinta.
2: Bukan surat surat pertama apa?
0: Oke, dari Nur Afni ya. Oke, saya carikan dulu. Mau kirim-kirim salam dulu ya. Monggo.
2: Ya, salam-salam barusan ada Bu Elisa.
0: Enggih.
2: Ya, selamat siang Bu Elisa. Ada lagi Bu Endang, ada Bu siapa, Bu Yatmi, ada Bu Agustin, Bu Anggun, Modesta, Bu Putri, Bu Reno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, ada lagi Bu Temu, Bu Rakil, Bu Menti, ada Bu Cindy, Bu Endang, Mbah Tarmi juga. Ada Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wigati ya, Bu Riri juga, Bu Lastri, ada Bu Nah ya, Bu Tanti juga, Bu Tifa ada ya, Bu Tifa
0: ada,
2: ya, ada lagi Mbak Angel, Mbak Citra, ada lagi Mbak Dewi ya, Mbak Jessica, Mbak Siti Aisyah, ada Pak Benny, Pak Chris, Pak Paidi, Pak Faisal, Pak Jo, ada Pak Sardi, Pak Lili, Pak Sarin juga, Pak Tri, Pak Gadro, ya sempeti, terus Mbak Sofia, Mas Andrian. Mas Andi di Matam, ada Mas Bima, dan Kakak Uca itu ya, di Papua itu ya.
0: Oke, baik.
2: Siti Aisyah juga, dan Pak Rohman juga, dan semuanya saja.
0: Oke, baik.
2: Untuk Mbak Citra, semoga bertugas di jam santai siang hari ini.
0: Baik, terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih, sehat selalu juga Pak Muladi.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Muladi di Bantul ya. Oke, saya bacakan dulu ya yang sudah masuk di WhatsApp chat. Ada Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, siang jam santai. Kalau Bu Endang setiap hari itu bangun sebelum subuh gitu Mbak. Ini tadi baru datang dari Janti Cokro sama anak-anak dan cucu. Wah, piknik nih Bu Endang ya. Oke, lagunya ngikut aja. Oke, salamnya untuk Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Nah, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Bu Ragil, Pak Kris, Pak Tri, Bu Menti, Mas Andi Batam, Mbak Citra Mua-Mua, Bu Dini, dan untuk semua saja ya. Terima kasih Mbak Citra dari Cemani, Bu Endang ya dari Cemani. Oke, kalau gitu kita putarkan dulu lagu yang sudah masuk ya. Jadi untuk ada yang mau merequest lagu boleh ke line telepon kami di 638055 atau WhatsApp di 0813 9015525.

Malam Selikuran merupakan tradisi unik yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar di Kraton Surakarta. Bagi umat Islam, Lailatul Qadar adalah momen yang dinantikan saat berpuasa karena disebut lebih mulia dari 1000 bulan yang jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi Malam Selikuran digelar pada 20 Ramadan atau malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Awalnya, ritual ini dikembangkan oleh Sultan Agung. Namun dalam perjalanannya, sempat mengalami pasang surut di masa pemerintahan Pakubuwono IX, tradisi ini dihidupkan kembali dan mengalami puncaknya di masa Pakubuwono X. Malam Selikuran adalah malam di mana mengarak tumpeng yang diiringi oleh lampu ting atau pelita dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Lampu ting menjadi simbol dari obor yang dibawa para sahabat ketika menjemput Rasulullah SAW usai menerima wahyu di Jabal Nur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santai. Jam santai kembali lagi. Masih ada waktu untuk Anda bergabung ya di line telepon 638055 atau WhatsApp 081391515525. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang jam santai.
0: Selamat
1: Mbak
0: siang.
1: Citra yang manis.
0: Oke, selamat siang Bu Modesta yang manis juga.
1: Sehat ya Mbak, sehat ya.
0: Iya sehat, alhamdulillah.
1: Semoga selalu sehat ya Mbak. Ibu doakan untuk Mbak Citra sehat selalu.
0: Amin, Bu Modesta juga sehat selalu ya.
1: Iya, amin ya.
0: Oke.
1: Temanya Mbak.
0: Temanya Bu Modesta, biasanya kalau hari Minggu itu pilih tetap bangun pagi karena ada kegiatan atau milih bangun siang karena mumpung hari libur?
1: Saya tetap bangun pagi, Mbak. Ke gereja.
0: Oh, ke gereja.
1: Iya, toleransi ya, Mbak.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Ke gereja, ya.
0: Kan sama-sama ibadah juga. Kalau Muslim kan biasanya bangun pagi untuk subuh gitu ya.
1: Iya, iya. Saya juga gitu tiap pagi.
0: Ya. Ibadah pagi juga ya.
1: Bersihkan badan, ke kamar mandi dulu, bangun tuh ya.
0: Iya.
1: Terus minum air putih.
0: Oh iya.
1: Baru doa, doa pagi.
0: Gitu. Oke, baik.
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa kalau masih nih waktunya Bu Modesta?
1: Lagunya Ikut Aja Mbak.
0: Ikut Aja.
1: Saya hanya mau membalas yang banyak yang ngirim sama ibu ya.
0: Oke,
1: mau. Saya sampai membalas aja ya.
0: Oke.
1: Pertama buat Mbak Citra ya, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus juga salam sehat selalu buat Bapak Kris, Papi Rudi, Om Benny, Mas Andi di Batam, Mas Faisal, Bu Potri.
0: Okay.
1: Ibu Endang di Sukoharjo, semoga cepat sembuh ya Ibu.
0: Lagi sakit toh?
1: Sakit ini apa? Asam lambung.
0: Oh.
1: Saya dengarkan gitu dari radio ya.
0: Ya semoga cepat
1: semoga
0: sembuh.
1: Cepat sembuh.
0: Iya,
1: saya
0: amin.
1: Doakan ya Ibu.
0: Okay.
1: Terus Ibu Elisa, Ibu Yuni, Ibu Tanti.
0: Baik.
1: Ibu Tifa di dekatnya Papi Rudi.
0: Baik.
1: Kampung Sewu
0: ya.
1: Ya. Ibu Endang di Cemani, Bu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini, Ibu Ragil. Ibu Ragil lama enggak itu ya bersuara di Pro Satu ya. Ayo keluar Bu Ragil. Terus Bu Hajasri, Ibu Menti, Ibu Ginem, Ibu Heru. Ibu Wigati, Mbak Citra Moah, terus Kak Uja di Papua, Ibu Moharsih di Wonogiri, terus Noni Harimushi, ya Cik Liling, ya. Terus ini siapa? Mbak Martini Strawberry. Terima kasih ya, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Mbak Citra, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Nanti
0: terima
1: kalau pulang
0: kasih.
1: Hati-hati ya Mbak.
0: Anjay,
1: di jalan.
0: Siap. Terima kasih.
1: Iya.
0: Selamat
1: sama-sama.
0: Siang. Oke, dari Bu Modesta di Jaten ya. Oke, saya bacakan WhatsApp chat yang sudah masuk dulu. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum Mbak Citra, selamat tugas. Salam Kak Gembah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Endang Cemani, Bu Ragil. Lagunya Janji Suci dari Yovian Nuno. Oke. Ada juga Mbak Atila di Mojosongo. Halo jam santai, apa kabar Mbak Citra? Kabar baik ya. Semoga berkat melimpah untuk semuanya. Request lagu Bondan, Aku Baru. Oke. Untuk hari Minggu biasanya bangun pagi Mbak, biar selalu siap menghadapi segala aktivitas yang tidak tentu datangnya. Ya ini biasanya kalau Minggu tiba-tiba diajakin, yuk kemana yuk gitu. Jadi harus selalu siap ya Mbak Atila ya. Oke, saya angkat dulu ya di line telepon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, jam santai. Assalamualaikum Mbak Citra.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Enggak, sehat selalu.
2: Temanya apa nih?
0: Temanya Mbak Tarmi hari Minggu biasanya tetap pilih bangun pagi atau bangun siang.
2: Pun pangi,
0: oh gitu.
2: Lanan sekerat dia pro satu.
0: Selalu ya. Yes.
2: Oke. Selalu nak dereng kula unyer terus.
0: Mau gitu sampai ketemu. Oh. Iya, dulu waktu
2: dek napa nika? Saking studio niku gangguan.
0: Oke, okay, iya. Tapi sekarang sudah jernih ya. Malah digebrak radionya ya. Malah. Malah enggak bisa dengerin lagi ya.
2: Sekarang Rosana ya, Mbak, yang tese.
0: Oke, Rosana ya.
2: Kembali. Heeh. Sing kenten Bu Elisa Jaten,
0: guys. Bu Modesta.
2: Oh, nggih, Bu Modesta.
0: Nggih, Bu Elisa juga ada.
2: Nggih, Bu Elisa. Terus Bu Nini Sardini, Bu Reno Hardani, Pak Sinten Muladi, Pak Kris, Kagem Bu Menti, beten mias niki wae Bu Menti.
0: Nggih.
2: Empun.
0: Dereng.
2: Oh, nggih. Niku putu kula njaluk lagu napa niku, Mbak? Dereng beten niku mawon apa, Bi?
0: Apa lagunya?
2: Apa, Bi? Oh, malam yang sepi, Mbak.
0: Malam yang sepi. Oke, nanti kalau masih waktunya ya. Kalau enggak oke, di
2: lempar sing tugas sinten iki. Mas jalan apa?
0: Nanti sore ada Rifki Minov, nanti titip ke Rifki Minov aja ya. Oh,
2: kalau hilang tejak Uni Sri mriku, Mbak.
0: Oh, nggih. Nggih.
2: Salame kagem Mbak Titra. Semoga siaran enggak lekas capek. Nanti kalau pulang hati-hati ya, Mbak.
0: Nggih, siap.
2: Ya, Mbak, toh, Mbak?
0: Nggih, iki Mbak niki.
2: Oh, sendel men toh, Mbak, yang pagi bareng.
0: Wah, Wonder Woman kok ya.
2: Kula kok wedi, Mbak, nek esuk-esuk metu.
0: Lah napa?
2: Nggih, wedi, wedine mboten wedi memedi kok.
0: Wedine kalih menungsone nggih.
2: Nggih, kalih menungso niku lho, Mbak.
0: Lah niku nggih.
2: Menungso kakang.
0: Ya semoga aman selalu. Inggih, sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbah Tarmi ya. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Mbok Nah di Pasar Legi. Selamat sih Mbak Citra, sehat, tetap semangat, jaga stamina dan imun. Kalau waktunya masih, lagu Seventeen, Jaga Hatimu. Selamat berminggu ceria untuk Bu Dini, Bu Hajasri, Bu Ragil, Mbak Tanti, Bu Elisa, Bu Endang Cemani, Bu Muharsi, Citra Muah-Mua, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan Bu Menti. Dan semua monitor yang terkasih ya, untuk Mbak Citra metugas sukses selalu, lancar rezeki dan selalu bersyukur. Baik, bangun pagi biasanya kalau sampai siang nggak bisa, biasa bangun pagi-pagi banget. Biasanya kalau udah terbiasa bangun pagi itu otomatis jam segitu langsung bangun gitu ya. Ada Bu Muharsi di Wonogiri juga bergabung lagi, matur suwun sudah diputarkan lagunya. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu masih ada sedikit waktu ya. Saya sudah tidak bisa menerima telepon lagi. Mohon maaf banget karena waktunya tinggal sedikit. Jadi saya putarkan lagunya yang belum terputarkan. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih, identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Aku baru dari Bondan Prakoso sudah terputarkan ya, dan tak terasa mendengar kebersamaan kita di jam santai hari ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih sudah menjadikan siang ini lebih ceria bersama musik, informasi, dan juga cerita-cerita sederhana dari Pro 1 dan juga pendengar yang menemani aktivitas siang hari Anda. Tadi ada Bunda Tifa dan juga Kak Puja yang belum sempat masuk, tapi terima kasih sudah mencoba untuk terhubung dengan kami ya di jam santai hari ini. Dan juga terima kasih untuk semua pendengar setia Pro 1 yang sudah antusias banget di jam santai.

Santai hari ini, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya pendengar, sekaligus untuk menutup Surakarta siang ini. Apapun yang Anda sedang kerjakan, semoga tetap semangat untuk melangkah, tetap ada senyum untuk dibagikan, dan selalu ada alasan untuk selalu bersyukur ya. Saya Citra Fitka pamit dari Surakarta siang ini pendengar, tetap bersama Prosatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nanti Surakarta sore ini akan ditemani oleh Rifki Minov, jadi stay tune terus di Prosatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 FM. Sudah sampai kita di waktu sore. Sore selalu punya cara yang mengingatkan kita bahwa tidak semua yang indah harus datang dengan gegap gempita. Karena ada yang sederhana ya pendengar, tapi justru itu paling berarti. Seperti seseorang yang tetap tinggal ketika yang lain memilih pergi. Seperti hati yang tetap percaya meski pernah kecewa. Itulah kesetiaan. Bukan tentang selalu berada di tempat yang sama, tapi tentang tetap memilih untuk menjaga. Ketika ada begitu banyak alasan untuk meninggalkan. Karena pada akhirnya, yang paling kita rindukan bukan sekadar seseorang ya pendengar, tetapi kebalikannya, seseorang yang tetaplah ada dalam jiwa. Pendengar Pro 1, sore ini mari kita nikmati waktu dengan hati yang lebih tenang, menemani langkah, menemani perjalanan Anda, dan mungkin menemani rindu yang diam-diam masih tersimpan. Surakarta sore ini bersama Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, serta ada saya Rifki Minov yang setia menemani Anda dengan musik pilihan atau lagu pilihan Indonesia maupun mancanegara, informasi yang kita bahas bersama, dan mungkin ada cerita yang dekat dengan keseharian Anda. Anda bisa ceritakan itu, maka tetap bersama kami karena sore ini kita bicara tentang kesetiaan, tentang tetap tinggal, tetap menjaga, dan tetap menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Dan itu diwakili oleh Elo dengan Pergi Untuk Kembali.

Setiap anak memiliki impian besar untuk masa depannya. Tapi apa jadinya jika pertumbuhannya terhambat sejak kecil? Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketahui bahwa nutrisi yang baik sejak dini adalah kunci untuk mewujudkan potensi maksimal anak-anak kita. Mari bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas. Bersama kita bisa mengubah masa depan mereka. Cegah stunting, wujudkan masa depan cerah.

Pendengar, seperti yang tadi sudah saya katakan di opening atau pembukaan siaran ya, kita akan membahas informasi-informasi di siaran Surakarta sore ini. Dan informasi yang akan saya bahas bersama Anda bersumber dari www.rri.co.id. Ada informasi dari Boyolali, pendengar. Ribuan jamaah mengikuti pengajian akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Balai Sidang Mahesa Kabupaten Boyolali, Sabtu 19 September 2026 kemarin. Pengajian menghadirkan Dr. Aisyah Dahlan sebagai penceramah. Kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Boyolali bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Boyolali itu mengusung tema Bersama Menguatkan Keluarga Membangun Kabupaten Bermartabat. Peserta berasal dari berbagai unsur pendengar, antara lain aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Boyolali, kader PKK dari 22 kecamatan, anggota organisasi wanita, serta masyarakat umum. Hadir dalam kegiatan itu Bupati Boyolali Agus Irawan, Ketua TP PKK Kabupaten Boyolali Dita Agus Irawan, jajaran Forkopimda beserta istri, Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali M. Syawaluddin, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Boyolali. Pendengar, dalam sambutannya Bupati Boyolali Agus Irawan menyampaikan apresiasi kepada TPPKK yang selama ini turut mendukung berbagai program Pemkab Boyolali. Ia berharap sinergi itu terus berlanjut dalam pembangunan daerah. Sementara itu, Dr. Aisyah Dahlan dalam tausiah menyampaikan materi mengenai keteladanan akhlak keluarga Nabi Muhammad SAW. Selain membahas kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW, Dr. Aisyah juga mengulas aspek neuroscience dalam membangun keharmonisan keluarga serta metode pengasuhan anak. Jadi pendengar, pengajian itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat pemahaman mengenai peran keluarga dalam pembentukan karakter serta kehidupan masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca melalui PC, laptop maupun gawai Anda hanya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

itu lagu-lagu galau ya yang biasa saya bawakan atau saya putarkan. Itu kalau tidak lagunya Fory Fans, lagunya si siapa tuh yang sudah pahamkan. Nah, itu It Gitaf ya. Tapi kalau di Pro 1 sudah berbeda. Saya teringat kalau di Pro 2 lagu-lagu galau Fory Fans, terus lagu-lagunya It Gitaf dan juga Bernadia yang pernah mewarnai saat saya di Pro 2. Ketika saya di Pro 1, Obi Mesah dengan Sayangi Daku Seutuhnya. Kemudian lagu Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca. Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Itulah lagu-lagu galau ya yang sebelum It Gitaf muncul, Fory Fans muncul, Bernadia muncul, beliau-beliau ini sudah muncul pendengar. Jadi respect dengan lagu-lagu yang telah di keluarkan atau diciptakan oleh, kita bisa sebut legend ya, Obi Mesak, mendiang atau almarhumah Nika Ardila, kemudian ada penyanyi senior Nia Daniati. Itu sebelum lagu-lagu saat saya di Pro 2, Fory Fans, It Gitaf dan Bernadia muncul, beliau-beliau ini sudah menggalaukan Indonesia pada masanya. Ya memang ya, jadi teringat gitu, sebelum ada karya-karya yang sekarang mewarnai belantika musik Indonesia, karya-karya legend sebelumnya sudah melanglang buana. Saya berikan hormat ya atau respect kepada beliau-beliau ini, legend musik Indonesia. Seperti tadi Obi Mesak ya, dengan Sayangi Daku Seutuhnya itu lagu galau. Galau mana lagi coba? Ku lepas dengan air mata loh tadi, liriknya ada yang begitu. Ya mungkin ketika saat galau ya, pendengar, ada kalanya kita ingin pergi bukan karena membenci orangnya, tapi ingin melupakan semuanya. Hanya saja terkadang kita membutuhkan sedikit jarak dari masalah dan dari keramaian, bahkan pikiran kita yang masih tertuju padanya. Nek jawone iki isih kelet karo deknen. Neng yo piye meneh? Masih lengket dengan dia, tapi bagaimana lagi pendengar? Jalan harus beriringan dengan dia, dia dengan dia lagi, tidak dengan kita. Ada yang memilih berjalan-jalan, ada yang mencari tempat sunyi dan menenggelamkan diri dalam musik ketika galau. Ada pula yang mungkin cukup duduk di dekat jendela, menikmati senja sambil berkata dalam hati, tidak apa-apa, hari ini aku istirahat sebentar. Tapi mungkin pelarian terbaik dari rasa galau bukanlah tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi melangkah untuk tidak menyerah ke depannya. Ketika sedang merasa tidak enak hati atau galau akibat cinta, pelarian bisa ke arah yang positif pendengar. Misalnya mengikuti fun run dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI di Makorem 074 Waras Tratama. Ini informasi yang akan kita bahas, yang juga baru selesai beberapa jam yang tadi, beberapa jam yang lalu gitu. Sebanyak 2.000 pelari dari unsur TNI, Polri, komunitas lari dan masyarakat mengikuti fun run dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI di Kota Surakarta. Hari ini Minggu 20 September 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Makorem 074 Waras Tratama ini merupakan bagian dari fun run yang digelar serentak di 27 kota di Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemecahan rekor MURI untuk fun run serentak dengan jumlah peserta terbanyak pendengar. Di Surakarta, peserta mengikuti dua kategori jarak, ada yang berjarak 5 km dan berjarak 10 km. Pelepasan peserta dilakukan oleh Danlanut Adi Sumarmo, Marsma TNI Henry Ahmad Badawi, didampingi Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri M. Ari Yudhistira, serta Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera start dan iringan drum band. Para peserta kemudian menempuh rute sesuai kategori masing-masing dengan pengawalan dari tim jas dan marshal, hingga kembali ke garis finish nih para peserta, yang mana garis finishnya di Makorem 074 Waras Tratama. Setelah mencapai garis finish pendengar, peserta menerima medali dan mengikuti rangkaian kegiatan berupa pemberian apresiasi kepada peserta tercepat. Ada pula pembagian door prize serta hiburan panggung prajurit. Fun run hari ulang tahun ke-81 TNI itu menjadi ajang kebersamaan yang mempertemukan unsur TNI, Polri, komunitas olahraga,
serta masyarakat dalam

suasana olahraga serta peringatan Hari Jadi TNI pendengar. Maka dari itu, ribuan pelari yang telah memeriahkan fun run hari ulang tahun ke-81 TNI di Makorem 074 Oras Tratama tadi pagi ya, sekaligus ikut dalam hiruk pikuk ya suasana ulang tahun TNI ke-81. Selengkapnya informasi fun run hari ulang tahun ke-81 TNI di Makorem Surakarta ini bisa Anda baca melalui gawai, PC, dan laptop Anda hanya di rri.co.id. Kita berlanjut dalam lagu-lagu yang sekarang ada seorang cewek cantik, seorang wanita cantik, solois muda Indonesia dengan berjudul Aduh, dialah Marion Jola.

0: Dari Naif dengan Piknik 72 pendengar. Dan tidak terasa sekarang sudah pukul 16.00 tepat waktu Indonesia Barat. Akan terus menemani Anda Surakarta sore ini hanya dari Pro 1 FM RRI Surakarta. Tapi saya akan ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 FM RRI Purwokerto untuk Anda simak info lintas DIY dan Jateng.
1: Kap Sukoharjo menyalurkan bantuan mesin pompa air kepada 92 kelompok tani dari 12 kecamatan dan tersebar di 60 desa kelurahan. Palang Merah Indonesia, PMI Kendal, menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan memperingati hari ulang tahun ke-81 PMI tahun 2026. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Dengar Bro, satu informasi pertama dari RRI Surakarta. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyalurkan bantuan mesin pompa air kepada 92 kelompok tani dari 12 kecamatan dan tersebar di 60 desa kelurahan. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sabto Purnomo, didampingi Kepala Dispertan Bagas Windaryatno. Berikut laporan selengkapnya bersama Edwi Puryono.
2: Harapannya yang pertama memperkuat mengamankan kedaulatan pangan. Ya tidak hanya
3: Saudara Pemkab Sukoharjo menyalurkan bantuan mesin pompa air kepada 92 kelompok tani dari 12 kecamatan yang tersebar di 60 desa kelurahan. Secara simbolis bantuan tersebut diserahkan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo guna mendukung aktivitas pertanian sekaligus menjaga produksi padi selama musim kemarau. PLT Bupati Eko Sabto Purnomo mengatakan total bantuan mesin pompa air yang disalurkan senilai 2,1 miliar bersumber dari APBN melalui Kementerian Pertanian. Penyalurannya dilakukan melalui tahapan perencanaan, verifikasi, hingga penetapan penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Eko Sabto, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan atensi khusus di sektor pertanian. Meski demikian, para petani didorong untuk memberikan kontribusi maksimal dalam akselerasi percepatan pembangunan di sektor pertanian, sebab mereka menjadi garda terdepan dalam mewujudkan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan. Oleh karena itu, peningkatan produksi padi diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan pangan.
2: Harapannya yang pertama memperkuat mengamankan kedaulatan pangan. Ya tidak hanya ketahanan tapi kedaulatan pangan. Kemudian yang kedua harapannya kalau petani ini nilai tukarnya bagus karena disupport ya sehingga mereka lebih efisien, produktifnya naik, nilai tukarnya bagus. Harapannya ini bisa menjadi penggerak multiplier efeknya untuk bisa menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
3: Sementara itu Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari intervensi pemerintah guna menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman perubahan pola cuaca. Prosesnya diawali dari usulan kelompok, kemudian diverifikasi termasuk memastikan sumber airnya tersedia dan menentukan ukuran pompa air yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah melalui verifikasi, usulan tersebut diteruskan ke Kementerian Pertanian untuk disalurkan kepada kelompok penerima.
4: Jadi proses ini kita awali dengan satu usulan dari kelompok, kemudian kami verifikasi di lapangan, kami sesuaikan sumber airnya ada tidak, kemudian ukurannya berapa yang dibutuhkan, ini kami verifikasi bersama. Kemudian kami usulkan ke Kementerian Pertanian, dan hari ini kita serahkan.
3: Lebih lanjut disampaikan Bagas Widaryatno, pompa tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani Gapotan, Perkumpulan Petani Pemakai Air, P3A, dan Kelembagaan Petani yang terdaftar dalam sistem Kementerian Pertanian, yang terdiri dari 78 unit mesin pompa air berukuran 4 inci dan 14 unit pompa air berukuran 6 inci. Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para petani guna mendapatkan pasokan air untuk lahan pertanian, khususnya saat menghadapi musim kemarau. Para petani juga diharapkan tetap dapat mengolah sawah dan mempercepat proses tanam sehingga produksi padi di Sukoharjo dapat dipertahankan. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Yayasan KK Surakarta menilai 26 kasus kekerasan terhadap anak di Wonogiri hingga pertengahan tahun masih seperti fenomena gunung es. Karena sebagian kasus diduga belum terungkap, akibat masih adanya anggapan kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Berikut laporan dari Sofia Segaf.
5: di wilayah-wilayah masih banyak masyarakat yang beranggapan kekerasan seksual bisa didamaikan.
6: Yayasan Kakak menilai kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat di Kabupaten Wonogiri hingga pertengahan tahun belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang terjadi di masyarakat. Dari 26 kasus yang tercatat, masih dimungkinkan terdapat kasus lain yang belum dilaporkan. Koordinator pendamping korban Yayasan Kakak, Intan Hadiah Rastiti, menyebut kekerasan seksual khususnya masih menjadi fenomena gunung es. Menurutnya, kasus yang muncul ke permukaan merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas. Intan mengatakan masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan menurutnya, terdapat pandangan bahwa persoalan tersebut cukup diselesaikan dengan menikahkan korban. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat kasus kekerasan tidak segera mendapatkan penanganan. Karena itu, Intan mendorong agar setiap kasus mendapat perhatian dan penanganan dari masyarakat maupun pemerintah.
5: Tentu jika semua kasus ini mendapat perhatian yang sama, fokus yang sama, atensi yang sama, entah itu dari masyarakat, entah dari pemerintah, itu mungkin bisa lebih besar lagi. Tapi memang kita apresiasi juga, mungkin masyarakat keberanian melapornya sudah meningkat.
6: Menurut Intan, angka 26 kasus hingga pertengahan tahun tergolong tinggi, apalagi jumlah tersebut masih dapat bertambah apabila upaya pencegahan dan perlindungan anak tidak dilakukan secara bersama-sama. Intan yang juga merupakan warga Wonogiri menyoroti pola pengasuhan sebagai salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Banyak orang tua di Wonogiri yang bekerja atau merantau sehingga anak diasuh oleh kakek, nenek maupun anggota keluarga lainnya.
5: Masyarakat memang kalau di Wonogiri kan memang masih banyak orang tua yang merantau. Pengawasan orang tua, kemudian perbedaan pola pengasuhan ya. Apalagi ketika anak dititipkan kepada eyang, itu pasti gap pengasuhan sangat tinggi. Sehingga memang perbedaan pola komunikasi seperti itu.
6: Selain pola pengasuhan, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi perlindungan anak. Anak-anak kini semakin dekat dengan gawai dan berbagai informasi maupun interaksi dari dunia luar yang berada dalam genggaman mereka. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Semarang. Pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Kendal menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 PMI tahun 2026. Kegiatan yakni donor darah, jalan santai, pembagian bingkisan bagi pendonor, dan bedah rumah warga yang kurang mampu. Berikut laporan dari Faiz Rozi.
7: Kegiatan dari rangkaian hari ulang tahun PMI yang ke-81, di antaranya yang pertama adalah pemugaran rumah.
8: Palang Merah Indonesia PMI Kendal menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 PMI tahun 2026. Kegiatannya yakni donor darah, jalan santai, pembagian bingkisan bagi pendonor darah, dan bedah rumah warga kurang mampu. Puncak kegiatan, PMI Kendal menggelar jalan sehat bersama relawan dan masyarakat di lapangan desa Caruban, Kecamatan Ringinarum yang dilepas oleh Bupati Kendal Diakartika Permanasari Sabtu kemarin. Kemudian dilanjutkan penyerahan kunci bedah rumah milik Widianto, warga Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Ketua PMI Kendal Ahmad Irham Khalid mengatakan, tahun ini PMI Kendal melakukan bedah rumah di 3 lokasi, yakni di Desa Caruban, Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri, dan 1 lokasi di Kecamatan Limbangan.
9: Untuk tahun ini kita ada 3, rencana ada 3 rumah, yang sudah kita laksanakan adalah 1, tapi untuk yang rumah kedua dan ketiga ini masih dalam proses.
8: Widianto mengaku bersyukur mendapatkan bantuan bedah rumah. Sebelum dibedah, kondisi rumah yang ditempati bersama istri dan 2 anak cukup memprihatinkan.
10: Terima kasih untuk PMI yang telah membantu saya. Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya.
8: Sementara itu, Bupati Kendal Diakartika Permanasari mengatakan kegiatan bedah rumah merupakan bentuk kepedulian PMI terhadap masyarakat sekaligus bagian dari misi kemanusiaan. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan tema HUT PMI tahun ini, yakni peduli bergerak bersama.
11: Tentunya kita harus peka terhadap lingkungan sekitar yang membutuhkan, kemudian bergerak secepatnya untuk mewujudkan kepekaan tersebut.
8: Bupati Kendal juga menyampaikan akan melakukan bedah rumah milik Kakak Widianto yang kondisinya masih memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Kendal akan berupaya memberikan bantuan bedah rumah melalui Dinas Sosial. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI kembali digelar oleh Distrikbud Batang yang berupaya melestarikan budaya dan menanamkan karakter berbudi luhur kepada para pelajar jenjang sekolah dasar. Digelar tiap tahunnya karena merupakan lomba berjenjang hingga tingkat provinsi dan tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
12: Bahasa Jawa yang lahir dari hasil cipta rasa dan karsa para leluhur selayaknya tetap dilestarikan agar tak tergerus arus modernisasi yang rawan membanjiri generasi muda. Melalui gelaran Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI, Disdikbud Batang berupaya melestarikan budaya dan menanamkan karakter berbudi luhur kepada pelajar jenjang SD. Kepala Distrikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo membenarkan Festival Tunas Bahasa Ibu konsisten digelar tiap tahunnya karena merupakan lomba berjenjang hingga tingkat provinsi dan nasional. Tiap tahunnya Kabupaten Batang intens mengirimkan perwakilannya untuk maju ke tingkat Jawa Tengah.
13: TBI harus berjalan karena ini lombanya lomba berjenjang sampai dengan tingkat provinsi dan nasional.
14: Targetnya minimal seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita tingkat provinsi dari 8 lomba yang dilombakan, 7 lomba yang dilombakan, 4 itu diraih oleh Batang.
15: Kalau pemanfaatan buat mentalnya apa sih Pak?
14: Ya, jelas satu ngeri-ngeri bahasa Jawa, bahasa Ibu, kemudian menentukan karakter karena bahasa Jawa itu sangat dengan tata krama, tata selira dan lain-lain sehingga membentuk karakter anak itu semakin beradab.
12: Kabid Pembinaan SD Disdikbud Batang, Nur Laili Endahwati membenarkan, tahun lalu Festival Tunas Bahasa Ibu digelar secara terpisah. Namun karena beberapa alasan, maka khusus tahun ini digelar secara bersamaan. Jumlah peserta sebanyak 105 putra dan putri yang mewakili 455 SD se-Kabupaten Batang.
16: 7 lomba itu apa sampai?
17: Ada lomba cerkap, mendongeng, terus ada menulis aksara Jawa, terus juga ada lomba geguritan, mencopat, dagel ijen atau ya apa supaya ya itu juga ada lomba geguritan, terus artinya aksara Jawa.
12: Kegiatan tahunan tersebut menjadi ajang untuk memupuk adat ketimuran agar tata krama yang telah jadi petua dari para sesepuh tetap terjaga hingga generasi masa depan. Beberapa cabang dilombakan diantaranya membaca dan menulis bahasa Jawa, mendongeng, berpidato, menulis cerita cekak, nembang ngocopat, geguritan, dan komedi tunggal. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro 1, kita beralih informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Pendengar, tersangka kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren As-Solihah Sleman, Yogyakarta menyerahkan diri ke Polresta Sleman setelah sempat tidak diketahui keberadaannya. Polisi kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
18: Terduga pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh oknum di Pondok Pesantren As-Solihah Sleman menyerahkan diri ke Polresta Sleman setelah ditetapkan sebagai tersangka. PS Kanit PPA Satreskrim Polresta Sleman, Ibtu Cahya Fitria, mengungkapkan pihak korban yang merupakan mantan santriwati pondok tersebut melaporkan kejadian ke Polresta Sleman pada 7 September lalu. Ia mengatakan melalui advokatnya, tersangka menyampaikan akan memenuhi panggilan dan bersikap kooperatif untuk menjalani proses hukum.
19: Kami berupaya komunikasi dengan advokatnya. Melalui advokat, beliau menyampaikan akan menghadirkan atau siap menghadirkan beliau kooperatif untuk datang memenuhi panggilan tersangka. Begitu.
18: Terduga Terduga pelaku memenuhi panggilan pada 17 September lalu. Pada hari yang sama, polisi melakukan penahanan di Rutan Polresta Sleman. Atas perbuatannya, tersangka yang juga merupakan mantan pengajar di pondok tersebut dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta.
1: Pendengar Pro 1, ajang pencarian bakat bintang radio selalu menyimpan cerita unik bagi para pesertanya. Salah satunya dirasakan oleh Alfi Anissa Karin yang mengawali langkahnya mengikuti kompetisi tarik suara tersebut hanya bermodal hobi bernyanyi di kamar mandi. Wahyu Suryo melaporkan untuk Anda.
16: Berawal dari hobi bernyanyi di kamar mandi, Alfi Anissa Karin mengukir pengalaman berharga saat memberanikan diri mengikuti audisi bintang radio pada tahun 2017 silam. Perempuan yang kini bekerja sebagai reporter RRI Yogyakarta tersebut awalnya mendaftar sekadar iseng setelah lulus SMA dengan biaya pendaftaran Rp75.000.
20: Dapat informasi justru dari teman deket lah gitu, disuruh ikut, akhirnya oke lah, coba iseng-iseng daftar. Pada saat itu nggak ngira kalau ternyata bintang radio itu terbilang salah satu kompetisi yang besar gitu. Kupikir waktu itu ya cuma ajang nyanyi lomba-lomba biasa lah, lomba-lomba skala kecil gitu. Ternyata setelah ikut pendaftaran itu baru sadar kalau ternyata bintang radio itu kompetisi nyanyi bahkan bisa dibilang paling bergengsi ya di Indonesia.
16: Selama satu bulan, Karin mempelajari lagu pilihan secara mandiri, salah satunya lagu Sebuah Rasa yang dipopulerkan Agnes Monica. Menghadapi persaingan ketat dari peserta yang lebih berpengalaman, rasa gugup dan minder sempat melingkupi Karin saat berada di belakang panggung.
20: Saingan saya itu benar-benar kayak seniat itu dari pakaiannya, terus menjelang namanya dipanggil juga kayak berkali-kali pemanasan gitu. Sementara saya yang cuma oke, nunggu dipanggil dan naik ke atas panggung, nyanyi, selesai, ya udah gitu, cuma sebatas itu gitu. Nah yang lain tuh benar-benar kayak kostumnya diperhatikan, make up, terus berkali-kali latihan, berkali-kali mencoba untuk pemanasan.
16: Meski belum berhasil meraih gelar juara, penampilan yang disiarkan langsung melalui radio dan disaksikan penonton di auditorium RRI Demangan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Karin dan keluarganya. Terlebih dengan proses penjurian yang dinilainya sangat transparan dan adil.
1: Pendengar Pro 1, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, kemarau panjang membuat petani kentang di dataran tinggi Dieng Banjarnegara kesulitan mendapatkan air untuk menyirami tanaman. Demi menyelamatkan tanaman yang sebentar lagi panen, petani terpaksa menyedot air dari telaga Merdada. Bahkan air harus dipompa sejauh 1,5 km ke lahan pertanian. Kondisi ini membuat biaya operasional petani membengkak. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno untuk Anda.
21: Sudah lebih dari 3 bulan, telaga Merdada di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menjadi tumbuhan ratusan petani kentang. Deretan mesin pompa air terlihat berjejer di tepi telaga. Mesin ini digunakan petani untuk menyedot air dan mengalirkannya ke lahan kentang mereka. Sumber air yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman kini telah mengering. Padahal tanaman kentang sebagian besar sudah mendekati masa panen. Petani khawatir tanaman akan layu, bahkan mati jika tidak segera mendapatkan pasokan air. Rosikin, salah seorang petani kentang, mengatakan ratusan petani terpaksa melakukan penyiraman dengan pompa meski biaya operasional meningkat. Dalam sehari menurutnya, petani harus menghabiskan sekitar 8 hingga 15 liter solar untuk mengoperasikan mesin pompa. Biaya semakin besar karena sebagian lahan berada di atas bukit dengan jarak mencapai 1,5 km dari telaga. Beban petani semakin berat karena harga jual kentang saat ini hanya sekitar Rp10.000 per kilogramnya.
22: Jam 7 pagi sampai jam 5.
23: Karena apa Pak ini terpaksa nyedot itu Pak?
22: Ya karena buat apa? Nyiram tanaman kalau nggak disiram kan mati.
23: Butuh biaya berapa per hari?
22: Per hari kalau saya habis solar 5 liter.
23: 5 liter. Ini ditarik peralon sampai berapa kilo Pak?
22: 1,5
23: liter. Memang harus disiram setiap hari?
22: Iya.
23: Dampaknya apa kalau kekurangan air tanaman kita?
22: Mati.
23: Mati.
22: Gagal panen.
23: Sudah berapa lama Pak itu?
22: Sudah berapa lama?
23: Sudah 2 bulan.
22: Berarti butuh biaya ekstra ya Pak? Dampak kemarau ini Pak.
24: Ini kalau setiap musim kemarau kayak gini Pak nyedot?
22: Iya, setiap musim kemarau.
24: Ada berapa petani Pak yang memanfaatkan telaga ini Pak?
22: Oh,
0: Banyak ya? Ratusan, bahkan lebih.
21: Petani kentang berharap musim kemarau segera berakhir, sebab jika terus mengandalkan air dari telaga Merdada, maka pasokan air diperkirakan akan terus menipis, bahkan habis pada bulan depan. Kondisi telaga Merdada juga diperparah dengan banyaknya enceng gondok yang memicu pendangkalan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Pendengar Pro 1, kemarau panjang mempengaruhi produktivitas hasil panen cabai rawit merah di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Musim kemarau panjang yang berlangsung cukup lama tahun ini mulai dirasakan dampaknya oleh para petani cabai di Kabupaten Banyumas. Salah satunya Rangga Setiawan, petani milenial asal desa Banjarsari Kulon, yang mengaku sudah hampir 3 bulan wilayahnya tidak diguyur hujan. Menurut Rangga, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai miliknya, terutama karena minimnya ketersediaan air dan meningkatnya serangan hama. Kondisi tersebut menurutnya secara langsung berimbas pada produktivitas panen. Rangga menyebut di musim normal panennya bisa mencapai 12 ton dari 2 hektar lahan yang ia garap, sementara pada kondisi ekstrim hasil panen bisa turun di bawah 9 ton.
3: Pengaruhnya kalau kemarau ya tentunya di ketersediaan air sama di hama ya, serangan hama itu mas. Jadi memang kalau ini kan kebetulan kemarauannya cukup panjang ya, udah hampir 3 bahkan mungkin lebih dari ada yang 3 bulan yang tidak ada turun hujan sama sekali gitu kan. Jadi ya tentunya sangat berpengaruh lah terhadap tanaman ya. Pasti kalau kondisinya kekurangan air, pasti apa namanya produktivitas pasti ya tidak maksimal ya. Terus kemudian kalau tanamannya kena hama, kalau tidak ditreatment, kemudian dirawat dengan baik juga, juga otomatis pengaruh di produktivitas mas. Tidak sebagus misalnya di musim-musim yang normal.
2: Untuk menjaga tanaman tetap bertahan di tengah kemarau panjang, Rangga memperkuat perawatan terutama pada ketersediaan air dan pengendalian hama. Ia juga rutin memberikan mikroorganisme serta bahan-bahan organik ke lahannya untuk menjaga kesuburan sekaligus membantu proses penggemburan tanah. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Banyumas Yusuf Hanafi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur bagi petani dalam menghadapi musim kemarau panjang. Dukungan tersebut antara lain pompa untuk irigasi hingga pembangunan sarana konservasi dan penyimpanan air.
4: Untuk dalam jangka panjang, kami juga sediakan infrastruktur. Itu ada yang namanya irigasi perpompaan, kemudian ada irigasi perpipaan untuk menyambung dari ujung, misalnya dari sumber air ke titik lahan yang jauh. Kemudian kami juga siapkan perbaikan jaringan irigasi tersiernya. Kami juga bangunkan itu bangunan konservasi bentuknya bendungan lah untuk menaikkan muka air. Kita siapkan. Kalau untuk irigasi perpompaan kita ada sekitar ada 128 unit yang kita bangun pada tahun ini ya. 30 unit irigasi perpipaan, kemudian RJT-nya rehabilitasi jaringan listrik 3 perbaiki 56 set dan 15 unit bendungan sebenarnya kita siapkan.
2: Di musim kemarau ini Yusuf mendorong para petani untuk tetap menjaga produktivitas pertanian. Selain itu, petani juga diimbau untuk menyiasati kondisi tersebut dengan menanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian yang lebih tahan terhadap kondisi air terbatas. Faisal Raihan melaporkan.
1: Baik, pendengar Pro 1, laporan dari Faisal Raihan. Ini mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik pendengar, telah Anda simak info lintas DIY dan Jateng dari Pro 1 FM RRI Purwokerto. Dan sekarang kembali ke Pro 1 FM RRI Surakarta. Kita lanjut dalam siaran Surakarta sore ini ya pendengar. Kali ini sebelum kita akan simak atau kita akan bahas informasi bersama-sama yang bersumber dari rri.co.id, akan Anda dengarkan lagu Indonesia dan mancanegara. Saya punya diskoria dengan Krisye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Don, lamun ae. Ngopo yang lamun?
1: Duh, momot iki son. Duh itu kerjaan. Wis ngelamar nanti-nanti, kok durung itu panggilan yo?
0: Kerjaan? Wis tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kui?
0: PKSS iku, PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sa Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sa Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no. Ojo lali, cek Instagram PKSS, lantem oke peluang karimu naik PKSS saiki yo.
1: Suwun ya Son, tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS ya Son.
0: Eleh, ramodel, nyok.
2: Nah, pas sekali untuk Anda yang sedang mencari peluang kerja. Untuk Anda yang tertarik berkarir di perbankan, bisa datang walk-in interview di PKSS Yogyakarta dan PKSS Semarang tanggal 21 sampai 23 September 2026 mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Posisi yang dibuka yaitu frontliner, field collection, dan sales marketing. Pada tanggal 21 September di Disperinaker Klaten dan Disnaker Brebes. Tanggal 22 September di Kelurahan Bendan Boyolali dan Disnaker Batang. Tanggal 23 September di Disnaker Trans Sragen dan Disnaker Kendal. Anda bisa cek detailnya di Instagram PKSS yaitu @pkssid atau PKSS Yogyakarta dan PKSS Semarang. Ayo! Gas, jangan lewatkan kesempatan ini.

Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 FM RRI Surakarta hari ini bersumber dari www.comdigi.go.id. Pendengar, beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian Dinas Upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atau maksud saya DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan, pendengar, dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan atau Menkeu. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian Dinas Upacara Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwil Kalbak Tim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya, pendengar, diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Anda bisa cek fakta selengkapnya melalui website www.comdigi.go.id melalui PC, gawai maupun laptop Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring, diterbitkan pada tahun 2016 yang membahas tentang pemikiran dan filosofi hidup. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk merenung dan memahami diri sendiri, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup mereka. Filosofi Teras juga mengajarkan pentingnya kebebasan dalam berpikir dan bertindak, serta bagaimana kebebasan ini dapat membentuk kehidupan yang lebih baik. Juga membahas tentang konsep kepemimpinan yang berlandaskan integritas, moralitas, dan visi yang kuat. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan kesadaran diri tentang lingkungan dan dampak tindakan mereka terhadap dunia. Buku ini juga mengajarkan untuk menghargai setiap momen dalam kehidupan dan melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Buku ini juga mengedepankan pentingnya mencari keseimbangan dalam hidup, baik dalam hubungan sosial, emosional, maupun spiritual. Henry menekankan pentingnya kerendahan hati dalam menghadapi kehidupan dan bagaimana sikap ini dapat membantu dalam mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Bagaimana peran cinta dalam hidup dan bagaimana cinta bisa mendorong untuk menjalani hidup yang penuh makna juga dibahas dalam buku ini. Selama membaca, pembaca akan diajak untuk merenung dan meresapi berbagai pemikiran yang disajikan dalam buku ini, untuk menginspirasi pembaca melakukan perubahan positif dalam hidup mereka dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bertanggung jawab penuh atas tindakan dan keputusan yang akan membentuk masa depan pembaca. Kemudian, mengembangkan rasa syukur terhadap apa yang dimiliki, juga pengalaman yang dialami, dan memiliki kekuatan pola pikir saat menghadapi rintangan dan tantangan hidup. Filosofi Teras mendorong pembaca berjuang, belajar, dan berkembang sepanjang kehidupan. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Terima kasih Anda masih bersama siaran Surakarta sore ini, Pro 1 FM RRI Surakarta. Saya akan membacakan pesan WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar. Yang pertama, pesan WhatsApp dari Ibu Agustin di Mangkubumen, Kota Surakarta. Sore Mas Rifki ganteng, pinter berpuisi, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Agustin yang cantik. Metugas di Surakarta sore ini ya, sehat, sukses, lancar sampai selesai nanti. Amin, Allahumma amin. Ibu juga sekeluarga, jadi Ibu Agustin sehat, tambah sukses, lancar juga semuanya. Ini saya temani dengan menyimak acara yang dipandu Mas Ganteng, Masya Allah. Kunikmati lagu-lagu yang diputar atau diputar Mas Rifki sambil ngelaras nyantai di udara sore, sambil ngeteh dan ngemil Mas Rifki. Alhamdulillah masih bisa menemani Mas Rifki mengudara sore. Nuwun Mas Rifki, lu saya yang terima kasih Ibu Agustin sudah ditemani ya. Matur nuwun, saya ditemani dari Mangkubumen oleh Ibu Agustin ya, yang masih stay tune Surakarta sore ini. Tidak lupa juga semua pendengar yang mendengarkan di Surakarta sore ini, saya ucapkan terima kasih. Kemudian ada Umi Karim di Solo Baru. Umi Karim atau Ibu Karim di Solo Baru bilang, nyimak Mas Rifki, semua tentang kamu dan Adika Project Mas, mantap. Wah, bisa sebuah keberuntungan terjadi ya, Ibu Karim atau Umi Karim di Solo Baru. Karena saya sudah memasukkan dalam list ya, lagu religi sebelum azan maghrib, Selalu Tentang Kamu maksudnya ya, dari Anda Ibu Karim atau Umi Karim, lagu Selalu Tentang Kamu dari The Adika Project sudah saya siapkan dalam list nih. Keberuntungan terjadi ya, karena memang lagu The Adika Project yang berjudul Selalu Tentang Kamu ini masuk ke segmen lagu religi. Saya udah siapkan menjelang azan maghrib, begitu Ibu Karim atau Umi Karim di Solo Baru. Terima kasih Ibu Karim atau Umi Karim yang telah menyimak Surakarta sore ini bersama saya ya. Kemudian dari Boyolali ada Kak Adriansyah atau Mas Adriansyah ya, atau Bapak Adriansyah yang juga mengirimkan pesan WhatsApp. Kata Mas Adriansyah atau Bapak Adriansyah di Boyolali, Mbak Nana, Mbak Wiwi, Mbak Afitka, Cicil, Mas Sinchan atau Rifki Ninov. Saya disebut Sinchan dong.
1: Mama, mama, papa, mama, mama, papa, aku mau main mama.
0: Kenapa jadi saya jijaya sendiri mendengar suara saya ala Sinchan tadi ya. Soalnya Mas Adriansyah atau Pak Adriansyah di Boyolali ini menyebut saya Mas Sinchan dalam kurung Rifki Minov katanya. Baik, saya lanjut pesan WhatsApp dari Pak Adriansyah di Boyolali ya. Mbak Nana, Mbak Wiwi, Mbak Afitka, Sisil yang sekarang sudah di Pro 2. Kemudian Mas Sinchan alias Rifki Minov, Mas Lala, Mas Hanan, dan Mas Yogi, tolong disampaikan. Wah, ini Mas Lala siapa nih? Oh, Mas Manggala ya. Disebut Mas Lala dong. Lalu yang Mas Poponya siapa? Lala dan Po. Tolong disampaikan, teruntuk divisi jaringan, tolong di tempat saya di Boyolali, tepatnya di Boyolali Kota, gelombang RRI Pro 1-nya tidak tertangkap kira-kira sudah 3 mingguan ini. Penat sangatlah ini mau mendengarkan suara penyiarnya lagi. Ya kali cuma mau dengerin RRI harus ke Solo. Nanti gak efisien loh. Baik, terima kasih Pak Adriansyah di Boyolali Kota Anje. Saya sampaikan ini maksudnya teruntuk divisi teknik ya. Kalau tadi Anda bilang teruntuk divisi jaringan, maksudnya divisi teknik ya. Di sini ada divisi teknik media baru. Nanti akan saya sampaikan ya, bahwasannya di Boyolali Kota gelombang RRI tidak tertangkap kira-kira sudah 3 mingguan ini ya. Nanti akan saya sampaikan dan kedepannya akan ditindak lanjuti oleh teman-teman saya dari Divisi Teknik Media Baru. Terima kasih atas masukannya dan mohon maaf ya jika kurang lebih 3 minggu ini di Boyolali Kota gelombang RRI Pro 1 tidak tertangkap ya. Semoga lekas tertangkap karena nanti akan langsung ditangani oleh teman-teman saya dari Divisi Teknik Media Baru RRI Surakarta. Untuk sementara Pak Adriansyah di Boyolali bisa menggunakan aplikasi RRI Digital yang bisa di-download lewat App Store maupun Play Store Anda. RRI Digital, nanti cari saja kalau sudah di-download Pro 1 FM RRI Surakarta atau menggunakan website rri.co.id juga boleh. Melalui rri.co.id juga ada fitur untuk mendengarkan streaming siaran radio RRI se-Indonesia atau mendengarkan streaming siaran RRI se-Indonesia termasuk Pro 1 FM RRI Surakarta. Begitu ya, Mas Adriansyah atau Pak Adriansyah di Boyolali. Baik, sudah 3 pendengar yang menyapa saya di Surakarta sore ini. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen, Ibu Karim atau Umi Karim di Solo Baru, dan Pak Adriansyah di Boyolali. Terima kasih ya. Tidak lupa juga Anda yang stay tune di 101 FM maupun mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Masih bersama Surakarta sore ini, saya ucapkan terima kasih pula. Menjelang azan maghrib untuk wilayah kota Surakarta dan sekitarnya, saya mempunyai lagu religi dari The Adhika Project berjudul Selalu Tentang Kamu.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Betapa indahnya Islam jika dihiasi dengan iman. Betapa indahnya iman jika dihiasi dengan takwa. Betapa indahnya takwa jika dihiasi dengan ilmu. Betapa indahnya ilmu jika dihiasi dengan amal. Dan betapa indahnya amal jika dilandasi dengan kasih sayang. Dari Raja Bin

أشهد أن محمد رسول الله. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang soleh dan soleh, orang-orang yang takwa. Dan kelak apabila kami mati, matikan kami.

maka jadikanlah hati kami mengucapkan la ilaha illallah. Apabila hati kami tak mampu berucap, maka jadikanlah istri kami, anak kami, suami kami berbisik di telinga kami ketika kami menghadap-Mu ya Allah dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan apabila

Setiap orang mukmin dalam semua keadaannya harus mempunyai salah satu dari tiga perkara. Satu, perintah yang dilaksanakannya. Dua, larangan yang ditinggalkannya. Dan tiga, takdir yang diridhoinya. Dari Abdul Qadir Al-Jilani.

Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud telah Anda dengarkan. Masih banyak lagu Indonesia dan mancanegara yang akan Anda dengarkan, pendengar. Tetapi kita membahas informasi terlebih dahulu ya, yang bersumber dari www.rri.co.id. Dari Sragen informasinya, pendengar. Rangkaian Sragen Masjid Prener Fest 2026 resmi memasuki tahapan Bootcamp Batch 2 yang dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu 19-20 September 2026 di Masjid Raya Al-Falah, Kabupaten Sragen. Kegiatan Masjid Prener Fest 2026 ini menjadi bagian penting dalam proses pembinaan peserta untuk memperkuat kapasitas pengelolaan masjid sekaligus mengembangkan potensi usaha berbasis masjid. Pendengar, sebanyak 170 masjid telah mendaftarkan diri dalam Sragen Masjid Prener Fest 2026. Tingginya antusiasme itu membuat panitia membagikan pelaksanaan atau membagi perhelatannya menjadi bootcamp dan diatur dalam 2 batch agar proses pembelajaran, pendampingan, dan interaksi antar peserta dapat berlangsung lebih optimal. Bootcamp Batch 1 dilaksanakan pada 12-13 September 2026, sedangkan Batch 2 dilaksanakan pada 19-20 September 2026. Seluruh rangkaian bootcamp diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya kepada seluruh peserta. Pada kegiatan bootcamp, pendengar, peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari para pemenang Sragen Masjid Prener 2025 melalui sesi Sharing Success Story. Hadir 2 perwakilan masjid pemenang, yaitu Masjid Fathul Karohmah. Nah, ini Masjid Fathul Karohmah dari Dalangan Masaran, selaku juara 1 kategori masjid berdaya. Selain itu ada Masjid Al-Fatah Puro, Karangmalang, selaku juara 1 kategori ide bisnis. Kehadiran para pemenang tahun sebelumnya ya pendengar, diharapkan bisa memberikan gambaran nyata kepada peserta bahwa masjid memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pemberdayaan umat, tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusia serta kemandirian ekonomi masyarakat. Selain sharing success story, materi bootcamp disusun dalam 4 sesi utama. Sesi pertama, ya ini membahas pengalaman dan praktek keberhasilan masjid melalui sharing success story. Dan sesi kedua membahas kemasjidan serta tata kelola masjid. Sesi ketiga berfokus pada pengelolaan keuangan dan model bisnis berbasis masjid. Sedangkan sesi keempat membekali peserta dengan kemampuan penyusunan proposal serta teknik presentasi sebagai persiapan menghadapi tahapan selanjutnya dalam kompetisi. Pendengar, rangkaian kegiatan juga diisi dengan Masjid Subuh Quran sebagai bagian dari upaya menguatkan nilai spiritual dan kebersamaan peserta dalam mengikuti seluruh proses Sragen Masjid Prener Fest 2026. Kegiatan itu turut dihadiri oleh Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, dan kehadiran Bupati ini menjadi bentuk dukungan ya dari pemerintah Kabupaten Sragen terhadap upaya pemberdayaan masjid dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar tidak ragu dalam mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing masjid. Dengan dukungan pemerintah Kabupaten Sragen dan berbagai pihak yang terlibat, Sragen Masjid Prener Fest 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kompetisi, tetapi menjadi gerakan bersama untuk membangun masjid yang semakin aktif, produktif, mandiri, dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Melalui bootcamp ini, pendengar, 170 masjid peserta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, inspirasi, serta keterampilan yang dapat langsung diterapkan di masjid masing-masing. Masjid bukan hanya tempat berkumpulnya umat, tetapi juga dapat menjadi pusat pemberdayaan, pengembangan usaha, dan penggerak ekonomi masyarakat. Pendengar, Sragen Masjid Prener Fest 2026 menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan semangat tersebut ya. Yaitu masjid berdaya, ekonomi berjaya. Selengkapnya, informasi ini bisa Anda baca melalui PC, gawai maupun laptop Anda hanya di website www.rri.co.id.

Saat kau tadi sini dari Ajeng telah Anda dengarkan, pendengar. Masih ada lagu Indonesia maupun mancanegara di Surakarta sore ini ya. Jadi bila Anda baru saja bergabung di siaran Surakarta sore ini, Pro 1 FM RRI Surakarta, tenang saja. Lagu-lagu Indonesia dan mancanegara terus akan menemani Anda. Terima kasih pula Anda yang juga sudah mengirimkan pesan WhatsApp. Ini sekarang saya sudah di WhatsApp oleh Ibu Seno Harjani di Kabupaten Klaten. Selamat petang Mas Rifki Minov, selamat tugas, semoga selalu sehat. Amin, Allahumma amin. Ibu Seno Harjani, sekeluarga juga selalu sehat dan selamat beraktivitas nje. Sekadar absen, bila aku juga monitor Mas Rifki, matur nuwun. Oh matur nuwun, uki nge. Terima kasih kembali Ibu Seno Harjani di Kabupaten Klaten sudah monitor Surakarta sore ini bersama saya. Baik, dari Klaten beralih ke Pajang, ada Ibu Elisa yang juga mengirimkan pesan WhatsApp. Kata Ibu Elisa, sore Pak Dokter. Baik, sore juga ya Ibu Elisa, Ibu Dewan. Metugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Matur nuwun Ibu Elisa, Ibu Dewan. Mat beraktivitas juga nje, sehat, tetap semangat sekeluarga Bu Elisa nje. Matur nuwun. Dan informasi yang juga bersumber dari rri.co.id, pendengar, kali ini datang dari Sukoharjo informasinya. Satlantas Polres Sukoharjo menggelar pameran lalu lintas dan pelayanan publik dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Kegiatan bertema Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri berlangsung di kawasan Car Free Day Alun-Alun Sukoharjo hari ini Minggu 20 September 2026 ya. Kemudian pendengar, kegiatan ini dihadiri Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo, pejabat utama atau PJU Polres Sukoharjo, Kasat Lantas AKP Panji Yugo Putranto, serta para perwira dan personil Satlantas Polres Sukoharjo. Dalam kegiatan itu pendengar, polisi menghadirkan sejumlah layanan dan aktivitas edukatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Layanan yang disediakan meliputi cek kesehatan gratis, samsat keliling, sosialisasi SKCK online, serta undian keberuntungan bagi pengunjung CFD atau Car Free Day. Sekitar 50 warga yang mengunjungi Car Free Day memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu pula ada layanan samsat keliling yang melayani masyarakat yang mengajukan permohonan administrasi kendaraan bermotor. Pendengar, petugas turut memberikan sosialisasi mengenai layanan SKCK online, mulai dari persyaratan permohonan, tahapan pendaftaran hingga cara mengakses layanan melalui aplikasi Super App Polri. Sosialisasi ini dilakukan untuk membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan secara daring. Semarak kegiatan semakin terasa dengan adanya undian keberuntungan yang menyediakan 27 hadiah bagi masyarakat. Hadiah itu antara lain helm, jas hujan, tumbler, dan berbagai perlengkapan lainnya. Tidak hanya pelayanan publik, pendengar, Satlantas Polres Sukoharjo juga menampilkan pertunjukan drum band yang melibatkan peserta didik dari TK Kemala Bayangkari 93 Grogol. Penampilan itu menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat yang menikmati suasana Car Free Day. Kasih Humas Polres Sukoharjo AKP Marlin Supupayu menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 menjadi momentum untuk mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kemudian pameran lalu lintas dan pelayanan publik itu ya pendengar menjadi bagian dari upaya Satlantas Polres Sukoharjo dalam menghadirkan pelayanan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

0: Ariel Tatum featuring Ari Lasso dengan Karena Aku Telah Denganmu. Sebuah lagu Indonesia ya yang telah Anda dengarkan pendengar. Dan sebelum kembali Anda dengarkan lagu Indonesia maupun mancanegara di siaran Surakarta sore ini, pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta, saya ajak Anda untuk mendengarkan program Nyanyian Suci dari GKJ Manahan.
1: Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, dalam sukacita kita bersyukur. Kita bertemu kembali dalam program Nyanyian Suci bersama paduan suara Maranatha GKJ Manahan, Surakarta. Melalui pujian-pujian yang akan kami alunkan, biarlah menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi kekuatan, pengharapan, doa, dan kesaksian iman kita semuanya. Marilah kita awali di dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Majelis kami, Bapak Immanuel Hananto Prakoso.
2: Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah sebelum kita mengawali nyanyian suci ini, kita akan minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang sungguh baik dan teramat baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini, bersama paduan suara Maranatha, kami akan memuji memuliakan Engkau. Kau berkati acara kami dari awal sampai akhir nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya melalui pujian, melalui suara yang akan kami nyanyikan kepada Engkau. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengampuni dosa pelanggaran kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, kita dapat merasakan hadirnya Roh Kudus yang memberikan sukacita serta urapan penuh di dalam kehidupan kita. Sungguh nyata kuasanya. Marilah kita semua bersyukur dan bersorak bagi Dia. Pujian ini mengajak kita semuanya untuk mengungkapkan sukacita di dalam pujian Anggur Baru.

Saudaraku, saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus bersabda kepada murid-Nya pada Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini adalah berita anugerah yang terbesar yang kita terima. Darah Tuhan Yesus menebus dosa, menyucikan semua bangsa yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami persembahkan pujian, ucap syukur kita. Haleluya. Juru selamat.

Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya bisa lenyap. Tetaplah menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, bersyukurlah. Mohon pengampunan pada Tuhan dan hiduplah berkenan di hadapan-Nya. Kita nyatakan kesaksian ini di dalam pujian. Matur nuwun Gusti Yesus.

kita milik Tuhan diberi anugerah negeri tercinta Indonesia. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa untuk negeri kita tercinta Indonesia. Tuhan ubahkan, Tuhan berkati, biarlah kemuliaan Tuhan bagi negeri kita Indonesia. Inilah harapan dan doa kita semua dalam pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Doa kami.

kita yang telah diselamatkan oleh penebusan darah Tuhan Yesus Kristus, mari nyatakan kesanggupan kita untuk ikut Tuhan Yesus selamanya. Sabda Tuhan Yohanes 8 ayat 12, barang siapa mengikut Tuhan Yesus tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus menyertai. Mari kita nyatakan kesanggupan kita untuk ikut Tuhan Yesus selamanya dan menjadi kesaksian kita di dalam pujian. Kulo badhe nderek. Dan pujian ini juga sebagai pujian penutup nyanyian suci saat ini. Sampai bertemu kembali dalam program nyanyian suci berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah Anda simak nyanyian suci dari GKJ Manahan. Dan setelah Anda simak program nyanyian suci dari GKJ Manahan, sepanjang siaran Surakarta sore ini akan Anda simak pula atau akan Anda dengarkan lagu Indonesia dan mancanegara. Saya punya lagu dari Noah berjudul Cinta Bukan Dusta, yang mana ini pertama kali lagu yang diciptakan

Kemanusiaan ya, dan dibawakan oleh Rinto Harahap, kemudian di remake atau dibuat kembali oleh Ben Noah dengan judul yang sama, Cinta Bukan Dusta.

Cinta bukan dusta dari Noah pendengar. Dan kali ini di Pro 1 FM RRI Surakarta sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam tepat ya. Maka di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta.

0: it's voting for the election.
1: Bukan cuma kepala daerah dihimbau, partai-partai politik juga melaksanakan supaya dampaknya secara nasional terasa.
2: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi lapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat, karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASTRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASTRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASTRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASTRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif partisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah. Kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibukakan.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan. lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurutnya ya, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahubin Tedi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, pickleball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah saat bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September.

0: Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.
1: Pro 1 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu di studio Pro 1 FM RRI Surakarta sudah menunjukkan pukul 19 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum Anda simak program Siraman Rohani ya, sebelum nantinya akan Anda simak pula Surakarta malam ini yang akan dipandu oleh teman saya Hanan. Jadi akan Anda simak Siraman Rohani Agama Kristen oleh Pendeta Ayub Sugiharto dari STT Berita Hidup dengan judul Bertekun dan Sehati. Sekaligus saya pamit undur diri dari siaran Surakarta sore ini. Terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom saudara-saudara pendengar dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Ayen Sugiharto, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, dalam acara Mimbar Agama Kristen, RRI Programa 1. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur beroleh kesempatan untuk kembali bertemu dalam Mimbar Agama Kristen kali ini. Dan kami rindu Tuhan menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan semua pendengar dimanapun berada. Kami boleh diberkati Tuhan, ditolong untuk bisa memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Dan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.

Saudara pendengar dimanapun berada, saya teringat pada tahun 2019, China menjuarai lomba dayung 100 meter bergu yang diselenggarakan di Thailand. Pada saat itu, tim Indonesia juga ikut dan berada di peringkat kedua turnamen ini. Mereka hanya terpaut beberapa detik saja dari tim dayung China. Sebenarnya sejak awal, pada 50 meter pertama, Thailand memimpin di urutan pertama. Tapi kemudian tim China dan tim Indonesia, mereka mengayuh dayung secara serempak dan semakin cepat. Sehingga menjelang garis finish, China dan Indonesia melampaui tim Thailand. Nah, kenapa tim China ini bisa menang? Padahal dia dari awal berada di posisi belakang. Ternyata ada satu hal yang menarik. Saya melihat mereka menyatukan visi. Mereka menyatukan gerakan. Mereka menyatukan pandangan. Dan melakukan itu dengan serempak secara cepat. Jadi ada satu kunci yang mereka perlihatkan, yakni adanya komitmen bersama dalam kehidupan sebuah tim. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita dalam komunitas Kristen di mana kita berada saat ini? Apakah kita bisa hidup dalam komunitas Kristen ini dengan komitmen yang benar? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat dalam kisah ini, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid naik ke ruang atas di suatu rumah di Yerusalem. Lukas menulis kembali daftar para murid yang pada waktu itu ada di rumah, di ruangan itu. Lukas menulis kembali daftar murid Yesus karena pada waktu mereka ditangkap, mereka semua melarikan diri. Mereka tercerai-berai. Mereka kabur ke berbagai tempat yang berbeda. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13 ini, mereka datang kembali ke Yerusalem dan berkumpul di satu tempat yang sama. Nah, kalau kita melihat semua murid yang berkumpul di ruangan itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-14 tadi, mereka semua bertekun. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kata bertekun ini menunjukkan adanya kontinuitas, adanya keberlanjutan, satu tindakan yang terus-menerus melewati satu masa tertentu atau satu jangka waktu tertentu. Jadi ketika seseorang dikatakan bertekun, dia tidak bisa melakukan sesuatu satu kali, kemudian dia berhenti, lalu dia mengulangnya lagi, lalu berhenti lagi dan mengulangnya lagi. Kata bertekun ini menunjukkan keberlanjutan. Sesuatu yang dikerjakan secara kontinu, terus-menerus, pada satu rentang waktu yang tertentu. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini,
Kata aslinya dalam bahasa Yunani itu diartikan dalam bahasa Indonesia hadir secara terus-menerus. Dan sebenarnya arti kata ini lebih spesifik menunjukkan pengabdian diri. Jadi kata bertekun ini atau hadir terus-menerus ini sebenarnya dalam konteks waktu itu memiliki arti orang yang terus mengabdikan diri. Lalu arti yang kedua, kata bertekun di sini adalah orang yang bertahan dalam situasi sulit. Jadi dua arti yang sedikit berbeda tapi punya hubungan satu dengan yang lain. Yang pertama, terus mengabdikan diri. Yang kedua, bertahan dalam situasi sulit. Keduanya berbeda tetapi memiliki inti yang sama. Terus mengabdikan diri. Kalau kita melihat seorang abdi, seorang bawahan, tentu kita akan berpikir, wah, dia pasti menerima banyak tugas dari pimpinannya, dari tuannya. Tentu dia memiliki banyak beban tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya atau pimpinannya. Dan ketika dia bisa melakukan itu, melewati semua itu, maka dia masuk kepada arti yang kedua. Dia bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Jadi kata bertekun ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam komunitas Kristen, seorang percaya seharusnya bisa terus mengabdikan diri kepada Tuhan dan seharusnya dia terus bertahan dalam situasi-situasi yang mungkin sulit dalam kehidupannya. Saya bisa memberikan contoh pengertian dari kata bertekun ini. Kata bertekun bisa digambarkan dengan seseorang yang sedang berjalan, kemudian dia diberi beban, disuruh mengangkat satu karung beras dengan berat 25 kilo, lalu dia harus berjalan dengan beban itu. Dan ketika dia sudah berjalan 100 meter, dia berhenti, lalu dia diberi tambahan beban. Dia harus memanggul tambahan beban 15 kilogram beras lagi. Dengan demikian, maka dia sudah memikul beban 40 kilo. Lalu dia berjalan lagi dan dia berhenti di satu tempat, kemudian dia diberi beban lagi. Bebannya ditambahin 10 kilo lagi. Artinya dia sudah menanggung beban 50 kilo. Demikian juga seterusnya, ketika dia berjalan lagi, kemudian orang memberi lagi tambahan beban yang harus dia bawa. Sampai akhirnya beban itu mencapai 100 kilogram. Saudara, orang yang bertekun dia akan tetap berjalan meskipun bebannya ditambah. Jadi ini pengertian kata bertekun. Dia tidak menyerah, dia tidak berhenti, dia bertahan dalam arti dia tetap berjalan meskipun sedikit demi sedikit beban yang dipikulnya atau ditanggungnya itu terus ditambah. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk bisa dikerjakan. Di dalam kehidupan kita ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan dan tidak sedikit dari orang-orang percaya yang mengalami kesulitan itu mulai marah kepada Tuhan karena dia berpikir Tuhan meninggalkan dia menjalani hidupnya sendirian. Tuhan membiarkan dia mengalami kesulitan, Tuhan tidak memberikan jalan keluar, dan Tuhan tidak memberikan pertolongan. Padahal, mungkin Tuhan sedang menunggu dia. Mungkin Tuhan sedang melihat, dan Tuhan berharap dia bertahan, dia bertekun dalam kesulitan yang dia sedang hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para murid yang berkumpul pada waktu itu, mereka bertekun dengan sehati. Dikatakan ayat 14, bertekun dengan sehati dalam doa. Kata sehati ini merupakan sebuah tindakan yang didasari oleh kerelaan untuk mengikuti pendapat orang lain. Kata sehati ini berarti satu tindakan untuk menyamakan irama. Kata sehati juga berarti merendahkan hati satu dengan yang lain atau berusaha saling
memahami. Masing-masing berusaha menjadi seirama satu dengan yang lain. Coba kita melihat di dalam komunitas Kristen kita saat ini. Di tengah-tengah gereja kita mungkin, atau persekutuan kelompok kecil, kelompok sel, atau di tengah-tengah persekutuan. Apakah kita satu dengan yang lain bisa saling sehati? Apakah saya bisa menempatkan diri di bawah keinginan orang lain? Apakah saya bisa siap untuk menerima apa yang dia inginkan, menyetujuinya meskipun itu tidak sama dengan keinginan atau pendapat saya? Bersehati membutuhkan kerendahan hati. Ketika seseorang berkata, saya mau bersehati dengan tim ini atau dengan komunitas di mana saya berada, maka dia harus bisa merendahkan hatinya. Dia harus bisa menahan dirinya dan membiarkan orang lain memimpin dia atau mengarahkan dia. Dia harus bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata atau menyampaikan banyak pendapat. Dia juga harus bisa menerima pendapat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup bersehati bersama dengan komunitas Kristen kita merupakan satu pergumulan yang juga sulit untuk dipenuhi oleh orang-orang Kristen. Tetapi inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak mau kehidupan anak-anaknya tercerai-berai. Tuhan tidak mau kehidupan gerejanya terpisah-pisah satu dengan yang lain karena perbedaan keinginan, karena perbedaan pendapat yang sebenarnya bisa disatukan dengan kerendahan hati. Kalau kita melihat dari teks asli bahasa Yunani, maka kita bisa belajar bahwa sehati dalam ayat ini menunjukkan adanya satu keunikan di dalam kehidupan komunitas Kristen. Ketika orang Kristen bisa bertekun dengan sehati di dalam doa, itu menunjukkan bahwa orang Kristen itu merupakan kelompok atau komunitas yang unik. Kenapa demikian? Karena mereka sebenarnya berbeda-beda. Karena kita tidak sama satu dengan yang lain. Latar belakang sukunya berbeda, pendidikannya berbeda, pekerjaannya berbeda, kebiasaannya berbeda. Tapi dalam komunitas Kristen itu, masing-masing harus bisa menundukkan diri satu dengan yang lain. Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa melihat dalam ibadah, biasanya kita memakai musik ya. Ada yang memakai alat-alat musik yang lengkap seperti drum, ada keyboard, ada gitar, ada bass. Coba kita lihat, ketika para pemain musik itu memainkan musik sesuai keinginannya sendiri, kira-kira apakah pemimpin pujian atau worship leader atau singer bisa menyanyi dengan benar? Ketika pemain keyboard memainkan musik dengan nada dasar G misalnya, dia sudah mulai memainkan musik. Lalu masuk pemain gitar dan pemain bass, tapi yang satu memainkan nada F dan yang satu memainkan nada D atau nada C, nada dasar yang berbeda. Apakah kira-kira para penyanyi

dalamnya. Dan para penyanyi, tim singers tidak akan bisa menyanyikan lagu dengan benar. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu gambaran tentang bertekun dengan sehati. Jadi dibutuhkan kerelaan satu dengan yang lain untuk bisa mengerem atau menahan, sehingga semuanya bisa harmoni. Kalau ada yang terlalu tinggi nadanya, maka dia harus mau menurunkan sedikit. Ada yang terlalu rendah nadanya, maka dia harus mau menaikkan sedikit, sehingga mencapai nada yang sama. Sehingga musik itu bisa dimainkan, instrumen itu sungguh-sungguh bisa dinikmati. Para singer menyanyi, demikian juga anggota jemaat bisa menikmati pujian ini dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran yang saya uraikan tadi menunjukkan bahwa dalam membangun komunitas Kristen, kita perlu berjuang dengan keras. Harus ada usaha. Bersehati itu membutuhkan kerelaan. Bersehati itu membutuhkan usaha untuk menundukkan diri di hadapan orang lain di sekeliling kita. Kalau kita mau mentang-mentang, kita mau menang sendiri, tentu kita tidak mungkin dikatakan bersehati. Pada masa kini tantangan gereja kita tidak semakin mudah. Dalam hal ini, anggota jemaat, warga gereja atau komunitas Kristen mestinya menyadari apa yang harus mereka lakukan bersama-sama untuk menghadapi semua tantangan yang semakin berat ini. Saya baru mendengar beberapa bulan yang lalu ada satu kelompok anak muda dari satu daerah Kristen yang diberi beasiswa. Mereka dikirim ke pulau lain, dimasukkan ke satu sekolah, mereka diberi beasiswa, biaya studinya gratis, tetapi mereka di situ belajar iman yang berbeda. Mereka harus belajar kepercayaan yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Ini hanya satu contoh kecil. Ada banyak hal yang lain yang terjadi di dalam kehidupan komunitas Kristen di tengah-tengah zaman yang semakin sulit ini. Mungkin kita sedang berpikir hari ini ketika kita melihat anak-anak remaja kita dengan pergaulan mereka di sekolah, pergaulan mereka di tempat kuliah, atau kehidupan mereka di tempat kerja. Banyak tantangan yang sedang mereka lalui. Dan dalam kondisi seperti ini, gereja sebagai komunitas mestinya bisa melihat kebutuhan besar untuk bersehati satu dengan yang lain, sehingga bisa saling mendukung. Belum lagi ada begitu banyak pengalaman yang terjadi di mana ketika ada orang-orang Kristen yang mulai beribadah, orang-orang Kristen yang mulai membangun persekutuan di satu tempat, seringkali mereka dihalang-halangi, mereka dihambat, tidak diberi izin, dan lebih parah lagi, rupanya orang-orang seiman sendiri, saudara-saudara yang Kristen itu, mereka juga terlibat menghalang-halangi. Alasannya macam-macam. Dikatakan, oh di sini, dekat sini sudah ada gereja, kalian gak boleh bikin persekutuan di sini. Oh di sini sudah ada persekutuan, kalian gak boleh bikin persekutuan yang baru. Di antara orang Kristen saja, kita tidak bisa bersehati dalam hal beribadah. Kita masih memilah-milah. Kita senang sekali menganggap denominasi kita atau gereja kita itu yang paling baik atau yang paling benar. Sehingga ketika kita melihat saudara kita yang Kristen dari denominasi lain, kita mengatakan, wah, kamu berbeda dengan kami. Kamu kurang Roh Kudus. Ujianmu bikin mengantuk. Dan masih banyak hal yang

mereka katakan tentang kekristenan yang tidak sama dengan mereka. Apakah hal ini harus terus dipertahankan? Apakah situasi ini harus tetap dilanjutkan? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan kembali Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 untuk mengakhiri renungan ini. Dikatakan firman Tuhan demikian, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dunia tidak semakin mudah untuk dilalui. Kehidupan Kristen akan semakin banyak mengalami tantangan. Dan dalam situasi ini, komunitas Kristen, gereja, dituntut untuk bertekun dengan sehati di dalam Tuhan. Orang Kristen harus bertahan, harus terus bertahan dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Orang Kristen harus mau merendahkan diri satu dengan yang lain, sehingga mereka bisa bersatu. Mereka bisa menyatukan visi, mereka bisa menyatukan langkah, dan beroleh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing, melihat saudara-saudara seiman kita sebagai satu keluarga di dalam tubuh Kristus. Satu keluarga yang perlu diperhatikan, yang perlu didukung, yang perlu didoakan, yang perlu dikasihi. Mari kita belajar untuk merangkul saudara-saudara seiman kita, meskipun mereka berbeda denominasi dengan kita. Jangan biarkan perbedaan-perbedaan ini semakin memecah belah, sehingga kita tidak bisa bertekun bersama-sama di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan supaya kami bertekun dan bersehati di dalam Tuhan. Tolong kami ya Bapa sebagai komunitas Kristen di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Kami bisa melihat kebutuhan yang mendesak untuk bersehati satu dengan yang lain. Merendahkan diri kami satu dengan yang lain. Supaya kami bisa menyatukan visi, melihat panggilan Tuhan secara bersama-sama, dan mengerjakan panggilan Tuhan itu juga secara bersama-sama. Dengan demikian kami bisa memuliakan Bapa di surga yang sudah memanggil kami, menebus kami menjadi anak-anak Allah, memberikan kepada kami kesempatan untuk melayani bersama-sama di tengah-tengah komunitas di mana kami berada, di tengah-tengah kota di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini sampai nanti ya tutup siaran pukul 24. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini ya? Di minggu malam hari ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya pendengar. Pendengar malam ini telah tiba ya di Surakarta ya setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Kini saatnya kita beristirahat sejenak ya, menikmati suasana malam hari dan mengisi waktu dengan informasi serta hiburan yang bermanfaat ya. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta yang hadir menemani Anda melalui sajian musik dan informasi terkini ya. Dan saya akan temani Anda dengan informasi dan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan. Semoga dapat memberikan manfaat serta hiburan bagi seluruh pendengar ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica, dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

Lain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.

Pendengar, hari ini tanggal 20 September 2026 diperingati sebagai Hari Bersih-Bersih Sedunia ya. Sebuah peringatan internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penetapan tersebut dilakukan melalui resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan pada 8 Desember 2023 dan resolusi ini mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kepedulian terhadap kebersihan dan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2026, perhatian Hari Bersih-Bersih ini diarahkan pada persoalan sampah makanan dengan tema From Clean Plates to Clean City. Tema ini menghubungkan upaya mengurangi sampah makanan dengan terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih bersih. Pendengar, persoalan sampah makanan ya dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti mengambil makanan secukupnya, memanfaatkan makanan yang masih layak konsumsi, dan mengelola sisa sampah organik secara bertanggung jawab ya pendengar. Karena itu peringatan World Clean Up Day bukan hanya tentang membersihkan lingkungan, tetapi juga mengajak kita mengevaluasi kebiasaan sehari-hari dalam menggunakan makanan dan juga sumber daya. Pendengar, Anda bisa baca ya untuk lebih lengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: saat kasih.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur

0: lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
0: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
0: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
0: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
0: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selain World Clean Up Day, tanggal 20 September 2026 juga diperingati oleh komunitas teknologi digital sebagai International NFT Day. NFT sendiri memanfaatkan teknologi blockchain untuk mencatat kepemilikan atau identitas unik suatu aset digital, dan teknologi ini kemudian berkembang digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari seni digital, koleksi, permainan, hingga beragam aset digital lainnya. International NFT Day mulai dirayakan oleh komunitas teknologi pada 20 September 2022 sebagai momentum untuk mengenang salah satu tonggak awal perkembangan teknologi NFT. Dan informasi selengkapnya Anda juga bisa lihat ya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pendengar, setelah tadi ya kita hadirkan berbagai informasi dan kini saatnya kita menikmati sajian drama radio. Dan kali ini Teater Angkasa RRI akan hadir melalui mini drama Justisi dengan judul Ambisi, produksi Teater Angkasawan RRI.
1: Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Justisi, mengangkat problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Kali ini dengan judul Ambisi, dengan para pemain Citra sebagai Aprilia, Yohana sebagai Bu Rezeki, Hugo diperankan Sutekno, Aris Murtono sebagai Haris, Rizky sebagai Mira, dan Bukarse diperankan oleh Triwi.
2: Alhamdulillah, usaha yang kubangun berkembang pesat. Saking sibuknya, sampai gak pernah ada waktu untuk memikirkan diriku sendiri. Dan yang ada hanya kerja, kerja dan kerja. Ya Allah, bukannya aku menolak apapun karuniamu, tapi rejeki, jodoh dan maut semua ada di tanganmu. Aku hanya menjalaninya saja. Dan sekarang umurku hampir 30 tahun. Seharusnya sudah menikah dan punya anak, tapi Allah belum memberi jodoh. Tapi yakin, pasti ada jodohnya.
3: Ini anak, sudah waktunya makan siang malah melamun. Lia sayang, melamunnya dilanjutkan nanti ya nak. Ayo, makan dulu, keburu dingin loh. Lia, Lia.
2: Iya bu, ada apa?
3: Kamu itu. Ibu bilang, melamunnya nanti lagi ya. Ayo, kita makan dulu.
2: Iya. Emang ibu masak apa? Kok repot-repot ngantar ke sini?
3: Selain ibu kangen, ibu juga mau sama kamu, nak. Ibu masak sayur sup brokoli sama bergedel ditambah sambal. Apa kamu nolak?
2: Loh ya tentu tidak, toh bu. Itu kan kesukaanku.
3: Ya sudah, sambil makan, ibu mau nanya ya. Kira-kira kapan ya anak ibu mau menikah? Soalnya ibu pengen nimang cucu. Kamu itu nunggu siapa, Tondo?
2: Ah, ibu, ibu. Sabar sedikit kenapa, toh? Coba dengarkan Lia. Lia tidak nunggu siapa-siapa. Tidak janji sama seseorang dan tidak menjalin hubungan dengan siapa-siapa. Sebenarnya, Lia juga pengen segera menikah dan memberi ibu cucu. Tapi Allah belum ngasih jodoh, bu.
3: Terserah kamu saja, Duk. Percuma kalau dipaksa.

0: Alhamdulillah, sudah sampai sekarang. Ayo turun. Nah, Riz, inilah rumahku. Oh iya, Mas di sebelah sana ya. Kamarmu juga sudah siap.
1: Terima kasih ya, Bos.
0: Bos. Yang bos itu Lia, adikku, bukan aku.
1: Loh, kan sama saja. Kalau Mbak Lia bos pertama, sedang kamu bos kedua bagiku. Sekarang, sekali lagi terima kasih karena telah menampungku di sini.
0: Lia.
2: Sudah pulang, Mas.
0: Masmu ini kangen sama kamu. Kamu kok belum tidur?
2: Iya, bentar lagi. Tumben Haris ikut kamu. Ada apa nih?
0: Haris, laporan sendiri tuh sama bosmu. Aku nggak mau dibilang melaba.
1: Iya, begini Mbak. Berhubung kontrakanku habis, untuk sementara waktu, sebelum mendapat kontrakan yang baru, saya numpang di mes ini ya Mbak. Itu kalau ada kamar kosong. Ternyata dari dekat, aku memperhatikan Mbak Lia itu manis dan berwibawa sekali ya. Lain sama Kukuh, nggak ada wibawanya. Padahal kakak adik. Mbak Lia jangan tersenyum dong. Nanti jantung copot.
2: Oh, begitu. Ya nggak apa-apa, nyantai aja. Anggap saja rumah sendiri.

0: enggak dandan saja manisnya bukan main. Apalagi dandan. Bisa-bisa aku enggak kuat. Apa aku tembak sekarang saja ya? Mengambil kegadisannya. Ya, itu demi untuk menyempurnakan ilmuku. Sebenarnya sayang banget. Soalnya perasaan itu tumbuh semakin kuat. Perkara itu pikir belakangan saja. Yang penting aku bisa mendapatkan hatinya. Syukur bisa menikahinya. Dan aku bisa hidup enak. Artis kok dilawan.
1: Panas sekali malam ini. Haris menatapku lagi. Aduh, gimana nih? Aku jadi canggung gini. Ya Allah, hampir 3 bulan aku sering ketemu sama Haris. Jujur, setiap kali bertatapan mata, hatiku deg-degan terus. Apa aku jatuh cinta ya? Anehnya, kok semakin aku pengen melupakan Haris, semakin dalam pula perasaanku sama dia. Apa ini karuniamu ya Allah?

0: Malah ngelamun. Melamunkan calon suami
1: kamu,
0: ya?
1: Kamu, Riz. Enggak kok, aku enggak ngelamun.
0: Masa? Kelihatan banget loh. Kalau boleh tahu, melamunkan siapa, ayo? Calon suami ya? Boleh dong kenalan?
1: Ah, enggak kok. Aku belum punya pacar, tahu enggak? Lagi pula, siapa lagi yang sudi sama perawan tua kayak
0: siapa
1: aku?
0: Siapa bilang Mbak Lia perawan tua? Enggak lah. Masih muda banget kok. Pede aja lagi. Misal ada yang nembak Mbak Lia gimana coba?
1: Hah, Haris. Kamu itu ada-ada aja. Memang enggak ada perempuan lain apa? Kok sampai nembak aku? Lagian, aku enggak pantas buat pacaran. Tapi langsung menikah dan punya anak. Begitu. Ngomong-ngomong, sudah dapat kontrakan belum? Kok adem-adem aja?
0: Apa kontrakan? Gimana ya, Mbak? Sebenarnya sudah. Tapi jujur, mau pindah kontrakan kok berat banget ya?
1: Kok gitu? Memangnya siapa yang membuat perasaan itu? Kok sampai sebegitunya?
0: Orangnya ada di sini, Mbak. Maaf, Mbak. Jujur, sebenarnya sejak pertama aku melihat Mbak Lia, aku suka sama Mbak Lia. Tapi aku cuma seorang supir, Mbak. Jadi tidak pantas mengungkapkan perasaan ke Mbak Lia. Ini saja, aku memberanikan diri. Karena aku sudah enggak kuat memendam perasaan ini. Tapi Mbak Lia santai saja. Misalkan Mbak Lia enggak suka, enggak apa-apa. Aku bisa ngerti, Kak. Perlu Mbak Lia ketahui, orang yang punya neptu 4 kayak Mbak Lia lah orang yang selama ini aku cari. Maaf Mbak. Aku sudah lancang. Enggak sopan sama Mbak
1: Aduh,
0: Lia.
1: Riz, kenapa enggak bilang dari dulu? Kamu tahu enggak? Aku itu menantikan saat-saat seperti ini, Riz.
0: Itu berarti Mbak Lia menerima cintaku. Aku enggak mimpikan, Mbak. Benar kan, Mbak? Berarti mulai detik ini kita pacaran,
1: iya,
0: Mbak.
1: Iya, masa enggak percaya?
0: Ya Allah, terima kasih. Terima kasih, ya Allah.
1: Loh, kenapa harus kesini, Mas? Di rumah atau di kantor, kita juga bisa makan enak kok.
0: Aduh, sayang. Aku mengajak kesini itu punya tujuan lain.
1: Tujuan lain? Apa itu?
0: Pengen tahu. Gini. Aku pengen jujur sama kamu. Biar nanti kamu gak kecewa, ya. Aku itu sebenarnya bukan seperti yang kamu lihat.
1: Maksudnya?
0: Sebenarnya aku itu seorang duda. Dulu aku pernah menikah dengan orang Jogja. Pernikahan kami harus berhenti di tengah jalan karena istriku meninggal dalam keadaan hamil. Di saat dia meninggal, aku tidak mendampinginya. Waktu di rumah, kalau keponakanku menangis, memanggil bapaknya, tapi tidak ada. Dia menegakku, memanggil dengan sebutan bapak. Andai saja itu anakku. Tapi sudahlah. Sekarang kamu sudah tahu semua. Terserah kamu, kira-kira hubungan kita dilanjutkan atau kita putus sampai di sini.
1: Aku gak nyangka, ternyata kamu punya masa lalu yang sangat kelam. Terima kasih, Haris, kamu sudah jujur sama aku. Tapi terus terang, aku gak masalah dengan statusmu. Karena aku sudah terlanjur cinta sama kamu. Bahkan aku cinta mati sama kamu. Apapun gak akan pernah bisa memisahkan kita.
0: Jadi kamu terima aku apa adanya? Lia, sungguh baik hatimu, sayang. Aku benar-benar beruntung ketemu sama kamu. Kapan kita menikah, Lia?
1: Apa? Menikah? Kamu gak bercanda, kan? kapan aja aku sudah siap kok. Karena aku sudah gak sabar pengen jadi istrimu.
0: Benarkah? Lia, maukah kamu jadi istriku?
1: Ih, Mas Haris. Untuk

0: Rasanya masih sama seperti waktu masih lajang, karena belum bisa melaksanakan kewajibanku selayaknya suami istri. Bila aku tanya, jawabannya karena capek lah, sibuk lah, pokoknya macam-macam. Ya Allah, dulu aja sebelum jadi istrinya merajuk secepatnya ingin menikah. Tetapi setelah menikah, hampa. Sebenarnya, kenapa kamu belum pernah menyentuhku? Jujur, aku tersiksa. Aku pengen. Aku.
1: Lia. Lia. Kok melamun, Dok? Ada apa? Ibu perhatikan, akhir-akhir ini kamu sering melamun. Kalau kamu percaya, kamu bisa cerita sama ibu, Nak. Paling tidak hatimu lega. Ibu merasa setelah kamu menikah, berubah jadi pendiam, sayang. Yang ibu tahu, anak ibu yang satu ini selalu ceria menjalani hidup dan dengan perasaan santai. Semua masalah dibuat enak dan dijalani seperti jalannya air mengalir.
0: Lia gak ngelamun kok. Maaf ya bu, dia mau tidur dulu. Udah ngantuk.
1: Malah pergi. Bagaimana toh ini? Ya Allah, semoga saja tidak ada apa-apa.

0: Selamat pagi. Tadi malam tidurnya nyenyak sekali sampai aku gak tega membangunkannya.
1: Maaf mas, aku capek banget. Jadi aku lelap sekali tidurnya. Memang Mas Hari sampai rumah jam berapa?
0: Ya kira-kira jam 1, Man. Ya sudah, berhubung kamu lelap tidurnya, aku langsung menyusul tidur.
1: Oh gitu. Mas, bagaimana kalau mulai Senin besok kita liburan ke Bali seminggu? Ya maksudku kita berbulan madu di sana gitu. Kamu mau kan?
0: Liburan? Enggak ah. Buang-buang duit saja. Lebih baik di sini. Maksudku, kita bisa bersama keluarga dan mengawasi semua pegawai.
1: Tapi mas, aku pengen...
0: Sudahlah, Lia. Aku ngerti maksudmu. Tapi untuk saat ini, maaf belum bisa ya. Aku belum merasa sreg dan aku sibuk. Aku capek, Lia.
1: Mas, tiap kali selalu beralasan. Aku bosan dengarnya. Sebenarnya ada apa? Kok kamu tega sama aku? Jujur, aku secepatnya pengen punya anak, Mas. Aku sudah berumur. Aku gak pengen hanya karena alasan-alasanmu itu, aku gak hamil-hamil.
0: Lia, sudah berapa kali aku bilang, sabar sedikit kenapa? Bosan tahu? Ih! Setiap perempuan pasti ngomel. Apa ini kamu mau? Sakit. Sakit. Rasakan itu. Dasar tidak tahu diuntung. Daripada di rumah pusing lebih baik ke Bogor saja.
1: Mas, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku.
2: Sudahlah, Mas. Berhenti dong minumnya. Sebenarnya ada apa sih? Cerita dong sama kekasihmu ini.
0: Kamu tuh ya. Sini. Aku kasih tahu. Aku baru bertengkar sama istriku. Gara-gara aku belum pernah menyentuhnya, tahu kamu?
2: Kok bisa gitu? Padahal kalau sama aku sering kan?
0: Karena dia wanita yang spesial. Saking cintanya aku sama istriku, aku pengen dia tetap utuh layaknya seorang gadis. Tahu nggak?
2: Ya, Mas. Kamu itu bagaimana? Menikah sudah lama kok. Gak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami. Ya pasti istrimu tersiksa dan penuh pertanyaan. Iya kan? Sebenarnya maksud Mas Haris itu apa? Kok sampai tega sama istri sendiri?
0: Sebenarnya aku itu bingung, Mir. Dulu waktu memperistri dia, tujuanku pengen menguasai hartanya. Dan yang terpenting, aku mendapatkan kegadisannya demi untuk menyempurnakan ilmuku. Tahu nggak kamu?
2: Tuh kan, dah tertidur. Dasar, memang sopir sering minum. Aduh, HP Mas Haris bunyi lagi. Bagaimana ya? Angkat. Angkat gak ya? Dari siapa ini? Waduh, istrinya lagi. Bagaimana ini? Angkat saja lah. Sekalian ngaku. Siapa sebenarnya aku ini? Kena kamu, Lia. Ya? Halo? Halo? Siapa ini?
3: Halo, Mas Haris. Tolong jangan marah. Pokoknya besok pagi bisa nggak bisa Mas Haris pulang. Kok diam aja, Mas?
2: Halo? Iya, Mbak. Maaf. Mas Harisnya sudah tidur tuh? Ya, biasalah, kecapean, habis jadi ya tahu sedikit lah. Ya, yang namanya perempuan itu kan harus selalu siap setiap dia, iya kan? Memang ada apa? Malam-malam telepon ganggu orang tidur saja.
3: Astagfirullahaladzim, suaranya kok perempuan? Halo, maaf, ini siapa
2: Loh,
3: ya?
2: Mbak, ini gimana toh? Memang Mas Haris nggak pernah cerita siapa aku. Jujur, aku ini istrinya Mas Haris yang berumah di Bogor.
4: Apa? Mbak istrinya? Maaf udah ganggu. Keterlaluan kamu Haris. Ngakunya seorang duda. Dan aku ikhlas menerimamu. Tapi ternyata malah nipu aku. Awas kamu.
2: Sebenarnya dia itu baik. Cuma karena mengikuti nafsunya, maka dia seperti itu. Malah sekarang jadi suamimu. Aku yakin kamu pasti sangat mencintainya kan? Mungkin juga cintamu cinta mati, iya kan? Aduh, kamu mengangguk. Persis Mariam keponakanku. Kasihan si Mariam. Setelah jadi istrinya, dia hamil terus dibunuh dengan cara diteluh. Ibu harap hati-hati ya. Soalnya dia gak segan-segan gunakan ilmu hitamnya buat menggait hati seseorang. Bahkan mungkin bisa membunuhnya kapan saja. Demi untuk menyempurnakan ilmunya itu. Bukan itu saja. Kalau berhasil menikahi gadis kaya, pasti hartanya yang diincar. Hah, untungnya anakku Siti sudah cerita semua sama ibu tentang kamu. Kalau tidak, wassalam tuh. Dan jangan lupa kalau HP-mu dipinjam, jangan diberikan. Karena melalui HP itulah dia beraksi. Ngerti kamu?
4: Sampai sebegitu teganya sama istri sendiri, Bu.
2: Ya memang begitu orangnya. Lia, maafkan ibu ya bila mengatakan semua ini. Kamu itu sudah ibu anggap anak sendiri. Jadi semua ini demi kebaikanmu. Ini ibu sudah buatkan ramuan yang ibu tunggu. Yaitu daun jarak, daun alang-alang, dan daun dadap serep. Semuanya sudah ibu tumbuk untuk mencegah terjadinya bahaya yang menimpamu. Insya Allah, menurut penerawangan ibu, nanti kamu akan mendapatkan laki-laki yang melebihi segalanya. Tapi ibu harap, bila kamu berhadapan sama Haris, sikapmu biasa aja ya.
4: Iya Bu, terima kasih sarannya ya.
5: Loh, itu kan Haris. Kok kelihatan sedang lihat sana lihat sini? Mau apa dia? Curiga aku. Sebaiknya aku tetap mengawasi dari sini. Apa mendekat ya? Nah, lebih baik aku mendekat saja. Kenapa aku jadi curiga ya? Ya Allah, tolong lindungi keluarga kami ya Allah.
0: Bu? Ibu? Bu? Haris pulang nih, Bu. Kok gak ada yang nyaut? Berarti ini ibu tidak ada ya? Wah, kebetulan kalau begitu. Aku bisa melaksanakan niatku yang tertunda. Dengan racun ini, aku harus bisa menguasai harta Lia. Kalau masalah sempurnanya ilmuku nanti, aku bisa cari gadis lain.
5: Loris,
0: Haris,
5: kamu
0: dilawan.
5: Sudah pulang toh? Kapan kamu datang? Kok ibu tidak tahu?
0: Ibu bikin kaget saja. Setengah jam yang lalu Bu, saya sudah datang. Sebenarnya tadi Haris sudah mencoba memanggil ibu, tapi ibu tidak menyaut. Ya sudah, aku masuk saja dan minum kopi sambil nunggu Lia pulang, Bu, untuk makan siang.
5: Ya sudah, kalau begitu istirahat saja dulu. Wah, membuat kopi kok dua? Berarti yang itu buat ibu ya? Kebetulan nih, ibu pengen kopi.
0: Jangan, Bu, jangan. Ini sebaiknya Haris buatkan yang baru ya. Kalau yang ini khusus untuk Lia. Maksudnya Haris buat dengan rasa penuh cinta kasih, Bu. Lagian Ibu tahu kan kesukaan Lia. Kalau minum kopi itu panasnya sedang-sedang saja. Nah, kopi ini sengaja Haris buat panas. Jadi nanti sepulang Lia, kopi ini sudah siap untuk diminum, Bu.
4: Mas Haris, bangun Mas. Ayo kita makan.
0: Lia.
4: Ayo kita makan.
0: Kamu sudah pulang.
4: Ibu udah nyiapin makan siang untuk kita semua. Loh, ini kopi buat aku. Wah, panasnya sedang nih. Makasih ya. Kamu memang baik deh.
0: Sama-sama, Lia. Aku minta maaf ya atas kejadian kemarin. Soalnya aku gila.
4: Sudahlah, aku sudah lupa. Nikmatnya. Besok buatkan lagi ya. Loh, Mas kok

0: sayang. Kamu kenapa, nak? Bangun, sayang. Bangun. Istrimu kenapa, Riz? Kenapa?
1: Tidak tahu, Bu. Tadi cuma minum kopi terus pusing. Lia, bangun, sayang. Jangan tinggalkan aku sendirian, Lia. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Lia.
2: Dasar penipu kamu. Pintar bersandiwara. Kamu sengaja membunuh Lia dengan cara meracun lewat kopi, kan? Ayo, ngaku. Dasar tidak tahu diri kamu, Haris.
1: Loh, apa-apaan kamu, Mas? Gak mungkin aku melakukan itu. Aku itu sangat menyayangi istriku. Tidak, bukan aku. Bukan aku.
0: Haris, sudah ditolong. Berkhianat kamu. Ibu sudah curiga. Makanya, ibu sengaja mengawasimu dan kopi yang kamu buat untuk Lia, ibu ganti. Dan lihat itu. Kopi aku kasihkan ke kucing. Kucing itu mati. Sisanya sebagai barang bukti di kepolisian. Ngerti kamu?
3: Benar kata ibu. Aku sengaja minum kopi buatanmu yang sebelumnya sudah diganti sama ibu dengan cangkir yang sama. Dan aku pura-pura pusing terus mati. Itu semata-mata demi mengetahui apa rencanamu untuk aku. Aku tidak menyangka. Di balik kehalusan watakmu, wajahmu yang tampan dan tutur katamu yang halus sampai aku terlena. Aku ingat betul waktu itu. Hanya dengan seorang perempuan yang lahir neptu papatlah kamu menikah. Dan itu terjadi. Jujur, kata-kata itu membuat aku terenyuh. Tapi kenyataan, setelah jadi istrimu, kau sia-siakan aku. Ternyata, kamu menyimpan
2: Haris,
3: duri yang begitu
2: itu.
3: Tajam
2: aku
3: untukku.
2: Aku sudah mengumpulkan sebagian teman-teman sopir buat jadi saksi. Biar selanjutnya tidak jatuh korban lagi. Kamu tahu enggak? Dengan kamu berbuat begini, sama saja kamu telah melanggar pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan berencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, teman-teman, ke kantor polisi.
1: Jangan, Mas. Jangan lakukan ini, Mas. Tolong suamimu ini, Lia. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Lia, tolong aku. Ibu, Mas Kuko, maafkan aku. Maafkan aku.
4: Penulis cerita, Sufini. Teknik montase, Harry W. Sutradara, Senot. Editor musik, Ruseno Bagus Wijoyo. Narator, Pipin. Sampai jumpa.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Halo, selamat malam pendengar 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Ruang Rindu di malam hari ini ya. Dan untuk Ruang Rindu malam hari ini, kita langsung aja ini, kita ada tema. Temanya ini kalau misalnya Anda ya sudah janjian bertemu dengan teman atau mungkin saudara ya di tempat yang sudah disepakati, Anda biasanya datang lebih dahulu dan menunggu, atau justru Anda yang sering ditunggu ini? Bagaimana pendengar ini? Kalau saya sih ngerasanya sih saya sering menunggu ya, ngerasanya. Tapi kalau sering ditunggu ya gimana ya? Pendengar, Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 081 3900 15525, atau di line telepon di 638055. Dan sudah ada penelpon ya. Wah, ini langsung kita terima saja ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam. Selamat malam.
8: Selamat malam.
7: Selamat malam.
8: Apa?
7: Baik, Kak Puja gimana?
8: Aduh,
7: kabar
8: disini baik. Cuma kita bisa temui hampir satu minggu ini. Kita dibintuni ini. Ditutupi dengan kabut, terus
7: kabut.
8: Bulan warna merah. Wow. Tapi sudah ada beberapa hari ini sudah mulai berkurang.
7: Sudah mulai berkurang.
8: Karena, iya, mungkin karena pengaruh kebakaran hutan ke apa ke?
7: Oh, ini kabutnya kebakaran hutan atau sehabis hujan ya, Kak Buja?
8: Kalau hujan waktu, waduh, sudah ada satu minggu lebih lewat. Itu cuma di malam.
7: Oh.
8: Sampai
7: oh,
8: di sakit banjir.
7: Sampai masuk ya airnya.
8: Iya kok. Untung di ruanganku tidak, Kak. Ya walaupun tidak masuk di ruangan, biasanya di luar dan.
7: Oke, baik-baik. Tapi aman ya, Kak Buja ya.
8: Aman terkendali.
7: Kak Buja, ini ya. Ruang Rindu malam hari ini ada tema ini. Kalau misalnya Kak Buja sudah janjian ya bertemu dengan mungkin seseorang ya, teman atau mungkin saudara. Ini
8: saya
7: biasanya
8: sudah dengar. Kalau saya memang ya? Orangnya saya sudah share jam, saya harus telepon. Posisi di okay. Ini udah mau ke sana langsung OTW, tapi sampai di tempat kita menunggu demi nama apa ya? Itu saya paling bosan namanya menunggu.
7: Betul, betul, betul. Lebih baik ditunggu atau menunggu ini, Kak Buja?
8: Ya, lebih baik kalau saya sih
7: ditunggu ya,
8: ya? Terbiasa duluan jadi.
7: Oh, kebiasaan duluan. Baik, baik.
8: Sama kalau pergi ke bank harus tunggu lagi.
7: Iya.
8: Nasabah datang dulu atau tidak masuk ke dalam. Kita
7: lama ya, makanya ini ya apa prioritas ya biar cepet ya.
8: Kecuali orang kalau kenal kode-kode saja.
7: Betul, betul, betul.
8: Mengkode.
7: Baik, baik. Kamu aja lagunya Indonesia ya. 80-90 lagunya apa ini?
8: Oh sudah, kalau saya lagu 80 tuh tidak usah jauh-jauh.
7: Apa ini?
8: Ini Lukisan Cinta Desi Ratnasari.
7: Desi Ratnasari.
8: Saya cari lagi bolak-balik kayak lagu Tabula Balik.
7: Tabula Balik. Baik.
8: Okay, salamnya buat siapa ini? Lagu ini spesial buat Ibu Kinam, Ibu Elisa, Ibu Yuni, Ibu Modesta, Ibu Agustin, Pak Kris, Pak Tri. Patri itu di mana? Bojo, aduh.
7: Di Boyolali. Di Boyolali. Boy, ya.
8: Kalau saya salah bilang, kalau saya salah bilang, saya takut tuh nanti tuh
7: iya.
8: Pasti Pak Andi kalau dia masuk akan dia tertawa sampai sukses.
7: Takutnya beda Pak Tri ini.
8: Iya. Buat Pak Andi salam hormat. Ya. Juga pokoknya semua sudah.
7: Okay. Oke.
8: Nanti ada yang menyusul dari belakang, apalagi kalau Pak Andi kalau dia masuk, dia curhat sampai pagi.
7: Baik.
8: Oke, baik buat kehananya, tapi bertugas semoga bahagia.
7: Amin.
8: Semoga malam ini menyenangkan. kamu.
7: Oke, okay, bye. Amin. Terima kasih.
8: Terima kasih.
7: Terima kasih.
8: Selamat malam.
7: See you. Dadah, bye-bye. Wah. Wah, lupa ini. Ubur-ubur ikan lilinya kemana ya? Tinggalan ya. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung di 638055 atau di WhatsApp di 081 3901 5525, dan kita terima. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
9: Selamat malam, Ruang Rindu, Mas Hana.
7: Selamat malam, Bu Rere. Ya, bagaimana punya kabar? Wah, baik ini Bu Rere.
9: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Bu Rere gimana ini? Sehat nggih?
9: Alhamdulillah, batuk tapi udah sembuh. Alhamdulillah.
7: Oh, alhamdulillah. Sekarang musimnya batuk nggih ya?
9: Masih batuk ini tapi ya sudah agak reda.
7: Oke, alhamdulillah. Semoga ini cepat sembuh nggih.
9: Apa temanya tadi? Menunggu ya, Mas?
7: Temanya ini iya, lebih suka menunggu apa ditunggu ini? Bre.
9: Saya juga menunggu, Mas.
7: Oh, seringnya menunggu.
9: Sering menunggu.
7: Menunggu siapa ini, Bu Riri?
9: Ya, ada deh.
7: Ada deh. Oh iya, teman.
9: Ada teman. Iya, grup-grup itu ke pertemuan
7: keluarga, pertemuan komunitas ya.
9: Monitor ya. Monitor itu loh.
7: Iya, baik-baik. Baik, Bu Riri. Lagunya 80 sampai 90 ini, Bu.
9: 80 sampai 90 ya.
7: Heeh.
9: Halo. Arik Kusmiran masuk enggak, Mas?
7: Siapa, Ibu?
9: Arik Kusmiran.
7: Arik Kusmiran. Coba saya cek dulu ya. Yang apa judulnya?
9: Ya.
7: Judulnya apa, Ibu?
9: Anu, Mas, apapun terjadi.
7: Apapun yang terjadi, baik.
9: Apapun.
7: Wah.
9: Bagus,
7: baik. Oke, saya cari
9: dulu ya.
7: Boleh.
9: Salamnya buat Mas Anan dulu, keluarga selalu sehat, bahagia.
7: Amin, amin.
9: Berlimpah rupa barokah ya, Mas.
7: Amin, nggih, Bu.
9: Salamnya buat Bunda Maharani. Terus Anton Warte, Pak Beni, Bu Yuni, Pak Pirudi, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Kris, Pak Sandi Batam, Sisi, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Satrian, Pak Tring Boyolali, Bu Santi, terus Bu Lastri, Pak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Bu Maria Gata, Mbak Cita Mua, Yang Sunu, Lek Karim, Mumi Karim, Ketemu, Nini Santini, Bu Rakil, Binem, Bu Aja Sri, Bu Aja Bu Wisnu, Bintang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesa, terus Bu Munda Tifa, Ibu Parida di Palu, dan salamnya buat semuanya ya.
7: Buat semuanya ya, saja, baik.
9: Masuk,
7: Ibu, saya masukkan, okay. Nggih.
9: Ya,
7: Mas Nur. Terima kasih.
9: Ya, Mas.
7: Siap, Ibu. Saya
9: hantarkan. Hati-hati ya, tata menit sampai usai nanti.
7: Terima kasih.
9: Makasih.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rere ya di Wonogiri sudah bergabung. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
10: Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat
10: apa
7: malam.
10: Apa kabar?
7: Wah, lama enggak muncul ini.
10: Enggak tembus, enggak bisa masuk. Ya.
7: Baik ini kabarnya. Bu Igati gimana ini kabarnya?
10: Alhamdulillah baik.
7: Selalu
10: juga
7: baik, Ibu. Amin. Ya apa gimana, Ibu, di Wonosobo, Ibu? Apakah sudah hujan? Apakah
10: sudah hujan sini? Enggak, belum setiap hari.
7: Oh, belum setiap hari.
10: Baru kemarin. Kemarin terus tadi gerimis. Terus ya sudah kemarinnya sudah hujan-hujan gitu sih.
7: Baik, sudah dingin.
10: Sebentar tapi sudah ada hujan.
7: Sudah ada hujan ya. Di sini masih panas, Ibu. Wigati, Wigati, ini ada tema hari ini. Kalau misalnya Bu Wigati sudah misalnya janjian ya bertemu dengan teman atau mungkin saudara ya di tempat yang disepakati, ini biasanya Bu Wigati ini datang lebih dulu dan menunggu, atau justru yang paling sering ditunggu ini, Bu Wigati?
10: Oh, kalau saya sering menunggu, datang lebih dulu.
7: Oh, datang lebih dulu.
10: Iya.
7: Baik.
10: Cuma ya itu kadang janjiannya jam sekian, saya sudah nunggu gitu ya. Saya biasanya paling enggak itu setengah jam sebelumnya itu setengah jam atau 15 menit sebelumnya itu sudah di tempat ya.
7: Jangan sampai
10: orang lain menunggu. Betul, maksudnya. Tapi kadang sebaliknya katanya OTW tapi baru OTW mandi nunggunya sampai berjam-jam.
7: Benar.
10: OTW katanya OTW ternyata baru mandi OTW mandi itu sering sekali begitu.
7: Iya itu saya kayaknya ibu. Iya. OTW ya, itu baru mandi ya.
10: Gimana lagi ya? Iya. Kirain OTW jalan, ternyata OTW ke kamar mandi.
7: OTW ngambil handuk maksudnya. Baik. Lagunya apa ini, Bu?
10: Tahun 80. Dari 80. Meriam Bellina dah.
7: Meriam Bellina yang apa ini?
10: Di ujung malam.
7: Di ujung malam. Baik. Oke, saya antrikan. Salam-salamnya buat siapa ini, Bu?
10: Oke, salamnya buat bestiku ya.
7: Oke.
10: Ayo masuk. Selamat malam, selamat istirahat. Terus buat tadi Bu Rere, selamat malam. Mbak Dewi di Pacitan ya, selamat malam. Terus ada Mbak Citra Muah-Muah, Bu Yuni, Pak Kris, Pak Tri, Pak Muladi, Pak Rudi, Pak Faisal, Bu Modesta, selamat malam Cik Ling-Ling, Bu Tanti, Bu Menti, Bu Endang, tiga-tiganya, Bu Siti, Bugi. Buginem.
7: Buginem, iya.
10: Iya, selamat malam. Terus Mas Faiz, Mbak Siti di Kalimantan. Ada Pak Bambang Murdo.
7: Iya, di Jogja.
10: Selamat malam yang di Jogja. Terus siapa lagi ya?
7: Buat semuanya saja.
10: Iya, semuanya saja.
7: Semuanya saja.
10: Oh, semuanya saja pokoknya ya.
7: Lupa bawa catatannya ya, Bu ya. Baik.
10: Kalau catatannya nanti jadinya banyak sekali, enggak selesai-selesai kan. Betul. Pokoknya semuanya saja.
7: Okay.
10: Selamat malam, selamat istirahat. Oke, terima kasih Mas Hanan, sehat selalu nggih.
7: Amin.
10: Pulangnya hati-hati.
7: Siap, Ibu.
10: Matur nuwun. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wigati ya. Semoga selalu sehat juga nggih, Ibu. Dan kita baca-baca yang ada di WhatsApp. Ada Pak Bambang ya, Pak Bambang Murdokusumo di Jogja. Ruang Rindu, nyuwun lagu Sabda Alam dari Krisye. Baik, buat Mas Hanan, salam sehat, penuh semangat. Salam juga buat Bu Hajasri, Wandansari, Mbak Wigati, Mbak Rere, Mbak Cindy, Mbak Dewi, Mas Kris, dan para penggemar Ruang Rindu. Nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita ke lagu dulu ya pendengar. Ada beberapa lagu yang sudah diantrikan ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
3: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya, dan kita langsung terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
5: Halo. Selamat malam, Mas Ana.
4: Selamat malam, Bu Elisa. Gimana ini kabarnya, Ibu?
5: Baik.
4: Baik, alhamdulillah selalu
5: sehat,
4: baik.
5: Ya.
4: Sehat.
5: Semangat.
4: Terus. Semangat terus.
5: Pesanan begitu juga loh.
4: Iya dong Ibu, alhamdulillah selalu selalu sehat dan sudah sehat ya Ibu. Batuknya udah hilang.
5: Oh sudah.
4: Baik.
5: Tapi
4: baik.
5: Anu,
4: gimana
5: kemarin
4: Ibu?
5: Kemarin itu apa, pembubaran panitia itu dingin.
4: Iya dingin ya.
5: Kan jalan.
4: Iya
5: terus
4: iya.
5: Terus saya apa itu wahing-wahing gitu.
4: Wahing-wahing. Tapi pakai jaket kan Ibu kalau misalnya malam-malam.
5: Oh
4: ya.
5: Iya.
4: Iya.
5: Pakai jaket, pakai layer.
4: Oh, selalu jaga kesehatan nggih. Baik. Bu Elisa, Ruang Rindu malam hari ini ada tema ini. Kalau misalnya Bu Elisa sudah janjian bertemu dengan teman atau mungkin saudara atau mungkin bestinya ya tadi ya. Iya. Biasanya datang lebih dulu dan menunggu atau mungkin justru yang paling sering ditunggu ini Ibu Elisa ini.
5: Ya. Pilih ditunggu ya.
4: Oh, pilih ditunggu. Enak emang Ibu ya kalau ini ditunggu.
5: Baik. Nanti dulu.
4: Nanti dulu. Masih OTW. Masih mandi.
5: Nanti dulu.
4: Baik.
5: Tunggu sebentar.
4: Biasanya sebentarnya itu berapa menit Ibu?
5: Ya, pokoknya tunggu sebentar.
4: Oh, pokoknya tunggu
5: sebentarnya panjang.
4: Sebentarnya setengah jam gitu ya. Baik, nanti datang-datang dimarahin ya. Baik. Bu Elisa, ini lagunya 80-90. Mau request lagu apa Ibu?
5: Kemarin kok gak diputarkan lagunya.
4: Yang mana Ibu? Oh yang siang.
5: Yang Masanan itu.
4: Yang siang gitu.
5: Santai itu loh.
4: Iya, itu jamnya mepet soalnya Bu. Soalnya setelah itu ternyata ada dialog, jadi nggak bisa keputar di setelahnya.
5: Udah, saya menunggu sampai jam 5.
4: Oh.
5: Udah diputarkan.
4: Mohon maaf ya Bu ya. Boleh. Baik, sekarang bisa diputarkan. Nanti langsung saya antrikan Ibu. Lagunya
5: ya,
4: apa ini?
5: Kalau bisa, Topi Sarjana saja.
4: Apa Ibu?
5: Topi Sarjana dari Jamal Mirdad.
4: Jamal Mirdad yang Topi Sarjana. Iya. Ya. Baik.
5: Kalau bisa loh.
4: Siap Ibu, bisa. Mohon maaf gini.
5: Ya, Batestiku, makasih.
4: Iya.
5: Sapaannya. Ini aku muncul. Terus buat ubur-ubur.
4: Ubur-ubur ikan lele. Tadi sudah yang pertama Ibu.
5: Makasih ya sapaannya. Terus buat Bu Yuni. Ayo muncul Bu Yuni. Bu Hajasri. Terus ada Mbak Siti. di Kalimantan Barat itu.
4: Kak Siti Aisyah.
5: Terus ada Mbak Citra Mama. Ada Pak Benny. Bu Nah di Pasar Legi. Ayo muncul Bu Nah. Terus Pak Kris.
4: Pak Kris di Tasikmadu.
5: Terus ada Papi Rudi. Mas Faiz. Terus Mas di Batam itu Mas Andi.
4: Mas Andi di Batam.
5: Ayo muncul Mas Andi.
4: Mayo jangan
5: terus
4: siang
5: ada
4: tok.
5: Ada itu Mas Bima.
4: Iya.
5: Terus ada Cik Lingli. Bu Rere tadi sudah keluar ya?
4: Bu Rere tadi sudah jadi penelpon kedua Ibu.
5: Makasih sapaannya. Terus ada Bu Agusti, Bu Menti. Bu Menti jangan lupa loh, ayo muncul.
4: Ayo jangan lupa Ibu.
5: Bu Modesta, Bu Tanti, ayo muncul Bu Tanti.
4: Oh ini di belakang Bu Elisa ada Bu Tanti.
5: Oh belakangnya, ini. Ya. Terus ada Bu Endang tiga-tiganya. Uginem, jangan tidur melulu. Pak Tri.
4: Pak Tri.
5: Ayo keluar.
4: Oke.
5: Mau digandoli kok begitu loh.
4: Mau digandoli kok datangnya terakhir-terakhir.
5: Nah,
4: pada gak bisa gandol.
5: Yang pertama gitu loh, saya gandoli loh Pak Tri. Terus ada Pak Sardi.
4: Iya.
5: Buat Mas Anang. Mat malam tugas. Ini sama siapa? Sendiri.
4: Saya ada temannya ini kebetulan di sebelah saya.
5: Oh iya. Pro 1, pro pro 1, pro 2 sama pro 4.
4: Pro 2 sama pro 4. Nggih.
5: Makasih. Malam.
4: Selamat malam Bu Elisa.
5: Waktunya tak tunggu lo.
4: Siap, sudah saya antrikan Ibu. Mohon maaf nggih yang gitu ya. Terima kasih. Selamat malam Bu Elisa ya di Pajang ya, menjadi penelpon keempat kita. Ada siapa lagi nih di balik Bu Elisa? Wah, sepertinya WhatsApp-nya masih agak error ya. Kita baca WhatsApp dulu. Ada dari Ayu ya di Solo, Ruang Rindu. Selamat malam Kak Hanan yang selalu ceria. Terima kasih. Ayu lebih suka jadi yang ditunggu Kak. Karena serasa jadi kayak orang penting. Wah ini ya penting ya. Kalau nggak penting kita juga ditinggal ya. Kalau menunggu itu capek Kak. Ayu tidak suka. Benar, saya setuju sekali nih. Ya, ya tapi ya. Kita telatnya jangan kebangetan ya, kasihan juga ya sama yang menunggu ya. Ayo request mimpi dari Anggun, makasih ya Kak. Semoga kakak sehat, selalu bahagia. Dan terima kasih Kak Anan, terima kasih juga nggih. Baik, ada penelpon kelima ini ya. Halo, selamat malam.
6: Nanan.
4: Halo, selamat malam.
6: Halo.
4: Tanti.
6: Yang kira we.
4: Wah, baik. Yang tadi gimana ini kabarnya?
6: Kabarnya masih flu.
4: Masih?
6: Emplu.
4: Oh, masih emplu.
6: Iya.
4: Emplu. Udah minum obat belum?
6: Saya tak minum es, ada batuk, enggak bisa.
4: Waduh, minum obat belum?
6: Belum, kemarin udah minum obat. Batuknya udah minum obat, tapi flu-nya enggak bisa mari.
4: Oh, mungkin bertahap.
6: Flu-nya harus es.
4: Mungkin harus es. Oh iya. Baik. Baik. Eyang Tanti, Ruang Rindu malam hari ini ya ada tema ya. Kalau misalnya Eyang Tanti sudah janjian ketemu
6: kalau
4: ya.
6: Kalau gini. Nah, misalnya saya nunut toh.
4: Oh iya.
6: Reuni gini nunut. Ya aku nunggu.
4: Oh,
6: Misalnya saya sudah selesai nak marani rumahnya, dia belum selesai tak tunggu seno.
4: Kan
6: jenenge nunut toh.
4: Oh iya.
6: Ya, saya nunut.
4: Jadi ya kita harus nunggu ya, enggak enak ya sama yang dinunutin. Oke.
6: Kan sudah selesai. Saya ke rumahnya. belum dia belum selesai usaha nunut mobilnya dia.
4: Oh.
6: Ya nunggu no.
4: Iya.
6: Nunggu saya kono sudah ngampung adus.
4: Baru mandi ya.
6: Iya. Wah,
4: no. Masih satu jam masih satu jam lagi berarti.
6: Enggak gitu. Paling seberapa jam.
4: Oke, baik. Jadi enggak perlu nunggu lama ya. Baik. Baik. Iya. Yang nanti lagunya apa ini?
6: Apa ya? Tak mungkin lagi.
4: Tak mungkin
6: Betaria,
4: lagi.
6: Betaria Sonata.
4: Tak mungkin lagi. Oke, salam-salamnya buat siapa
6: buat
4: ini?
6: Buat Nana, selamat malam, selamat tugas, tetap semangat.
4: Siap.
6: Jaga kesehatan.
4: Siap.
6: Ada yang batuk sapa kuwi?
4: Ada yang batuk? Iya. Mungkin pro 2 ya batuk.
6: Iya toh.
4: Iya.
6: Buat Noni Lingling selamat malam, Bunda Yuni, Ibu Elisa, Bu Desta. Bu Desta nek ke perusahaan itu loh jam santai. Katanya apa? Kalinya apa?
4: Oh, lupanya apa? Oh iya kan buat semuanya.
6: Kira aku kurang ngoke, aku ngomong
4: terus. Iya, mungkin
6: lupa. Bu Karin, selamat malam, selalu nyapa.
4: Iya.
6: Bu Ana juga. Abi Rudi. Bu Agusti, Pak Kris, Bu Kris, Om Benny, Tante Citra, Bu Rere, Mbak Rere, Bu Rage, Bu Kina, Bu Kinem, Bu Siti, Mbak Menti, yang di Satalo juga, Pak Tri, selalu kirim juga, apa itu?
4: Siapa lagi?
6: Bu Endang Temani, Endang Sukarjo, Endang Solo Baru. Buat semua kafe ya.
4: Oke.
6: Oh iya Bunda aja, Sri sama Andan Sari di Siti. Siapa ya yang itu loh?
4: Siapa? Yang mana ini?
6: Citra Mama sudah.
4: Oh iya, Mbak Citra Mama.
6: Terus lagi apa? Kafe ya?
4: Buat semuanya saja ini.
6: Tetap semangat, jaga kesehatan.
4: Oke,
6: terima kasih ya. Ada tau lagu nih?
4: Ada, sudah saya antrikan.
6: Ya, terima kasih, selamat malam.
4: Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Baik, kita terima penelpon lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo Pak Kris, selamat malam. Halo.
7: Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Pak Kris. Gimana kabar ini?
7: Kabar baik, Mas.
4: Kabar baik. Dapat hadiah, Pak Kris?
7: Dingin.
4: Oh, dingin. Baik. Pak Kris, ini
7: anginnya semilir gitu loh.
4: Iya. Masih musim padahal siangnya panas ya, Pak Kris ya?
7: Iya.
4: Baik.
7: Tapi kan dekat lereng Lawu.
4: Oh iya, di bawah lereng Lawu.
7: Iya, walaupun jauh.
4: Walaupun jauh. Jauh sih.
7: Masih satu kota.
4: Jauh sih.
7: Ya, iya.
4: Baik. Pak Kris,
7: temanya apa, Mas?
4: Temanya ini kalau misalnya Pak Kris udah janjian ketemu sama teman atau mungkin sama saudara ya, biasanya Pak Kris ini datang lebih dulu menunggu atau mungkin justru sering ditunggu ini Pak Kris?
7: Tergantung orangnya profesional tidak gitu loh, Mas.
4: Wah, ini gimana ini? Ini pasti badminton ini musuh.
7: Nanti ini. Jam 10 ketemu di alun-alun misalnya.
4: Gimana?
7: Ya, jauh di kaca kan ya setengah 10 ataupun 10, jam 10.
4: Jam 10 kurang.
7: Janjinya jam 10 ya, setengah 10. Ataupun 10 kurang perempat tuh sudah cabut dari rumah.
4: Oke.
7: Istilahnya sekarang udah OTW.
4: Udah OTW.
7: Ya itu profesional. Jangan sampai menunggu sampai setengah 11 sudah lama sekali loh.
4: Iya, betul lama sekali itu. Kasihan yang nunggu ya,
7: menunggu. Pak. Nah, makanya itu, apalagi on air.
4: Apalagi on air. Iya. Ini kalau misalnya...
7: Ini?
4: Gimana?
7: Ini cuma canda loh, Pak.
4: Oh iya, Pak Kris. Baik. Pak Kris, lagunya apa ini, Pak Kris?
7: Kalau lagunya Bunda Tante tadi apa?
4: Bunda Tanti tadi tak mungkin lagi dari Betaria Sonata.
7: Tak mungkin lagi. Betul. Mas, kalau gimana? Acara 80-an 90 itu itu agak terbengong gitu ya.
4: Terbengong. Jujur iya Pak Kris.
7: Maksudnya lagu-lagunya kan belum kenal kan.
4: Iya jujur iya. Tapi
7: coba
4: ada...
7: carikan lagunya
4: apa?
7: Tuar Tangko.
4: Tuar Tangko. Baik, ya. Yang apa ini Pak Kris?
7: Tercekam judulnya.
4: Tercekam. Baik. Oke, salam-salamnya buat siapa ini Pak Kris?
7: Ini yang miskol-miskol ini Mas Andi. Suruh cepat turun katanya.
4: Oh, suruh cepat
7: Gantian
4: turun.
7: Yang lainnya. Sebentar.
4: Wah,
7: di Ruang Rindu itu harus sabar.
4: Mm-mm, betul, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gantian nggih.
7: Iya, itu keluar enggak lagunya?
4: Bisa, bisa, bisa keluar ini Pak Kris. Tawar Tangkau ya.
7: Itu
4: ya.
7: Lagu itu belum pernah terputar ataupun jarang,
4: jarang
7: yang
4: ya.
7: Minta Mas.
4: Oke. Okay. Ya, bagus ini.
7: Bunda Tanti buka gitarnya ya saya ikut juga. Tapi Tuar Tangko. Tercekam ya Mas?
4: Iya, siap, siap Pak Kris. Ada.
7: Mas Andi sabar dulu ya, nantilah.
4: Mas Andi nanti aja ya jam
7: sendiri.
4: Jam 11 nanti.
7: Salamnya tadi nunut Bunda Tanti sama Bunda Elisa ya.
4: Siap.
7: Tadi udah komplit sekali kok. Cuma kari tinggal garis bawah itu aja.
4: Oke, siap, siap.
7: Oke.
4: Siap. Oke.
7: Saya tunggu Mas Andi dan Mas Hanan.
4: Siap. Terima kasih.
7: Makasih.
4: Pak Kris. Terima kasih. Yeah. Selamat malam Pak Kris di Tasikmadu. Dan pendengar, kita baca-baca WhatsApp dulu yang ada di WhatsApp tadi ya. Belum sempat kebaca. Ada dari Pak Bambang Purnodokusumo lagi ya untuk temanya. Setiap undangan yang saya hadiri, saya usahakan datang 5 menit sebelumnya. Wah, Pak Bambang ini ya selalu sebelum acara ya harus datang terlebih dahulu, harus selalu disiplin ya. Ada lagi dari Bokna di Pasar Legi. Malam Mas Anan, sehat ya. Tetap menjaga pola makan dan stamina agar enggak capek. Terima kasih Bokna ya. Mas, tolong puterin lagu Tiada Cinta Yang Lain dari Inka Christy atau Sambutlah dari Denada. Salah satu ya nanti ya, saya putarkan yang mungkin yang Inka Christy ya. Salam rehat untuk Bu Dini, Bu Ajasri, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Bu Menti, Bu Sri Hartini, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Kak Citra Muah-Muah ya, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan semua monitor yang terkasih. Untuk Mas Anan, selamat tugas, sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Terima kasih. Mas, lebih baik menunggu daripada ditunggu. Malu jadi perhatian, malu-maluin. Oh iya benar, kalau misalnya di komunitas rame-rame, kalau datang telat ya malu ya. Malah dilihatin nanti ya. Baik. Dari Bu Endang, bukan, dari Bu Sri ya di Solo. Selamat malam Bunda Jasri, Bunda Sari, putarkan Indah Hatimu dari Melki Guslow ya. Terima kasih. Salam Kanggem Bu Yuni, Bapak Kris, Pak Bambang Murdokusumo, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, Bapak Teguh Sumber, Mbak Rere, Bu Elisa, Bapak Tri, dan buat semuanya saja. Oh, yang tugas Mas Anan, sehat selalu nggih. Terima kasih. Janji harus ditepati, Bunda disiplin. Oke, siap Ibu. Terus ada lagi dari Bu Modesta. Selamat malam Mas Anan. Ibu Modesta request Menyatu Hatiku dan Hatimu dari Dian Pisesa. Salamnya buat Bapak Muladi, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni, Mas Andi, Mas Faisal, Ibu Yuni, Bu Endang Sukoharjo, Noni Lingling, Bu Tifa, Bu Retno Hardani, Bu Nini Sarbini, Bu Ragil, Bu Ajasri, Bu Tanti, Bu Mentik, Bu Elisa, Bu Ginem, Bu Muarsih, di Wonogiri, Bu Rere, Mbak Citra Muamua, Mbak Martini Rasa Strawberry, dan makasih buat Mas Anan, sehat selalu nggih. Terima kasih. Saya suka ditunggu Mas daripada menunggu. Kalau pulang hati-hati ya Mas. Baik, terima kasih Bu Modesta ya. Maaf ya Ibu Tanti, saya malam ini saya sapa ya. Salam sehat selalu. Tuh Bu Tanti disalamin Bu Modesta nggih. Mungkin Bu Modesta kelupaan nggih, tapi ini lengkap banget ini Bu Modesta. pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di istirahat malam Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Masih di Ruang Rindu, mendengar ya, di minggu malam hari ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai tahun 90 ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 638055 atau di WhatsApp di 081 3900 155 25. Dan kita terima penelpon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Wah, suaranya kurang kencang, Ibu.
4: Selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
4: Berbagi rindu,
3: memori lewat lagu. Gimana kabarnya, Ibu?
4: Sehat.
3: Sehat selalu. Semangat selalu, nggih, Ibu.
4: Walaupun bangun tidur ya semangat.
3: Walaupun ngelilir nggih Bu nggih. Baik.
4: Kok lama banget toh Mas, aku enggak ketemu Mas Dana.
3: Oh iya, iya lama banget ya. Kemarin-kemarin soalnya tugasnya itu kadang siang atau mungkin Rabu, Ibu. Jadi jadi enggak bisa kita calling-callingan, Ibu. Ibu, kalau misal tema hari ini ya, kalau misalnya Ibu sudah janjian ya bertemu dengan teman atau mungkin saudara ya, ini biasanya lebih dulu datang dan terus menunggu atau justru sering ditunggu ini, Ibu?
4: Ya sebetulnya inginnya itu Mas?
3: Gimana?
4: Gak senang ditunggu dan menunggu.
3: Oh.
4: Harusnya. Tapi kenyataan saya sering ditunggu, Mas. Karena kan sudah tua itu kan sok-sok ada sudah mau berangkat. Ada tamu.
3: Oh iya.
4: Tamu apapun saja, bukan tamu itu kan, ya tamu itu semua orang yang datang harus dianggap tamu.
3: Iya, betul. Masa kita tinggal ya, Ibu ya? Enggak ya, bisa ya.
4: Masa ya harus dilayani dulu toh.
3: Iya, betul. Nah,
4: Itu Mas, ternyata saya tuh yo pasti sering ditunggu. Tapi yo enggak lama.
3: Tapi enggak lama.
4: Maaf yo Mbak.
3: Masih ada ini.
4: Enggak apa-apa.
3: Akhirnya yang menunggu juga enggak terlalu kecewa nggih kalau misalnya enggak terlalu lama. Baik. Baik, Ibu lagunya apa ini, Ibu?
4: Apa yo?
3: Indonesia 80 sampai 90-an, Ibu.
4: Apa yo? Titik Sandora masuk, Mas.
3: Titik Sandora bisa. dia ngapain
4: yang
3: ini,
4: masuk Bu? Apa yang masuk aja nanti.
3: Oke, nanti saya carikan dulu ya.
4: Di Sandura yang masuk lainnya apa?
3: Siap.
4: Kalau kalau masuk Adam dan Hawan.
3: Adam dan
4: Titik Sandura sama
3: Adam dan Hawa ya.
4: Adam dan Hawa.
3: Siap.
4: Ya, sama Muksin ya.
3: Sama Muksin. Oke.
4: Kalau nggak masuk ya pas aja mau.
3: Oke, siap. Ya. Ini salam-salamnya buat siapa?
4: Ya, untuk Mas Herman dulu, selamat malam.
3: Iya, selamat malam juga.
4: Mas Andi yang di Batam, masuk belum Mas?
3: Belum, belum Mas Andi, belum.
4: Mas Chris?
3: Iya, sudah tadi.
4: Iya, Mas Chris. Mas Chris yang di Pantik Mabu ya.
3: Betul.
4: Kalau Mbak Martini itu kalau bilang di Tolomadu.
3: Iya, benar. Lupaan gitu, Tasik Madu.
4: Nah, terus Bu Elisa, Bu Lili, Bu Menti, Bu Tanti sudah masuk, Mas.
3: Bu Tanti sudah masuk tadi.
4: Ya, Bu Modesta. Kak Puja.
3: Kak Puja di Batam.
4: Mas Bima yang di
3: Bintuni. Iya.
4: Apa ya, Burakil untuk semuanya ya Mas.
3: Buat semuanya saja
4: yang mendengarkan Persatu.
3: Oke.
4: Selamat malam.
3: Siap.
4: Selamat sehat semua. Makasih Mas Tenang.
3: Iya, makasih. Ibu, Ibu yang Adam dan Hawa ini tahun 70-an Ibu. Nanti saya putarkan yang masuk 80-an ya, Titik Sandora juga ya.
4: Ya, apa saja.
3: Oke, okay, siap.
4: Makasih,
3: terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita baca-baca dulu yang ada di WhatsApp. Ada lagi dari Ibu Yuni di Semarang ya, di Kabupaten Semarang. Selamat malam Mas Anan. Pantun dulu ya. Buah duku, buah durian, cuk. Buah duku, buah durian, cakep. Dua-duanya manis rasanya. Wah, ruang rindu bareng Mas Anan, penghibur hati pelipur lara. Wah, cakep. Terima kasih Bu Yuni ya, pantunnya keren sekali ya. Kalau masih ada waktu boleh lagu dari Keraguan dari 2D ya. Salamnya buat semua pendengar setia Ruang Rindu, Kang Gemasanan, selamat tugas, Tuhan memberkati. Nun, Mas teleponnya berdesak-desaan, WA saja ya Mas. Mohon maaf nggih Bu, mungkin lain kali bisa bergabung lagi ya. Kalau Uti sukanya menunggu sambil dolanan HP. Wah. Wah, ini Ibu Yuni nih meskipun apa ya, maunya dipanggil Eyang ya, tapi ini masih suka main HP ini ya. Masih sangat muda sepertinya. Mas lagunya tak tunggu di Jazz Musik. Makasih ya Mas Anan. Siap Ibu. Terus ada lagi siapa ya? Dari siapa ya? Dari Ibu Endang ya di Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Kalau Bu Endang sering menunggu, seringnya menunggu gitu ya Mas. Oke. Lagunya ngikut saja. Kalau minta juga nggak keputar. Mohon maaf G. Nanti misalnya keputarnya mungkin di Jazz Musik. Buat Mbak Tanti, Bu Rere, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Reno Hardani, Bu Rere, Bu Menti, Pak Kris, Pak Tri, Mbak Citra Muamua, Bu Ajasri, Bu Dini, Bu Wigati. Dan untuk semuanya saja Mas, tadi Ibu di belakang Bu Wigati masuk tapi nggak terangkat. Oh mohon maaf nggih, di belakang Pak Kris juga nggak terangkat. Ini Bu WA juga mepet Mas karena masuk dua kali nggak diangkat, nggak apa-apa. Terima kasih dari Cemani. Mohon maaf nggih Ibu, mungkin lain kali bisa bergabung lagi. Terus ada lagi dari Cilingling ya. Selamat malam Ruang Rindu Mas Guanan. Semoga sehat Inje. Rumi Yuzi lagunya Betapa Ku Cinta Padamu. Siti Nurhaliza, coba nanti ya. Takutnya nggak puter, nggak bisa keputer ya. Kalau lihat waktunya ya. Salamnya Kanggem Beliau, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Rere, Bunda Menti, Bunda Wigati, Bunda Ragil, Pak Dekris, Om Andi di Batam, Eyang Suno, Eyang Muladi. Semoga beliau semuanya sehat-sehat selalu, sehat bahagia selalu. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih sekali lagu. Oh, terima kasih sekali lagi lagunya, nggih. Terima kasih. Judulnya Betapa Ku Cinta Padamu. Kalau aku benci menunggu. Begitu Mas Q. Oke, nanti pulangnya hati-hati. Semoga sampai di rumah dengan selamat dan bertemu keluarga kembali. Amin, amin. Terima kasih. Dan pendengar, sudah waktunya sudah mepet ya, dan juga ada beberapa lagu yang belum diputer ya. Nanti kalau misalnya sempat saya antrikan di Jazz Music ya, pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah WA dan juga lewat line telepon ya. Terima kasih dan maaf jika saya ada salah kata ya pendengar. Terima kasih sudah bergabung. Saya Hanan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Ruang Rindu besok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal, selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucuk lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandangnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Persatu Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, membawakan acara-acara sepanjang hari ini Senin 21 September 2026. Dari Jalan Tuan Mansari 51 Surakarta kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Rosatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali hadir kami dalam program Surakarta Pagi Ini dari Rosatu Surakarta, dari 101 FM dan 96,8 FM. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026, saya Aditya Wardana menemani Anda hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi, topik bahasan menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda pagi ini. Mengawali perjumpaan kita pagi ini, terlebih dahulu kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Ar-Ra'd ayat 12 hingga 24. Dilanjutkan ceramah rohani agama Islam disampaikan Ustadz Dwi Jatmiko MPD dengan judul Jaga Ikhtiar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Beliau adalah guru dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Baik, pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.
1: Lahu da'watul haq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

0: ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala

untuk menjadi manusia yang baik harus mampu untuk meluruskan niat, mampu menyempurnakan ikhtiar, dan mampu pasrah. Sebelum kita bahas jaga ikhtiar, kita kasih pantun pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Daun salam, daun nanas yang jawab salam, semoga hutangnya cepat lunas, depositonya bertambah, cepat haji, cepat umroh, sehat, bagas waras, tanpa obat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa shifaan min kulli da'in wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal soleh yang diterima, dan sembuh dari segala penyakit. Allahumma amin. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kanal inspirasi dan informasi. Salawat dan salam untuk baginda kita, sinten niku pendengar Radio Pro 1, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan siraman rohani Islam ini di RRI Pro 1 Surakarta mendapatkan berkah, berkah, berkah dan barokah. Barokahnya apa? Barokahnya sukses dunia, sukses akhirat. Semoga bisa cepat pergi haji, cepat pergi umroh, biar ziarah makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat kelak insya Allah dapat syafaatnya. Allahumma amin. Ya minimal kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, kita coba latihan terus baca, baca apa? Baca talbiyah.

Mudah-mudahan dengan kita selalu membaca talbiyah, insya Allah segera dipanggil Allah. Alhamdulillah pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kanal inspirasi dan informasi. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Allah yang Maha Kuasa. Siapapun yang mendengarkan siraman rohani Islam ini, hidupnya tambah sehat. Sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehat ekonominya, sehat tanpa obat. Seger waras, ambiar penyakitnya. Lupakan hutang tapi tetap bayar. Lupakan mantan, yang penting kantongnya sehat. Tambah kuat, tambah barokah. Barokahnya apa? Mudah-mudahan istiqomah mendengarkan siraman rohani Islam ini. Siapapun yang belum punya keturunan, segera dapat keturunan hamil di tengah jalan. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Yang punya hutang piutang segera terlunaskan. Yang masih jomblo-jomblo segera didekatkan jodohnya. Yang meninggalkan kita semua diampuni Allah. Terutama yang duda-duda, yang janda-janda segera didekatkan jodohnya. Jodohnya yang kaya raya, yang honeymoon di Mekah dan Madinah. Yang meninggalkan kita semua insya Allah dimasukkan di surganya Allah. Yang anak-anaknya kurang soleh semoga segera baik jadi anak yang soleh dan solehah. Yang keluarganya kurang baik menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kenapa siraman rohani Islam ini kita awali dengan berdoa? Karena ad-doa umukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ya Allah, ya Karim, ampuni dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari sifat dengki, sifat riya, sifat cinta dunia. Ampuni dosa kedua orang tua kami, mertua dan orang tua, dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta yang sedang diuji dengan sakit. Mudahkan urusan orang yang sedang kesulitan ekonomi. Lunasi hutang-hutang saudara kami yang sudah menumpuk. Pokoknya kami ya Allah selalu berdoa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, pagi ini ada WA yang masuk, ada pertanyaan. Betul atau betul Pak Ustadz, manusia ini kadang-kadang lucu. Giliran lagi susah, rajin banget curhat di status WhatsApp. Bikin story Instagram, keliling TikTok, tapi giliran disuruh sabar dan ikhtiar yang benar, malah nyalahin takdir. Kalau punya WA, saran saya untuk wausan Al-Quran. Nah kadang ini pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ngapain baca Quran Ustaz, wong saya belum bisa baca. Belajar, belajar, belajar, belajar. Ngaji, ngaji, ngaji. Kenapa? Waktu itu berputar pendengar Radio Pro 1. Waktu itu berputar 2 jam, waktu itu berputar 3 jam sehari semalam. Kalau pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta cuma rebahan sambil nunggu durian runtuh dari langit, ya sampai kiamat tukang kredit panci bakal nongkrong di depan pagar rumah panjenengan semua. Makanya pendengar Radio Pro 1, Islam itu apa? Islam itu mengajarkan keseimbangan.
mutlak antara tawakal dan ikhtiar. Jangan dipisah-pisah kayak orang patah hati. Maka solusinya tentang resep hidup, kalau hidup kita ingin diurus oleh Allah, maka jaga ikhtiar. Jaga ikhtiarnya satu, hati harus tulus. Dua, ibadah harus bagus. Tiga, hidup harus lurus. Karena sehari semalam kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, tunjukilah kami jalan yang benar. Maka jaga ikhtiar itu. Yang keempat, ikhtiar harus serius. Dan yang kelima, tobat terus menerus. Perhatikan ini, poin keempat pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Ikhtiar harus serius. Kalau bayangkan ini pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Kalau waktu bayi dulu kita enggak punya tenaga, enggak punya ilmu, enggak punya rezeki. Rezeki kita datangnya sendiri lewat air susu ibu alias ASI. Tanpa kita capek-capek kerja. Tapi makin kita dewasa, makin berjarak, kita diberi akal, kita diberi fisik. Supaya apa? Fisik kita supaya ikhtiar menjemput rezeki itu berubah menjadi amal soleh. Pokoknya kita selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Setuju? Masuk? Masuk. Jadi apa pendengar Radio Pro 1 dalam pesan siraman rohani Islam kali ini? Jangan takut, tapi takutlah kalau kita tidak mendapat keberkahan dari jatah rezeki yang ada. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tawakal, yang paling yakin hadirnya Allah pun memberikan contoh ikhtiar yang paling paripurna. Kita bisa membaca sejarah, misalnya saat perang Uhud, Rasul memakai baju besi dua lapis dan memakai helm. Padahal Rasul tahu Allah yang melindungi. Kita lihat sejarah lagi, Siti Hajar bolak-balik sa'i dari Safa ke Marwah. Dengan ikhtiar total sampai akhirnya Allah pancarkan air zam-zam. Ikhtiar kita bukan untuk memaksa atau mengatur Allah, melainkan wujud ibadah dan amal soleh kita kepada Allah. Maka kalau kita bicara soal himpitan hidup, soal kesusahan hidup, Allah subhanahu wa ta'ala sudah membocorkan resep utamanya. Kita lihat nih pendengar Radio Pro 1. Kita lihat Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5 sampai ayat ke-6. Fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena fa'inna sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi apa pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta? Kalau kita bedah secara ilmiah, kita bedah secara mendalam lewat pandangan pakar tafsir Nusantara kita, yaitu Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ada rahasia luar biasa dari ayat ini. Perhatikan pendengar Radio Pro 1, perhatikan baik-baik. Allah menggunakan kata ma'a, artinya apa? Beserta atau bersama. Bukan ba'da, sesudah. Artinya apa pendengar Radio Pro 1? Artinya kemudahan itu tidak datang nanti setelah kesulitan selesai sepenuhnya.
melainkan kemudahan itu sudah membersamai atau hadir di dalam kesulitan itu sendiri. Di tengah himpitan masalah ekonomi, anak rewel, bos galak di kantor, selalu ada jalan keluar kalau kita positif thinking. Jadi insya Allah akan ada jalan keluar yang melekat jika kita jeli melihatnya dengan mata hati, dengan mata keimanan. Mengapa ayat ini diulang dua kali pendengar Radio Pro 1? Dalam kaidah bahasa Arab, pengulangan kalimat positif bukan kalimat negatif menunjukkan penegasan yang sangat kuat. Para ahli tafsir menegaskan bahwa satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Potensi kemudahan dari Allah itu jauh lebih besar, lebih gede, lebih luas, dan lebih dominan daripada ujian yang sedang kita pikul. Jadi kenapa kita harus stres berlebihan? Kenapa harus pusing sampai mau copot kepala? Nah, agar ikhtiar lahiriah kita bernilai di sisi Allah, tidak salah arah, tidak salah kaprah, ikhtiar fisik yang serius itu harus dikawal ketat dengan ikhtiar batiniah. Yani ikhtiar menjaga hati agar senantiasa bersih. Kebersihan hati adalah kunci. Kunci apa pendengar Radio Pro 1? Kunci utama keselamatan manusia insya Allah di dunia dan di akhirat. Coba bayangkan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Hati yang kotor karena dengki, karena riak, karena ujub dan cinta dunia yang berlebihan akan membuat akal sehat menjadi tumpul dan niat amal menjadi rusak. Bagaimana kalau ada pertanyaan cara membersihkan hati ini? Para ulama, para guru kita mengajarkan bahwa hati ibarat cermin. Kalau cermin itu jarang dibersihkan dari debu kemaksiatan, maka pantulan cahaya ilahi tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, menjaga ikhtiar, menjaga membersihkan hati harus dilakukan secara istiqamah melalui muhasabah via introspeksi diri. Memperbanyak zikir dan tobat terus menerus. Misalnya zikir Subhanallah, Maha Suci Allah, Walhamdulillah.

Akbar, Allah yang maha besar. Ketika hati bersih dan ikhtiar serius, waktu 2 jam ke depan dalam mencari rezeki atau mengurus keluarga akan terasa ringan. Ringan, ringan, ringan, ringan ya Allah. Karena apa? Karena dilandasi ketulusan murni hanya karena Allah. Maka kalau pekerjaan kita biar gampang, biar tenang, niatkan kerja kita untuk ibadah. Niatkan dakwah kita untuk ibadah. Kenapa?

tahun. Nanti dilihat Quran surah Az-Zariyat ayat 56. 56 ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan aku Allah tidak menciptakan jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'buduni, agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi mendengar Radio Pro 1, yang namanya ibadah harus dijaga, yang namanya ikhtiar harus dijaga. Sholat kita jaga, puasa sunnah kita jaga, sujud kita di keheningan malam hari kita jaga. Saat dada kita terasa sesak oleh urusan dunia, saat pundak kita terasa berat memikul beban kehidupan, kemana lagi kalau kita tidak bersandar selain kepada Allah. Ya, maka kita nikmati sholat kita, kita nikmati belajar kita. Makanya pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, di tengah kesibukan hidup yang berputar selama 24 jam ke depan ini, hati kita yang sering gampang oleng, gampang baperan, gampang emosi di jalan raya, maka harus kita obati. Setuju? Setuju. Obatnya para ulama sudah mewariskan resep penenang jiwa. Sangat masyhur obat hati ada 5 perkaranya. Yuk kita bersenandung biar kita ceria pagi hari ini. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kanal inspirasi dan informasi. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Sudahkah pendengar Radio Pro 1 rutin ba'da maghrib baca Quran dan artinya? Alif lam mim. Alif lam mim, tiga huruf berarti 30 kebajikan. Yang kedua, sholat malam. Sudahkah kita melaksanakan sholat tahajud? Sudahkah kita berkumpul dengan orang soleh? Sudahkah kita perbanyak berpuasa sunnah? Sudahkah kita zikir malam? Sudahkah hari ini kita berbagi, peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem? Maka agar sampah-sampah itu tidak berbahaya, maka kita harus memisahkan mana organik, mana anorganik. Maka obat hati kita buka Quran surah Yunus ayat 57. Agar tetangga kita beli kulkas, hati kita tidak panas, ya. Oke, kita buka suratnya.

Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Kita artikan ya. Ya ayuha, ya wahe. Ya ayuha itu kalimat nida, artinya wahe. Annasu manusia, qad sesungguhnya ja'atkum telah datang kepadamu mau'izah pelajaran min dari rabbikum Tuhanmu, wasifaun dan penyembuh lima fisudur bagi penyakit-penyakit yang berada fisuduru di dalam hati, wahudan dan petunjuk, warahmah dan rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita pelajari dengan mendalam, deep learning, maka pertama baca Al-Quran dan maknanya. Jangan cuma, mohon maaf, habis nikah dipajang di lemari, tengah rumah berdebu. Giliran mau 7 bulanan baru diturunin, baca, pahami, amalkan. Yang kedua, sholat malam dirikanlah, bangun 1/3 malam, wudhu dalam keadaan dingin, curhat sama Allah, nangis terseduh-seduh di atas sajadah. Jangan malah menangisin drakor semalam suntuk. Drakor itu drama Korea, pendengar Radio Pro 1, dracin apalagi drama Cina. Nah, penting itu. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Jangan nongkrong mulu sama geng yang kerjasamanya cuma ghibah, ghibah online, pamer harta, dan menghabiskan waktu sia-sia. Yang keempat, perbanyak puasa sunnah. Biar nafsunya jinak, enggak gampang marah-marah, klakson-klaksonan di lampu merah. Mungkin tetot-tetot-tetot-tetot. Kelima, zikir malam, perpanjanglah basai lidah kita dengan

Allahu Akbar. Tolong dicatat di handphone kita masing-masing. Jangan cuma manggut-manggut, tapi nanti pas sinyal HP hilang, ilmunya ikut hilang entah kemana. Apalagi buat pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang punya kerinduan besar, yang tiap hari dengerin orang pulang umroh, pulang haji, terus iri di media sosial. Kapan ya saya bisa pulang, bisa kembali ke Baitullah? Kapan ya saya bisa cium Hajar Aswad? Makanya yuk kita renungi sejenak panggilan agung itu. Bayangkan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta lagi pakai pakaian ihram putih-putih melangkah ke tanah suci, memenuhi panggilan Allah sambil bersuara lirih melantunkan talbiyah.

Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, sungguh segala puji, segala nikmat, segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Masya Allah, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Makanya kalau mau ke sana, ikhtiarnya diseriusi, hatinya dibersihkan. 2 jam ke depan ini kerjanya yang benar, niatkan karena Allah, cari rezeki yang halal, yang thayyib ya. Jangan suka ngambil hak orang lain, jangan curang dalam timbangan. Mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta ya, jangan menyerah. Seringkali kita merasa udah mau nyerah, Allah justru lagi nyiapin plot twist ya terindah yang gak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Ibarat semut yang sanggup bawa beban berkali-kali lipat dari tubuhnya. Kita pun pasti dikasih kekuatan. La haula wa la quwwata illa billah. Karena janji Allah, ya kalau kita mau menyimpulkan Quran Surah Asy-Syarah ayat 5-6 itu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tugas kita sekarang cuma satu, pendengar Radio Pro 1, terus ikhtiar. Kalau kita sakit, terus berusaha, sabar dan husnudzon, biar Allah yang atur ending bahagianya. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, apalagi kalau hati kita sedang sakit, maka kita harus perbanyak, ya, perbanyak untuk kita selalu berbahagia. Ya, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ayo terus-terus berusaha jaga ikhtiar, jaga sholat kita. Jaga sholat kita. Jadi pendengar Radio Pro 1, kita dalam hidup ini harus mencari wasilah. Karena penting sekali kalau kita mau belajar Al-Quran ya. Mau belajar Al-Quran, penting sekali kita itu hidup harus mencari wasilah. Cari cara biar kita itu hidupnya insya Allah dipermudah. Itu penting. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtahu ilahil wasilah. Jadi wasilah itu ada ayatnya, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Agar kita itu sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Jadi yang namanya kita mau umroh, mau haji, kita itu harus berusaha. Ya. Harus berusaha. Insya Allah dengan ikhtiar yang kuat, insya Allah hidup kita akan sukses. Itu pasti janjinya Allah. Maka kalau kita punya Al-Quran, ya kita baca. Karena Al-Quran itu kumpulan surat-surat cinta, penuh dengan bahasa cinta dari Allah kepada hamba-hambanya. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, jangan sedih. Harus optimis, harus semangat, karena di balik semua ujian itu ada hal yang terbaik untuk kita. Bayangkan seekor burung kecil yang terbang keluar dari sarangnya di pagi hari yang dingin. Burung ini tidak punya lumbung untuk menyimpan makanan. Ia tidak punya ijazah untuk melamar pekerjaan. Dan burung tidak memiliki kepastian apa yang burung makan hari ini. Namun burung tidak berdiam diri di dalam sarangnya. Burung mengepakkan sayapnya terbang menyusuri dahan, mencari biji-bijian atau serangga di tengah luasnya bumi Allah. Burung berikhtiar dengan segenap kemampuannya yang terbatas. Dan tahukah kita pendengar Radio Pro 1 apa yang terjadi di sore harinya? Burung kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang, membawa makanan untuk anak-anaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Jaga ikhtiar,
sekuat tenaga dohiron wa batinan. Assalamualaikum.

Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Dari Jalan Utara Masalah 51 Surakarta, inilah Warta Pagi di Surakarta.
1: Solo ini sudah kota cashless ya. Kemarin dari pengayuh becak juga sudah bisa mulai dengan cashless. Nah ini terakhir di Jukir ini, yang jadi tantangan bersama memastikan tidak ada pungli melebihi tarif.
2: Tersangka S ini menawarkan kerjasama imbal hasil atau keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dikontrakkan atau dikerjasamakan.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Seorang guru perempuan berinisial S, 54 tahun, asal Mojokerto, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan modus investasi bodong. Seorang warga Solo mengalami kerugian 1,2 miliar rupiah setelah tergiur keuntungan yang dijanjikan tersangka.
2: Uang yang sudah ditransfer itu totalnya 1 miliar 203 juta rupiah.
3: Kasus investasi bodong menjerat seorang guru asal Mojokerto berinisial S, 54 tahun, setelah warga Solo mengalami kerugian 1,2 miliar rupiah. Korban Romli, 49 tahun, warga Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Surakarta. Wakapolresta Surakarta AKBP Heruiko Wibowo mengatakan, tersangka menawarkan kerjasama pengadaan barang dengan keuntungan 18%. Korban kemudian mentransfer uang secara bertahap hingga total 1,203 miliar rupiah.
2: Korban saudara R ini melakukan kerjasama dengan tersangka S. Tersangka S ini menawarkan kerjasama imbal hasil atau keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dikontrakkan atau dikerjasamakan. Sehingga korban ini tergiur dengan keuntungan tadi yang 18% tadi, sehingga mau menginvestasikan uangnya kepada pelaku atau tersangka. Sehingga dari beberapa uang yang sudah ditransfer itu totalnya 1 miliar 203 juta rupiah.
3: Heru mengatakan penawaran dilakukan sebanyak 4 kali. Transaksi pertama sebesar 300 juta, kemudian 320 juta, lalu 283 juta, dan yang terakhir 300 juta rupiah. Saat jatuh tempo, korban menagih modal beserta keuntungan yang dijanjikan. Namun, uang tersebut tidak diterima, sehingga korban melaporkan perkara tersebut kepada polisi. Kasat Reskrim Polresta Surakarta, Kompol Dery Eko Setiawan mengatakan, korban percaya kepada tersangka karena yang bersangkutan berstatus sebagai guru di Yayasan Taman Siswa. Kondisi tersebut

0: membuat korban bersedia menanamkan uangnya.
1: Jadi karena yang bersangkutan tersangka ini bekerja di Yayasan Taman Siswa dan bekerja sebagai guru, makanya korban percaya dan mau untuk investasi, apalagi keuntungan yang dijanjikan sebesar 18%. Jadi karena tergiur keuntungan dan percaya bahwa yang bersangkutan memang bekerja sebagai di yayasan tersebut, makanya korban percaya sehingga mau untuk menanamkan uangnya sebesar 1,2 M.
0: Polisi mengamankan satu unit telepon seluler, satu stempel, dan satu bendel dokumen kerjasama sebagai barang bukti. Penyidik masih mendalami penggunaan uang korban, serta kemungkinan adanya korban lain. Tersangka dijerat pasal 492 KUHP atau pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Koleksi fosil dinosaurus di Museum Tahir Solo yang saat ini dipinjam dari museum di China akan dikembalikan setelah masa peminjaman 6 bulan berakhir. Pemkot Surakarta menyiapkan pembahasan penggantian koleksi serta pengelolaan museum ke depan.
3: Fosil dinosaurus yang dipinjam dari museum di Cina itu kan masanya hanya 6 bulan.
4: Koleksi fosil dinosaurus di Museum Tahir Solo yang saat ini dipinjam dari museum di Cina akan dikembalikan setelah masa peminjaman selama 6 bulan berakhir. Pemkot Surakarta bersama Tahir Foundation membahas keberlanjutan koleksi sekaligus pengelolaan museum ke depan. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono mengatakan, Pemkot Solo juga diminta menyiapkan sumber daya manusia untuk mengikuti proses transfer pengetahuan dari Tahir Foundation. Pembahasan juga mencakup koleksi fosil dinosaurus yang masa peminjamannya terbatas.
3: Fosil dinosaurus yang dipinjam dari museum di Cina itu kan masanya hanya 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan itu selesai, nanti bagaimana penggantian dari fosil aslinya itu. Jadi seperti itu. Ya kita hanya bicara ke depan, Tahir berharap transfer antara Yayasan Tahir ke Pemkot berjalan dengan baik, sehingga nanti pengelolaan museum ini bisa tetap sesuai dengan standar yang sudah dibangun sekarang ini.
4: Dikatakan Budi Murtono, fosil asli tersebut harus dikembalikan ke Cina setelah masa peminjaman berakhir. Tahir Foundation selanjutnya menawarkan kerjasama dengan museum lain yang berada dalam jaringan mereka untuk menghadirkan koleksi berikutnya.
3: Mereka menawarkan, kan museum itu kan punya jaringan kan, punya jaringan apa museum-museum lain, itu nanti akan ditawarkan kerjasama dengan museum-museum yang lainnya. Kalau terkait dengan fosil asli tadi masih jadi pertimbangan, karena apa fosil yang asli ini kan harus dikembalikan dahulu ke negara Cina sana.
4: Ia mengatakan rencana penggantian koleksi masih dalam pembahasan, termasuk kemungkinan kerjasama dengan museum lain. Pemkot Solo berharap proses tersebut dapat menjaga keberlanjutan koleksi Museum Tahir setelah masa peminjaman fosil berakhir. Budi menambahkan, antusiasme masyarakat mengunjungi Museum Tahir masih cukup tinggi, dengan jumlah pengunjung pada akhir pekan disebut mencapai sekitar 2.000 orang, dan hari biasa sekitar 500 hingga 1.000 pengunjung. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayahnya. Salah satunya dengan melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah dengan menggunakan dana bantuan revitalisasi pemerintah pusat yang sudah turun.
5: Kita terus mendorong untuk kemajuan pendidikan atau mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Boyolali.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayahnya. Komitmen ini dibuktikan dengan cairnya alokasi bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang langsung diturunkan untuk proses pembenahan dan pembangunan gedung-gedung sekolah. Hingga saat ini tercatat anggaran senilai Rp79 miliar rupiah telah cair untuk 126 satuan pendidikan di Boyolali, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, hingga SMP baik negeri maupun swasta. Selain itu, terdapat 73 satuan pendidikan lainnya yang sedang menyelesaikan proses administrasi untuk tahap pencairan berikutnya, sehingga total ada 199 sekolah yang masuk dalam program revitalisasi tahun ini. Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung alokasi revitalisasi di SMP Negeri 2 Juwangi menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Boyolali.
5: Karena kita kemarin juga dapat alokasi untuk revit sekolahan cukup besar di Kabupaten Boyolali, kita terus mendorong untuk kemajuan pendidikan atau mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Boyolali.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro menjelaskan secara rinci terkait besaran anggaran dan jumlah sekolah penerima bantuan. Dirinya menekankan seluruh anggaran revitalisasi ini murni bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan.
7: Di SMP Juwangi sendiri mendapatkan revitalisasi dengan nilai kisaran 608 juta. Dan di Boyolali ini sampai dengan detik ini, itu program revitalisasi yang sudah cair senilai 79 miliar. Kemudian untuk dengan jumlah 126 satuan pendidikan dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, baik negeri maupun swasta. Kemudian yang sudah dipastikan juga mendapatkan revitalisasi masih dalam proses penyelesaian administrasi ini ada 73. Di total ada 199 satuan pendidikan di Kabupaten Boyolali.
6: Dengan adanya bantuan dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat ini, diharapkan mutu pendidikan dan semangat belajar para siswa terus meningkat, sehingga mampu menciptakan generasi muda yang pintar dan berdaya saing. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, materi keselamatan berlalu lintas masuk kurikulum SMP di Kabupaten Sragen. Sebelum materi tersebut terlaksana, dilakukan pelatihan Training of Trainers, TOT, bagi para guru kurikuler SMP se-Kabupaten Sragen.
8: Kurikulum pendidikan lalu lintas ini supaya diintegrasikan dalam kurikulum sekolah ini merupakan ambisi saya, Bu. Bisa dibilang ini pilot project seluruh Indonesia baru di Polres Sragen.
9: Keselamatan berlalu lintas kini resmi masuk dalam kurikulum pendidikan tingkat sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Sragen. Langkah itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Kepolisian Resor Polres Sragen bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen. Kerjasama itu menjadi terobosan baru dalam menanamkan kesadaran serta berbudaya tertib lalu lintas sejak dini bagi para generasi muda. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsuindiasari menegaskan bahwa upaya menciptakan keselamatan di jalan raya tidak hanya cukup mengandalkan penegakan hukum semata. Pendidikan karakter sejak usia sekolah menjadi kunci utama pembentukan perilaku pengguna jalan yang disiplin. Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan materi keselamatan yang diajarkan tidak terbatas pada pengenalan rambu lalu lintas, melainkan mencakup penggunaan perlengkapan keselamatan, pemahaman risiko berkendara, hingga etika menghormati sesama pengguna jalan.
8: Saya memiliki ide atau pemikiran kenapa penting pendidikan berlalu lintas ini harus mulai dipikirkan untuk masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah. Kita ini mulai dari dalam kandungan sampai dengan jenazah tidak lepas dari lalu lintas. Ibu hamil di jalan punya resiko. Bayi yang dalam kandungan kan berarti punya resiko juga terkait masalah keselamatan berlalu lintas. Termasuk jenazah itu mau dari rumah duka ke pemakaman berlalu lintas. Apalagi usia-usia aktif. Ketika melek mata, bangun tidur, keluar dari rumah sudah berlalu lintas. Meskipun hanya sebagai pejalan kaki di trotoar. Artinya, pendidikan lalu lintas ini pendidikan yang penting untuk ditanamkan secara dini dan harus betul-betul diinternalisasi kepada seluruh masyarakat kita.
9: Skema program itu diawali dengan pembentukan tim penyusunan materi ajar, dilanjutkan dengan pelatihan Training of Trainer TOT bagi para guru kurikulum SMP Kabupaten Sragen. Melalui TOT tersebut, para guru diharapkan menjadi motor penggerak edukasi keselamatan di sekolah masing-masing. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Purwanti MPD melalui Sekretaris Distrikbud Sragen Sukesno. Menurutnya, pendidikan keselamatan merupakan kebutuhan mendesak mengingat banyaknya aktivitas anak usia sekolah yang menggunakan kendaraan di jalan raya.
10: Polres Sragen menandatangani MOU terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Implementasinya diterapkan di SMP lebih dahulu dengan pertimbangan memang SMP yang dalam tanda petik memang banyak menggunakan berlalu lintas terutama kendaraan bermotor.
9: Sebagai informasi, penandatanganan perjanjian kerjasama telah berlangsung di Hall Sipara Mapolres Sragen pada Senin 14 September lalu. Kegiatan itu turut dihadiri pejabat utama Polres Sragen, jajaran Disdikbud Sragen, serta para kepala SMP negeri maupun swasta sekecamatan Sragen Kota dan Kabupaten Sragen. Melalui integrasi kurikulum itu diharapkan budaya tertib lalu lintas dapat tumbuh dari ruang kelas hingga menjadi kebiasaan nyata di jalan raya. Dari Surakarta, Melutisan melaporkan.
11: Fokus hari ini.
2: Pemerintah Kota Surakarta bersama Dinas Perhubungan secara resmi meluncurkan seragam baru juru parkir dan pembayaran non-tunai. Peresmian ini diadakan bersamaan dengan momentum Hari Perhubungan Nasional 2026.
12: Memastikan masyarakat terlayani dengan baik, karena kita Solo ini sudah untuk kota cashless ya.
6: Momentum Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 di Kota Surakarta diwarnai langkah bertahap perbaikan pelayanan publik. Berlokasi di kantor Dinas Perhubungan, Pemkot Surakarta resmi meluncurkan pembaruan seragam petugas parkir serta pengenalan pembayaran retribusi parkir non-tunai. Tahap awal penerapan difokuskan pada 4 ruas jalan protokol utama zona B, yakni Jalan Slamet Riyadi, Jalan Gatot Subroto, Jalan Tengku Umar, dan Jalan Dr. Rajiman. Digitalisasi ini dihadirkan untuk memberikan kepastian tarif, mencegah potensi pungutan liar, serta memudahkan masyarakat yang gemar bertransaksi cashless. Ditemui di lokasi, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan pentingnya sistem digitalisasi ini untuk memangkas persoalan kembalian dan transparansi pembagian retribusi daerah.
12: Permintaan masyarakat yang sudah sangat-sangat tinggi dan mengurangi kebocoran dan memastikan masyarakat terlayani dengan baik, karena kita Solo ini sudah untuk kota cashless ya. Kemarin dari Pengayuh Becak juga sudah bisa mulai dengan cashless. Nah, ini terakhir di Jukir ini menjadi tantangan bersama memastikan tidak ada pungli melebihi tarif. Jadi kalau dengan adanya digitalisasi tidak ada lagi tidak disusui atau tidak ada kembalian, tetapi angkanya bisa fix dan pemasukannya masyarakat tahu ini uangnya kemana, itu akan tahu.
6: Meski sistem non-tunai telah disediakan, Pemkot Surakarta menegaskan bahwa pembayaran secara tunai masih tetap berlaku. Pelaksanaan secara bertahap ini dilakukan untuk menyesuaikan kebiasaan warga serta melengkapi kesiapan perangkat. Guna menjamin efektivitas di lapangan, Dinas Perhubungan Kota Surakarta terus mendata serta melatih ratusan juru parkir agar tidak canggung mengoperasikan perangkat digital. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufik Muhammad, menjelaskan bahwa kemudahan transaksi menjadi prioritas utama pelayanan.
13: Ini kan temanya, tujuan kita kan memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan akses pembayaran parkir. Kalau parkirnya masih manual, ini kan sesuai aduan yang masuk ke Dishub diulas, itu kan rata-rata terkait dengan, saya sampaikan tadi ya, parkirnya 3.000, kayak 2.000, rada dijujul, 5.000 dijujuli. Tapi dengan adanya pilihan pembayaran, itu nanti kan kita masih cash bisa, QRIS bisa. Tapi masyarakat yang mau menggunakan QRIS, berarti sudah ada pilihan pembayaran. Jadi kalau bayar 3.000, klik, kan sudah langsung terkunci angkanya di angka 3.000.
6: Dengan dimulainya transformasi bertahap ini, pelayanan parkir di Kota Surakarta diharapkan menjadi semakin tertib, transparan, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. RRI Surakarta juga Putra melaporkan.
2: Pemerintah Kota Solo resmi meluncurkan pembayaran parkir non-tunai berbasis QRIS demi meningkatkan transparansi pendapatan daerah dan mencegah kebocoran. Langkah digitalisasi ini memberi kemudahan bagi masyarakat, tapi butuh pengawasan ketat, komitmen para juru parkir, serta konsistensi penegakan aturan agar kegagalan sistem serupa di masa lalu tidak kembali terulang. Berikut komentar pagi ini disampaikan oleh Mulato Isaan.
14: Selamat pagi pendengar. Langkah Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Solo yang resmi menerapkan sistem pembayaran parkir non-tunai berbasis QRIS patut kita apresiasi. Di tengah gaya hidup masyarakat kota yang sudah sangat cashless, keputusan Wali Kota Solo Respati Ardi untuk merespon kebutuhan publik ini adalah angin segar. Tidak ada lagi drama uang kembalian atau repot mencari uang kecil, sehingga cukup scan, bayar, dan selesai. Tahap awal difokuskan di jalan protokol, yakni Jalan Slamet Riyadi, Jalan Gatot Subroto, Jalan Tengku Umar, dan Jalan Dr. Rajiman. Semestinya juga diterapkan di kawasan wisata, mengingat kerap terjadi penarikan parkir ugal-ugalan oleh oknum jukir. Secara teknis dan administratif, inovasi ini memberikan manfaat ganda. Bagi masyarakat, prosesnya praktis dan transparan. Sementara bagi pemerintah Kota Solo, pembayaran digital langsung menjamin split payment otomatis 40% masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah PAD dan 60% ke pengelola parkir. Uang pembayaran tidak lagi mengendap lama di kantong individu, melainkan langsung tercatat secara akuntabel. Namun mari kita bersikap realistis dan mengingat sejarah. Sekitar satu dekade lalu, Solo pernah meluncurkan inovasi serupa di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Singosaren Plaza. Hasilnya, sistem tersebut layaknya kereta mogok di tengah jalan. Masalah utamanya kerap kali bukan pada teknologi, melainkan kesiapan dan komitmen para juru parkir atau jukir di lapangan yang merasa kerepotan menggunakan alat atau bahkan enggan terikat sistem transparan. Agar inovasi kali ini tidak mengulang kegagalan masa lalu, ada 3 faktor krusial yang harus diperhatikan oleh pelaksana, yakni komitmen dan edukasi cukir. Meliputi pelatihan yang dilakukan di sub tidak boleh hanya sekadar formalitas awal. Cukir perlu dipastikan benar-benar nyaman dan mau menawarkan opsi kris kepada pengguna jasa parkir. Yang kedua, pengawasan ketat di titik rawan. Karena penerapan kris ini harus menyasar wilayah-wilayah krusial dan destinasi wisata seperti area Masjid Syekh Zayed yang kerap diterpa keluhan tarif ngeprok. Yang ketiga adalah ketegasan penegakan hukum. Keterlibatan Satgas Anti Pungli atau gabungan TNI Polri serta Satpol PP maupun kejaksaan serta hotline aduan masyarakat harus benar-benar berfungsi aktif. Pembinaan dan sanksi tegas juga wajib berjalan secara paralel. Penerapan berkesinambungan dan bertahap di jalan-jalan protokol hingga target tahun depan adalah langkah realistis. Digitalisasi parkir Solo bukan sekadar tentang kemajuan teknologi, tetapi tentang transparansi, keadilan pendapatan daerah, serta kenyamanan masyarakat. Jangan sampai inovasi luar biasa ini kembali mentok hanya karena lemah di tatanan eksekusi lapangan. Sekian komentar.
2: Saudara, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo tadi malam, tim berjuluk Laskar Sambernyowo menang dengan skor telak 7-0.
11: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
15: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambernyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit keempat saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
16: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah pemain-pemain yang di Liga 2 ini. Sehingga secara pribadi melihat level tim-tim yang lain ini belum cukup. Hanya tetap kami syukuri karena kemenangan ini membuktikan kita kembali punya kepercayaan diri untuk menghadapi game ketiga di kandang Persipura.
15: Di sisi lain, tim pelatih juga mengapresiasi atas kedatangan kelompok supporter Pasopati yang menurutnya menjadi penyemangat tersendiri sehingga target kemenangan di laga home dapat tercapai. Sementara itu, perwakilan pemain Alex Vancin mengakui jika laga perdana menjadi penentu dan para pemain mampu menjalankan semua instruksi pelatih sesuai game plan.
17: Untuk penampilan tim, karena nggak terlepas dari apa yang game plan-nya diberikan selama berapa hari kita latihan, bisa dijalankan pada malam hari ini dan mendapatkan hasil yang maksimal hari ini.
15: Pelatih PSBS Biak Miskardi mengakui jika timnya kalah kelas sebab yang tampil di Liga Pegadaian rata-rata pemain muda, beda dengan saat PSBS masih berada di Super League, sehingga wajar jika di 2 laga awal PSBS belum mampu mencetak gol. Di laga pertama juga kalah 0-5 dari Delta Sidoarjo dalam laga pekan pertama yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Pantang menyerah dalam menjalani hidup membuat kehidupan Irut lebih baik dari sebelumnya, meskipun dirinya harus kehilangan istrinya karena memilih pisah di saat kehidupannya sedang sulit, namun tidak membuat laki 35 tahun ini putus asa. Seperti terangkum dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Joko Putro.
18: malah ini mau hampir rencana sih, bismillah aja, mau ke kuliah anak yang pertama.
19: Pantang menyerah dalam menjalani hidup membuat kehidupan Irut lebih baik dari sebelumnya. Meskipun dirinya harus kehilangan istrinya karena memilih pisah di saat kehidupannya sedang sulit, namun tidak membuat lelaki 35 tahun ini putus asa. Irut sebelumnya hanya bekerja serabutan dengan uang yang pas-pasan untuk menghidupi dua anak dan istrinya, hingga ekonomi yang membuat dirinya berpisah dengan wanita yang sudah dinikahinya sejak lama. Di tengah carut-marut kehidupan rumah tangganya, akhirnya lelaki 35 tahun ini mendapatkan pekerjaan menjaga hotel di daerah Slamet Riyadi. Irut menceritakan pekerjaan ini membuatnya senang karena seperti berada di rumah sendiri, meskipun terkadang ada beberapa tamu menginap yang baginya kurang mengenakan. Lelaki asal Wonogiri ini juga menceritakan bahwa atasannya sangat baik kepada karyawannya. Untuk jam kerja dan libur, atasannya juga membebaskan dirinya bersama teman kerjanya mengatur sendiri.
18: Kurang lebih setahun lebih, hampir dua tahun. Yo, kadang kesulitan kalau ada tamu, paling tamu apa rese, kebanyakan rese. Yo kan wis seperti rumah sendiri, Mas. Yo seneng aja. Tapi alhamdulillah kalau di sini enggak ada yang bosan. Soalnya ownernya ini. Alhamdulillah mencukupi. Malah banyak free-nya loh. Jadinya gaji pokok itu kebanyakan utuh, banyak free dari tamu-tamu. Liburnya tinggal kitanya aja. Cuma kan dari anak-anak kalau pas posisi agak, kalau habis liburan kan biasanya sepi. Pasti anak-anak ambil liburan seminggu sekali gantian. Keinginan kitanya sendiri. Tapi kalau misal mau masuk juga nggak apa-apa. Sama Pak Bos nggak apa-apa.
19: Selama satu tahun lebih bekerja menjaga hotel, Irut jarang sekali pulang ke Wonogiri. Sehari-hari dirinya tidur di kamar karyawan yang disediakan pihak hotel. Kedua anaknya sendiri tinggal bersama mantan istrinya. Rasa syukur mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pasti dalam hal status membuat kini hidupnya lebih baik. Dengan gaji yang dirinya terima, Irut kini bisa menabung untuk mempersiapkan pendidikan anak pertamanya ke jenjang bangku kuliah.
18: Malah ini mau hampir rencana sih, bismillah aja, mau ke kuliah anak yang pertama. Pulang paling 3 bulan sekali, apa mungkin hari raya, sebelum hari raya. Kalau hari raya kan full, benernya boleh, cuma nggak enak sama Pak Bos. Daripada cari pojokan kan mending dikerjain anak-anak. Kalau rata-rata dari jam 8 sampai jam 3 udah selesai, habis asar udah selesai.
19: Terkadang hidup memang tidak selalu indah, namun jika disyukuri semua akan terasa sangat baik. Tuhan tidak pernah tidur untuk mereka yang selalu bekerja keras demi menghidupi keluarganya.

Demikian Warta Pagi Surakarta pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkot Surakarta resmi meluncurkan pembaruan seragam petugas parkir serta pengenalan pembayaran retribusi parkir non-tunai. Tahap awal penerapan difokuskan pada 4 ruas jalan protokol utama zona B. Polresta Surakarta menetapkan seorang guru perempuan berinisial S asal Kota Mojokerto, Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Saya Aditya Warana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Persatu Surakarta kali informasi dan inspirasi yang masih bersama kami dalam program Surakarta pagi ini. Saya nggak sendirian, ada Lutfan, ada Lutfi, Lutfan dan Husni, teman-teman magang dari Universitas UPN Yogyakarta dan juga IAIN Surakarta, benar ya? Seperti itu. Sama Pak Gono juga nanti hadir untuk menemani Anda pagi ini. Sesaat lagi kita akan hadirkan informasi yang terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok pagi ini dari dua pasar yang berbeda. Ada Pak Parimen dari Pasar Nusuan dan juga nanti kita upayakan bisa terhubung dengan Pak Ali Purnomo dari Pasar Boyolali Kota. Satu single dari Malini dan juga NMES, Anugerah Terindah dan Mencintaimu. Saya punya single lagu dari Juicy Lucy, walaupun kemarin sempat ada perdebatan ya. Lantas

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Persatu Surakarta kali informasi dan inspirasi kami saat ini terhubung dengan Pak Parimin dari Pasar Nusukan Solo. Kami akan mencoba mengetahui seperti apa harga-harga kebutuhan pokok pagi ini di hari Senin tanggal 21 September 2026. Apakah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan? Kemudian apakah juga ada stok-stok yang mungkin memang sudah mulai gampang dicari atau memang stabil? Saat ini tersambung dengan Pak Parimin. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, Kak.
0: Baik, Pak Parimin, kita mau cek nih harga kebutuhan pokok pagi ini. Seperti apa?
1: Ya. Kopi saya taruh meja saya.
0: Kopinya diselehke ya, Pak, ya berarti ya. Silakan Pak Parimin.
1: Ya. Saya awali dari cuaca Pasar Nusukan ini cerah, tidak dingin, tidak panas, sedang ini cuaca ya. Terus saya awali dari harga cabai ya, Kak ya.
0: Iya, silakan Pak Parimin.
1: Cabai besar merah harganya Rp30.000. Terus cabai seret merah namanya rawit merah, cabai seret itu Rp60.000.
0: Iya.
1: Terus rawit yang putih itu Rp35.000. Terus cabai tampar buat sambal ayam geprek itu Rp45.000. Terus cabai hijau besar adalah Rp30.000. Terus yang terakhir cabai hijau botol buat lalapan itu Rp40.000. Jadi tentang cabai ya
0: sedang ini Pak ya.
1: Sedang. Masuk gula pasir kan?
0: Iya.
1: Gula pasir per kilo Rp18.000. Terus gulaku masih stabil Rp19.000. Yang merek Rosgren Rp18.500. Sekarang masuk tepung ya, Kak. Tepung murah Rp9.000, segitiga dan cokro itu Rp12.000 sama. Masuk kacang.
0: Iya.
1: Kacang tanah per kilo, wah, mahal nih kacang tanah. Per kilo Rp44 itu per kilo kacang tanah.
0: Oke, ada kenaikan nih, Pak ya?
1: Iya. Terus kacang hijau yang super buat bubur kacang hijau itu Rp34. Terus kedelai putih buat bahan tahu dan tempe itu naik sedikit Rp13.000. Ya, 12,5 naik sedikit Rp13.000.
0: Oke.
1: Terus ya ini saya tetap luar kota lagi.
0: Oh, baik.
1: Peralatan siap langsung saya meluncur di Delanggu, Kak.
0: Delanggu, kita cek harga beras Delanggu nih.
1: Raja lele Rp18.500 naik sedikit nih. Yang Raja C4 ya Rp16.500 sih. Raja C4 super itu. C4 biasa Rp15, yang paling ringan Rp14.5 itu lah.
0: Oke. Baik.
1: Balik arah, Kak. Ke Karang Pandan. Di sana ada merik wangi per kilo Rp18.5 ya, sama lele. Ya. Terus mampir kopi klotok dan kepok itu di sana sarapan.
0: Baik.
1: Sama yang mirip saja sana, Kak. Wah, senang murah meriah, warak mulih.
0: Baik.
1: Sampai Solo lagi, Kak. Ini gula pasir, Kak. Minyak goreng, Kak. Minyak goreng per kilo Rp21 curah. Okay. Terus yang bermerek biasa Sanko dan Bimoli itu per liter Rp24, yang 2 literan itu Rp46. Sekarang masuk Brambang dan Bawang ya, Kak.
0: Baik.
1: Brambang merah per kilo Rp30, bawang putih per kilo Rp37 kating. Sekarang masuk brambang bombay per kilo Rp26. Gula Jawa yang bagus itu Rp25, yang biasa Rp22. Terakhir, Kak. Telur ayam Rp25, Kak. Per kilo Rp25 telur ayam. Terus sekarang buat penutup ya, Kak, amis-amis.
0: Iya.
1: Daging ayam, daging sapi per kilo Rp140. Terus daging ayam per kilo Rp38.000. Gitu, Kak.
0: Oke, baik. Stok aman ya, Pak Parimin ya?
1: Oh ya. Aman ya.
0: Oke.
1: Ya,
0: gitu. Baik, baik. Ya. Pak Parimin, terima kasih informasinya dari Pasar Nusukan. Sehat selalu, Pak Parimin. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Demikian Pak Parimin menginformasikan dari Pasar Nusukan Solo Dan pagi ini kami hanya bisa menghadirkan informasi dari Pasar Nusukan. Kemudian setelah ini kami akan update informasi perakiraan cuaca hari ini seperti apa, pendengar, untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

kami update informasi perakhiran cuaca pagi ini. Pendengar dari wilayah mana saja, Surakarta dan sekitarnya pastinya. Kami update dari wilayah Boyolali yang terbit hari ini dari BMKG Jawa Tengah, hari Senin 21 September 2026. Boyolali diperkirakan berawan. Kemudian untuk Klaten cerah, Sukoharjo cerah, Wonogiri cerah, Karanganyar cerah, Sragen berawan. Kemudian Surakarta pagi ini diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 24 hingga 36 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang terbit hari ini, hari Senin, tanggal 21 September 2026. Kita menantikan jam 7 pagi untuk bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI.

081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan Jalan